0: Dalam Berenjang Arisa.
1: Hujung kejam kita di studio Terica. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kucing Kebenung Besebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pedaku bakal balat diri kemari aja.
1: Lepas nanti nanti report ia ke nakap pukul 8 pagi kemari pedaku berita RTM. Jadi nak salah pedaku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemari.
0: Sehari tu, pagi tu ia ke pemandu baru. Di Kuching di report ke 17 kusuang.
1: Oh, sini ki dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Pakai ceritanya gaya.
0: Pakai ceritanya om ya. Mengharap ke hari itu nak maja balat macam mana?
1: Utang lebih sih mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke ketika ni buat betalat ke nama kebuah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anak nanti raya bertanya di depan nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi boleh di laban kita ikut lebih lagi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya tata ikas 200 baru ya ditutup ambil keterang di dengar kita laban amat ya tu terindan tu menah ke pengerai 172 antang ya bedau untuk raya
0: lalu dadai mega bisi sebarang penerang ripis pelajar madah ke sekolahnya tutup tang taja pan pihak nya tadi pepangai bapa indai mega
1: ya ya
0: ti bala anak sedak ya bisi penyakit tau ke nak tu nakal ga
1: ampuas hanya sebut kita
0: ada ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai nama penyakit sepuat tu lah
1: akhirnya kita nyebut meh kubet sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit sampai ke tahu anak dengan kita pan tahu nak nganyung anak ke tak sekolah entang
0: asal boleh padah jaga cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pia magabala anak-anak ke temu kena tipu nak pay WhatsApp ke cikgu
0: ya skill kita keliaknya
1: nulis surat dan impus saya jadi apa ini
0: okey sama-sama jaga gintu pengerai di rimpu lebih lagi tidak ya ke berisikonya
1: ya man
0: orang tua ini biar mien kalau tidak ke bersih penyakitnya ni
1: ya naga kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut mengak kenal lepas umur kita pan nak bakal diasai kita bukan kesubaca umur kita itu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare cakap bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi
0: Betul.
1: Hanya berkecita tua ke pagi tu, cak.
0: Ya.
1: Kenang ke, bah umur kita ke nyau majak lanjut tu nyau majak longgar.
0: Ya.
1: Ini kurang tu tadi. Jadi Siti dalam umur kita mesti ke di kumbai kita zaman emas tu ke usia emas cak.
0: Oh usia emas. Nyau longgar menya.
1: Nyau longgar mainnya. Datai batikas kita ke datai bah umur 60 dalam penghidup kita. Jadi 60 tu tahu daripada ke zaman dia ke kira
0: sebut sebut dah sudah pincian dah.
1: Sudah pincian tapi
0: kawat.
1: Senang ke cak gayu cak. Kira gayu bah umur kita mensia normal jeman ya ke detok meh. Laban dak gantu orang ke datai ba 60 bisnis kerennya 50 40 depan nya udah gay pindah ke ngarai kan. Jadi ba umur kita 60 topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita bah rundi yang lebih lagi lebih banyak datai bah 60 tu cak
0: ya sekali hanya penemu kita bah cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja kau cara kebetul tak
1: tahu lepas nanti dia nanya baku cak deh kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut di kembangan kuenya aku kan nanti boleh aku kusuang utang
0: dia mau ngatur belanja amnya tadi nah pada mau ngatur belanja
1: kusuang utang kaku nanti si loan bank lagi nanti ngeluan kereta lagi semua utai dah sedia ada bisi anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak manggai umur 60
0: ya tang tajak pan pihak Siti utai kepatut perhati ke ianya penting kita tadi bisi pengerai namanya panjai umur dan nyapan penemu tua nyaga pengerai di rimpo na lifestyle cara hidup tua nyapan penemu mega
1: lawan mesti target kapan ku siko cha manggai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makai ubat arti bakal kesebut tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol nak ubat nama gitu abah sakit kencing
0: sakit kencing Tau ke kita bisi penemu ke tau ke pengelan dia bukai kini ke patut di kembuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu topik kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya.
1: Kalau bagi ya ke nyo skru nyo kada gerah-gerahnya macam nyo ke stal longgar-longgarnya.
0: Okey, nama kena mansi pagi lagi dari si topik SSL.
1: Jadi SSL lah kamu ngagai tanda cak. Sepanak kini penal indo laban tiap kira hanya pagi lagi macam cerita ya nih cak. Sebelumnya atau terus merindang yang peringat pagi tu 2 pagi.
0: Nah, lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.
1: Ba, 2 pagi lagu ke mana baru kita pagi tu.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Rewind ke pagi tu, nama perkara tinggal kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya apakah zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
1: nyaru sebulan lebih ya.
2: Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nak dari telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyala.
2: Tak,
1: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dene buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Nadi apa indai aku harap kebalo kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak deh gitu ke ya aku juga duit ndak tahu kanya kita ya anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ini jalan kita.

0: Lebak ni untuk warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita yang menjalani pagi tu. Kabar kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan pagi tu. Jadi bayar nanti ke pencen 60 tahun ke atas patut dia banyak betul-betul kita gawa RTM ya. Okey, ready transmission Malaysia aja. Dan rehat tidur makan. Anak kalau maya rundi yang relax ya. Ambil meh nur pinciannya tadi jadi ke maya anu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Silujik ya.
1: Ya ya. Mana yang dia menemuinya?
0: Betul. Tang bisik ke sekedar tetu tadi nak uliah digagak sekedar orang ca.
1: Oh.
0: Kelebih lagi tanya pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang subah iaitu proaktif ca. Proaktif katku tadi kelalu ngada kemayu hana menua Malaysia.
1: Oh.
0: Bisik sekedar kes pada aku umur dah 60. Kan pernah pan nyambung kerja ketinggalan mah anak lagi mekang-mekang.
1: Ya ya. Belanjanya. Giri guna dah.
0: Oh.
1: Giri guna belanja. Okay. Red driver. Hari Sungai Mirah bantu ke yang mana ke jadi bak ya tu tadi tai ke di kerja ya berengkah ya gawa sebab lalu nyimpan belanja kena ko ya lebih gi saham ya putong ya hari gaji nak mayuh lebih gaji gi miat nya nya ngambil insurance ngambil insurance pelajar kan itu umur sida ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut ko ya ketaga engka tahun nampung pelajar sida ke tikas ketinggi agi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin nila nak lah ngarap ke gratuity ko ya.
0: Amat.
1: Jadi dia tu ya udah pincin, duit pun kira bisik, okay. Utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
0: Zero commitment dia tu.
1: Ada dari commitment lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi. Tentang
0: apa kena perlu ni agak cak apa ketua nanti kena plan kita ya kebetulan ke ngeri red river tu cak nak tu kan dia pala kita pun bah umur 60 atau umur patut no kita healing no kita ke relax lagi jadinya sebelum datang ibu umurnya kita mesti relax lagi kan bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita lebih banyak datang dia ilah
1: ada stres ko deh
0: ada stres
1: ada stres.
0: Okey, jadi Christopher Pari tiga utai ya kekak di kembuan bomai datai baru menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dengan pun nemu gulai engkau mesti mayo toka society kita
1: jaga kawal
0: jaga kawal bagi kita tu majak tua yang jadi ke majak tua yang majak dadak kedua kita mesti dah nemu nyimpan banyak ke penabat dengan pun laban umur banyak tulang pun kita nemu nak keriang ke sobat lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat ko aku mendeca hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai selia ke nama tak ke nak oleh dipakai kita agi ya. Belajar berpenting menya ca
1: ya nanti agi biar suba asal benda tempak ona ja jadi ya uber jo lugar tu jengkanya bisi tai ke dijaga tu nak oleh lalu mayuh gula tahu lebih garam
0: nah nak tahu mayuh makan tai berminyak kalau nanti waktu umur 20 lagi 20 han ca pun ngasai kumpu 20 han 30 han 40 han itu meh mansa sate tegam sate mansa burger tegam burger mansa mi tegam mi tang efek ya udah datai tu nemu-nemu ca kadang-kadang kan ambilnya pikir 2-3 kali apa ubat penyukam biar dah pala tunjukkan ngeluh-ngeluh demal kena nemu ya nanti ya pressure darah udah tinggi
1: namanya. Peningkat kita itu umur 55 tahun so bagi Merlin yang mana ke dia tu ya udah 55 tahun umur satu baku ya nyak jaga pengerai
0: satu
1: hanya penemu yang gintu pengerai lalu bunyi kode tadi cak peningkat kita sekolah tadi disiplin cara makai nak boleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat
0: betul, ya.
1: Lalu keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimimet meh ni nemu du diari lah ku ya kita berguna belanja lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ku ya dia berguna mat baru bila kita kenyadi orang Kristian labannya megaul ya mai kawal kemana baru ambil ya
0: Betul. Cak. Lalu sebelum tu berpeningan pagi tu cak. Tu peningan otai kita cak. Orang lama. Semua pagi yang gaya pengeluhnya. Jadi ngenang kia pu dia tu. Mat dia dah lunggu tentang sebedaunya sobat cak. Sebelum yang manggai 60 segi tu dah disimpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahun dah di set menyanya bersimpan ke duit kelebih lagi bak ASB ya. Nah kalau dikeluar ya duit ini disimpan di dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai ya kok dah tahu kita patut berkah hari sebenarnya tadi ya me bala nembiak patut nemu nanam atau ke ngega saving mentality bak anak belanja. Ngambil kenyataan tadi uliah dikena jemah ilah. Lalu ke penuh dia utai kena patut nandingam ga jaga pengerai jaga pemakai.
1: Wah iya
0: old timer kita
1: nanti nandai pengerai kan susah lagi bisa duit kan itu anak gerai ban ngai gini dina
0: ngai ke duit nantinya obel di hospital magangnya kena berubah
1: nyok mati deh nama guna tua simpan bertahun-tahun ujung kena mayar ubat magang-magang
0: nyok nyimpan ke hospital nyok gak jadi nanti enjoy hidup kita nanti kenyang.
1: Oke dah lepas tu lagi macam penemu anak penemu buat rundi yang peningan kita yang kebukai
0: ya kebiak apa nanti salah kalau kita pun bisi target magang sebelum kita datang baru umur 60 tahun.
1: Lagu Ari Menoah Ila Kukia
0: Pak Duo P.

0: Ezes. Et pagi tu pula kami kan. Kau pakai kau SSL tadi.
1: Tunggu mereka. Tunggu hari tiga, cari tiga.
0: Dia buat SSL.
2: Okey, okay, berkenaan ke penemu tipator di Kempuan Cita Sebedau umur
0: 60 lah.
2: Ya, 60s.
0: Ya.
2: Umur yang ke data

0: FM. Yo. Ibu layan kami bawa FM pagi tu.
1: Awalnya kita yang baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upias.
0: Ya.
1: Kena sengkabung mua aja.
0: Ya. Kena sengkabung mua bah musim hari ke besebun.
1: Ya.
0: Jerebu. Haze.
1: Haze. Kau mahu nyebut haze terjah. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita maduk baru awal ngau gaya hari lepas itu ketika yang bersofa tak penerang nanya bisik di dini aja. Yang mana boleh kita
0: ini? Giga kita aja. Lalu kena mengkau ngonya aja. Pagi itu ke latest mai ke maduk baru awal ngau baca tikas API di Kuching yang direkod ke 172 API.
1: Oh dia tu cak. Nak pukul 8.40 apa minit pagi.
0: Ya.
1: Oh.
0: Untuk hari website DOE info. Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
1: Jadi ini setiap website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya kereta ngambil ke kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah berluar
0: maya ya. Ke sili lagi cak benda windy.com
1: awnya indah ya mamai
0: tu lalu beka asal saintis ku benda tu cak ni oleh benda namanya ubah angin oleh benda gaya namanya remang cak awan
1: cloud ya berjalan
0: ya
1: aku sih ingat coba mik Malaysia seorang gunakannya sih kok
0: bisi pengamah puang
1: ya.
0: kira jadi saintis lah.
1: Nah, salah aja nanti kita menguji karya baru nih, Cak.
0: Betul.
1: Yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari itu. Tahu kan kerja ya,
0: Lunga TV.
1: Oke, apalagi baru gak cerita tua ke pagi tau. Prabu lebih banyak tak tebak 60 tahun. Henry Jawan, peningat kita. Dia tau umurnya mimit. Daginya kena tebak 60 tahun. Jadi, karenanya seduai gak? Ketika nyaga pengerai. Bukan nama laban. Ya, siku orang ti bagas makai. Nah, tau lapar mimit. Mesti kak diisi gelong perut. Jadi, gak milih nama lawa. Entam aja. Tang takat dia tau. Gerai gak tu dah diri. Ya. Hanya saja tif cak.
0: Ya.
1: Kalau dia ketika mada lepan, aku kalau bertemu ngau sikup makhluk Tuhan tu cak. Ya tu tadi, kak mada ya obesiti nak gak cak. Tubuh ya bakal fit ya. Hari segi BMI ya saya ku, ya wah yang mana hari ku cak. Entah lebih maya makai, aku iran. Label kemudian makai sama cak. Naik mana yang lebih hari ku, lebih kurang kemudian sama. Nanti bakal aku dopingai, apa dopingai. Nanti aku ambil pah mana sepiak ke kanan, sepiak kibaknya tepat ya cak. Sama gantang. Nanti pulai keisi ya tengah nyadi. Pulai keisi kukat nyadi. Hanya saja nanti betul-betul kusikau
0: nak cak. Ya. Ya bangsa kena nemu bangsa. Tanya mai orang kenya. Kini pandai makai dah. Tak nak tanya. Nak nyadi isi ya.
1: Mama. Lapan bisik
0: kan gemuk ni tu okey.
1: Lapan bisik ke setengah orang tu yang pun metabolism.
0: Metabolism
1: yang tadi. Terus buat kena cak. Sekali aja punya banyak orang kedua kali salah ya. Ya mudah hangus, mudah berjalan.
0: Iya
1: betul. Kerja payah tu tadi ngangkat jari sepiak. Kerja payah pun metabolism yang tadi berjalan.
0: Mau tak nyeri ke jari.
1: Ni lapan tubuh kita mesti tunas bakal punya kaku.
0: Sebab mengatur nyeri ke jari. Metabolism. Mau tak badan aku beris walk tipi aja. Nyeri ke jari jadi let dia lemai.
1: Kayaknya lapan kena ban saya kekal. Ban saya kemudang mus. Bisnis kedah tu. Kayak kati saya Belanda 40,000 atau 80,000 kilometer ban saya kengangus yang pun metabolismnya terlibat. Ngai menjadi.
0: Ya, amat kan ya.
1: Saji tiap pas kusikom aku tadi.
0: Ya. Okey, sisi komen dari peninggal kita itu mana dah pada aku baca aku tu Jako itu cak. Tuai mak Jako Judat Ami tu sebagai peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur bilik kena jameh dari perundian bukai baku ko ya. Lalu pia mega ngubah pendiau diri meh. Hari sebenarnya cara hidup semua aku ya. Contoh ya bakal nyaga pengerai, kurang ke rundian ke negatif, anang lejuk, lalu berani berterus terang. Ti bisi ruang bilik tadi berangsang bini anak kedua kau ya jaga kawal bergulai antara pangan diri banyak nang mai peguntung ngagai kita impu bukai gara bukai kau ya
1: betul. sama megak ngau rundiang peringat kita itu mana megak di pulsi tadi Frankie undam ca. Bakaya sebenar udah tay 60 tay ke nak tahu nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita udah cukup. Datai bernombor 60 lalu keduanya maka kebuka dengan pengerainya ca. Duit cukup pengerai ada pengena guna ne ca.
0: Betul betul.
1: Lalu ketiga tentu ke megak komitmen utang tadi kusuang. Nadai bisi utang lagi ngau orang lalu ya ke tu pun kadang-kadang kita miss look kita kesebut tentu saja yang bersentang duit APF atau ke gratuity ke keluar cak. Nanti duitnya keluar selepuh patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya. Anang tak selepuh-selepuhnya masuk dalam nyawa megang. Selepuh tadi setengah tadi tahu gempak jadi ke nyimpan lalu kesimpan megana. Setengahnya tahu kena kita ya reward limpu. Setengahnya nak tahu nak dipasuak ke kena penabat kita ya. Nanti ya sekali ke nyabak bank tahu ke pulai baru ke saham
0: kita ada nemu dah mau take ke di pagi lalu sana. Kurang-kurang ya tadi kita ada bestia deh.
1: Betul.
0: Ke penabat kita ya.
1: Okey, mana kita tu tadi 60 alun mesti kan ingat ke parai dah. Penabat nanti ya kita nak nemu kada ke 2-3 bulannya kita akan lima menantu nak cak.
0: Ya.
1: Nak abak ngomak tu menjadi penabat balana kena support kita kena kurangnya.
0: Betul.
1: Kita kenyame. Ya tadi.
0: Ya. Kemasnya apa thinking orang lembang tua tadi
1: bukan macam lembang ngenang kena nipu sobam ala langka belanja tu janik na umah mak ujung nak abang ngomaknya ujung jadi ke penabat
0: amat siapa lagi orang bukain tidak pahindai diri nipu. Okey lemah aja.
1: Nyam ketawa. Kenapa ngenang ke sobat? Nanti kemudian dia tu dah usia anak pun kenyam. Aku meyak ngapain dia ke sobat. Dia tu anak apa? Abak. Pama abaknya panjang nemu cak bisi tak kepintar.
0: Okey, tu dengan kita buka live pak 2 pagi pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepada dikembuan penemu kita siku-siku sebedau kita ukur sebedau kita lebih banyak umur kita yang nyomong 60
1: sehingga nyomong ada semak cak bukan aku berapa tahun gini belas ke pihak.
0: Okey,
1: semua baru kita pergi lah anda ingat bukulah yang kau yang kau sikut lagi akim ya ke dekat ngari balas sudah indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
0: telagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 Ringkat
1: terus sama ni yang ke YFM nangkan ketul lagi Y 19

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tak dapat penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan Madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, Kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gester yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omar Han. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontar itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 5 MHz. Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nak bicarakan topik berat, cita pendosa. Ya, subhanallah. Kita semua tidak maksum, ya. Anda pendengar dan Tok Abah sendiri, kita tidak maksum dan kita tidak lekang daripada berbuat dosa, ya. Yang jadi masalah saat kita tidak rasa menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini memang memang bahaya, memang bencanalah tu, ya. Oleh kerana kita pendosa, kita seharusnya rasa malu, ya, bila orang kata kita ni baik. Maksudnya bila orang puji-puji kita, kita kena apa nama, balikkan pada Allah, ya. Tak adalah, saya bukanlah, ya, terima kasih, tapi ini semua dengan izin Allah. Hakikatnya Allah tutup aib kita hingga kita kelihatan hebat di mata orang lain. Maksud ayat 52 surah Az-Zumar, ya, maksudnya mahfumnya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan risau, ya. Jangan pula kita, oh Allah Maha Pengampun, okeylah buat dosa. Jangan cari pasal, takut-takut kita tak sempat untuk bertaubat. Dan kata para orang alim, alim ulama, tangisan taubat seorang pendosa, ya, lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Ha, nampak? Jadi kalau kita berdosa dan kita terus apa nama bertaubat dan menangis, Allah sayang sangat kat kita. Ya, siapakah orang yang baik? Ya, wahai Aisyah, Aisyah menjawab, orang yang baik ialah orang yang banyak dosa, segera bertaubat, sedarkan kelemahan dirinya, segera atasi satu persatu. Itu orang baik. Dan orang yang jahat ialah orang yang rasa, aku okey, aku dah baik. Itu orang yang jahat. Takut-takut ada sombong, riak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh akan dosanya. Alah, dosa kecil, apa sibuk sangat. Dosa-dosa kecil diulang banyak kali jadi dosa besar. Jangan cari pasal, jangan kita meremehkan. Bila kita meremehkan dosa, alah dosa kecil je, itu tanda kita memang kurang beriman, memang kurang ajar, kurang sopan, ya. Walaupun dosa kita sebesar kapal, kata seorang ulama, tapi jangan lupa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Wah, kan cantik tu. Ali Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, kamu yang banyak buat dosa dan Allah masih baik kepada kamu. Ya, kita ni kan banyak dosa tapi Allah masih buat baik ke kita. Nampak tak? Kita masih diberi rezeki, kita tak sembahyang, Allah beri rezeki, kita tak puasa. Bukanlah kita, adalah orang, ya, kita janganlah buat macam tu, ya. Ada orang tu tak puasa, Allah bagi rezeki, ya. Dia terlibat dengan rasuah, dengan benda-benda haram, ya, tapi Allah bagi nikmat. Bayangkan jika kita ni semua jadi orang baik, maka rahmat dan kebaikan seperti mana yang agak-agaknya, ya, yang Allah akan berikan. Masa kita jahat, berdosa pun Allah bagi nikmat, ini kan pula bila kita baik. InsyaAllah. Setan tidak menang, ya, bila kita buat dosa. Oh, setan dah menang buat dosa. Tak. Setan menang apabila kita ketentu menyangka Allah tak akan mengampunkan aku. Allah, nampak gaya aku dah banyak dosa, aku malu nak bertaubat pun sebab aku banyak dosa, kan? Masa itulah setan telah menang. Ingat, ya. So, saat kita tergoda untuk buat dosa, ingat tiga perkara. Kata ulama guru-guru kita. Satu, ingat mati. Nak buat dosa ni? Ingat mati. Lepas tu ingat. Yang kedua, Allah sedang melihat. Yang ketiganya, malaikat sedang mencatat baik atau buruk kita, ya. Rakib dan atid, ya. Rakib kebaikan, atid mencatat keburukan. Dan yang taubah sangat terkesan bila ada ulama pesan, syurga dan neraka kedua-duanya dicipta untuk pendosa. Syurga pun untuk pendosa. Syurga untuk pendosa yang bertaubat dan neraka untuk pendosa yang enggan bertaubat. Jom kita bertaubat, ya, dan mudah-mudahan dosa kita Allah ampunkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Eh, Kano,
3: si nak ngibar bendera kah?
1: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
3: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
3: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
3: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah Ji. Jom kita sama-sama kibar.
3: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.
4: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Baik, waktu kanak tu adik kakak pukul 9.23 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu merupakan tema bagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang bakal kita raikan sikit lama lagi. Terima kasih kepada semua yang memilih dan juga memetik saran kita untuk hari ini. Kita bersua di Sri Aman FM SP. Biasa setiap hari kami akan terus menemani anda untuk ruangan Spektra 9.12. Warnai harimu di Sri Aman FM. Dan tune aja melalui frekuensinya 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi ya. Untuk pertemuan kita hari itu, edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Jadi Amy menemani kita orang untuk ruangan SP 912 Warnai Harimu secara langsung. Kita mbaklah melalui siaran radio kita, Sri Aman FM, Facebook Sri Aman FM, TikTok Live dan juga platform media sosial lain, mesti RTM Click ya. Yeah. Okey, download je RTM Click secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Ha? Okey, pagi tu kita akan siarkan ruangan Loya Meno kita minggu yang kedua untuk bulan Ogos. Apa ceritanya dua tu kelak? Jadi janji temu kita 10.30 pagi. Kita berjanji dan seterusnya bertemu kelak. Dengarkan di Sri Aman FM untuk ruangan Loya Meno kita untuk minggu yang kedua. Baik, seketika kelak kita akan kongsikan bersama informasi mengenai cuaca kita hari itu ya, yang buka kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang.

itu persembahan daripada Aizat Amdan dan Ultimate sebenarnya. Bersama dengan Adi Fabulous Cat Cantik. Siapanya si mau cantik ya. Bila kita berbicara hal cantik tu, manusia sering mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan cantik ya. Dari segi pandangan fizikal macam nasi, tenaga muka cantik, fizikal jadi tangga kita setiap hari. Jangan sekali kita nak menilai dari segi cantiknya dalamannya. Apa maksud? Okey. Mudah di luar yang cantik, di dalamnya sememangnya akan cantik, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, kira bonus yang diberi oleh Yang Maha Esa ya. Jadi cantik tu subjektif sebenarnya. Jadi bersyukurlah sebab kita semua tu cantik. Cukup anggota badan kita tu, mata ada, hidung ada, semua ada. Apapun cara kita sebenarnya.

kita memanfaatkan kecantikannya macam ni. Di luarnya macam ni, di dalamnya macam ni, ya. Ha. Jadi kita nak kongsikan info cuaca, ya, untuk hari tu. Ha, kalau kita sambung lagi lah cerita pasal cantik tu, Azimah dah cantik hari tu. Azimah jangan lupa makan ubat. Ha, akan kita tu dah mula dahnya kurang sihat. Amalum cuaca kini tu nak kita nangat di luar. Keadaannya berjerbu, ya, seperti mana ramalan cuaca pada hari itu untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi itu, Sri Aman dan Betong, ya, kedua-dua bahagian diramalkan berjerbu. Sama juga pada sebelah petang itu berjerebu juga, dan pada sebelah malam diramalkan berjerebu. Tiada amaran cuaca buruk, dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik adik kakak, itu Yatik mengenai info cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Sebab diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam gelap berjerebu. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika berjerebu, dan sebelumnya untuk bacaan IPU, maksudnya indeks pencemaran udara Sarawak untuk hari itu, setakat 8 pagi tadi, Sri Aman 157 dalam kategori tidak sihat, sama dengan Bintulu, ya. Dan Serian 194 tidak sihat, ya. Kuching 172, ya. 172 tidak sihat. Samarahan 170 tidak sihat, dan Serike 161 tidak sihat. Jadi kita dalam kategori tidak sihat, ya, 157 setakat 8 pagi tadi. Kalau kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan tindakan kita semasa berjerebu tu, yang boleh kita amalkan, yang boleh kita lakukan, ya. Yang pertamanya, dengan mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, sentiasa cuba berada di dalam bangunan. Sekiranya terpaksa berada di luar, orang awam dinasihatkan untuk menggunakan penutup hidung dan mulut. Pakai mask, ya. Mungkin orang ada urusan yang pentinglah, ya. Berada di luar, dan pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jadi kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Apabila kita orang memandu, khususnya kepada para pemandu, jangan lupa menggunakan penghawa dingin, ya. Pilih operasi mod kitaran udara dalaman. Dan tindakan yang seterusnya, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, ya. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, ya. Minum air kosong, dan akhir sekali, tindakan terakhir, basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan ataupun menghadiri aktiviti luar. Nah tu kebiasaannya, mungkin kita lupa, mungkin kita alpa, ya. Kini tu jagalah kebersihan, sebab cerebu yang boleh lekat, ya, ke muka, ke tangan, ke kaki, ya. Jadi basuh tangan, muka, kaki, ya, dengan sabun ataupun air bersih, ya, selepas kita orang melakukan apa jua aktiviti ataupun menghadiri aktiviti luar, ya. Antara kesan kesihatan akibat jerebu, kita ambil masa sedikit sebelum kita berhibur, ya, kita kongsikan daripada kementerian sumber Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sumber informasi kita lah berkaitan dengan jerebu. Kesannya, memburukkan keadaan penyakit kronik yang dihadapi, seperti sakit mata, selesema, batuk, asma, sakit tekak, sakit jantung, radang paru-paru, dan seterusnya. Penyakit obstruktif saluran pernafasan kronik, ya, dapatkan rawatan dengan segera sekiranya kita orang
ada berasa sakit akibat jaga butok. Okey, sedikit sebanyak kita kongsikan informasi mengenai tindakan kita, apa yang perlu kita lakukan semasa jaga butok dan juga kesan kesihatan akibat jerbu. Terutamanya kita orang yang dalam kategori penyakit kronik ya. Macam sakit asma, lelah ya. Sakit jantung yang melibatkan saluran pernafas kronik. Jadi mun ada apa-apa rasa sip rasa stres ataupun sakit sebenarnya, kita orang dapatkan rawatan dengan segera ke hospital ataupun klinik yang berdekatan.

0: Diamant FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi, berinformasi.
2: Lagu baru.

kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz asalnya. Jo, buka radio kita dengar. Jo.

buka radio, pasang aja. Dibuka habislah dak wayanya. Hai. Klik aja di RTM klik kita ya, dan menerusi portal radio RTM, radio online untuk siaran tempatan. Jadi kita bersiaran secara langsung di Seri Aman FM pada waktu itu untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya, di Seri Aman FM untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Okey, juga berkaitan dengan Jerebu, jadi kita nak kongsikan juga lah mesti berita RTM Sarawak. Jadi kita bawakan berita tu berkenaan dengan kualiti udara yang berlaku ya, kualiti udara tu di Seri Aman ya, kualitinya kekal tahap tidak sihat ya, seperti mana yang dinyatakan. Kualiti udara di Seri Aman kekal pada tahap tidak sihat sejak Isnin, susulan Jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di Sarawak. Dan pada 10 Ogos, Seri Aman merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 155 setakat paginya, sekaligus berada dalam kategori tidak sihat, iaitu antara 101 hingga 200, dan bacaan tersebut terus berada pada tahap tidak sihat sepanjang tempoh pemantauan, dengan Seri Aman merekodkan IPU 152 pada pagi 11 Ogos. Dan setakat 8 pagi tadi, seperti mana yang kita kongsikan, bacaan IPU Seri Aman terus meningkat kepada 157 berbanding 152 pada hari sebelumnya ya. Dan perkembangan tersebut menyaksikan Seri Aman masih kekal antara 9 kawasan di Sarawak yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pagi ini. Secara keseluruhan, bacaan IPU di Seri Aman menunjukkan keadaan kualiti udara ya, keadaan kualiti udara masih belum pulih sepenuhnya sepanjang tempoh 3 hari berkenaan dengan bacaan kekal melebihi paras 100. Dan menurut APIMS, bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala 51 hingga 100 adalah sederhana dan 0 hingga 50 adalah baik. Jadi orang ramai, khususnya kumpulan yang berisiko, dinasihatkan supaya menghadkan aktiviti luar dan sentiasa mengikuti perkembangan kualiti udara semasa ya. Jadi perlu diingatkan juga kepada orang ramai bahawa pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak ya, dengan pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sebagai peringatan kita bersamalah, jangan melakukan pembakaran secara terbuka ya. Jadi laporan mengenai kes pembakaran terbuka tu boleh dilaksanakan, boleh dibuat kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB melalui talian 082-447-488 atau 082-319-500.

0: mewarnai harimu.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Baik, kita nak kongsikan juga mengenai program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong ya, yang akan diadakan pada minggu ini di sekitar Seri Aman dan Betong, saudara. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik. Jadi lokasi-lokasi telah pun ditetapkan dan kita kongsikan tarikh lokasi-lokasi berlangsung untuk program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong pada hari ini bagi Dun N38 Kelakak berlangsung di Dewan Lakin Nyabor ya. Bermula 9 pagi hingga 3 petang dan untuk esok hari, hari Khamis 13 Ogos jam yang sama 9 pagi hingga 3 petang ini di Dun N40 Kabong, berlokasikan pusat penjaja Kabong ya. Jadi adik kakak ya, para penduduk, hadirkan diri anda ke pusat penjaja Kabong esok 9 pagi hingga 3 petang ya. Dan seterusnya pada hari Sabtu 15 Ogos 2026 bagi Dun N37 Bukit Saban, lokasinya nanti di Tamu Lama Sepauh ya, 11 pagi hingga 4 petang. Jadi jam yang ditetapkan ataupun masanya 11 pagi hingga 4 petang ya. Tolong pesan-pesan dengan adik kakak kita, pakcik-makcik, lokasi dan juga jamnya di Tamu Lama Sepauh pada hari Sabtu tu, 15 Ogos 2026. Dan seterusnya hari Ahad, hari Minggu 16 Ogos 2026 bagi Dun N40 Kabong, bertempat di Pusat Penjaja Kabong 9 pagi hingga 3 petang ya. 9 pagi hingga 3 petang di Pusat Penjaja Kabong. Dan seterusnya 14 hingga 15 Ogos 2026 hari Jumaat dan Sabtu bagi Dun N29 Beting Maro. Jadi program Jualan Rahmah tu ni akan diadakan di Pasar Sebaneka Keluarga Pusat ya, 9 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya 14 hingga 15 Ogos 2026 hari Jumaat dan Sabtu bagi Dun N33 Kelili jam 8 pagi sampai 3 petang, berlokasikan di Yak Heng ya. Dan seterusnya hari Sabtu dan Ahad 15 hingga 16 Ogos 2026 bagi Dun N31 Bukit Bangunan 8 pagi hingga 3 petang di Lacau Minimat ya. 8 pagi hingga 3 petang ya, hari Sabtu dan Ahad untuk bagi Dun N31 Bukit Bangunan ya. Dan seterusnya untuk Dun N32 Simanggang juga tarikh yang sama, hari Sabtu Minggu tok kelak 15 sampai 16 Ogos 2026, 8:30 pagi sampai 8:30 malam ya, di Everwind Seri Aman ya. Untuk meluman semua adik kakak yang ada di sekitar Seri Aman tu. Dan berikutnya bagi Dun N35 Saribas juga hari Sabtu dan Ahad 15 sampai 16 Ogos 2026, jam 8 pagi sampai 3 petang di Lim Kim Seng ya, 8 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya untuk Dun N36 Laya, program Jualan Rahmah tu nya akan berlangsung di Nam Leong Betong 9 pagi hingga 6 petang hari Sabtu dan Ahad tu ya, 15 sampai 16 Ogos 2026 ya, masanya 9 pagi sampai
6 petang. Dan akhir sekali untuk Dun N34 Batang Aik, hari Sabtu dan Ahad 15 hingga 16 Ogos 2026 jam 8 pagi hingga 5 petang di Lik Seng Marketing, Senrian Bahat. Ya, okey, itu antara lokasi, masa dan juga tarikh yang telah ditetapkan untuk program Jualan Rahmah Madani, ya, program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong yang akan berlangsung pada minggu ini di sekitar Seri Aman dan Betong. Jadi kita kongsikan bersama maklumatnya daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Cawangan, Seri Aman.

0: Mente al.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang biar tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang je lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kito Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

0: Hari tu teh hari Rabu nak dayang.
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngi siaman FM kita tu.
1: Benar kah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Loyang mendang kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di Siaman FM.

Bila dah ada program macam tu, seperti biasalah adik kakak dijemput hadir. Ya, sama-sama kita memeriahkan sebab banyak aktiviti yang akan diadakan selama 3 hari ya. Akan menanti kita orang. Satu yang istimewa lah. Itu yang dinyatakan oleh Tuan Residen Seri Aman kita. Ya. Lepas ya, pengisian program dari pagi sampai ke malam. Lebih menariknya, dah ada apa macam gerai-gerai jualan ya, adik kakaknya boleh mencana pendapatan para peniaga kita tu ya, menerusi jualan produk, kraft tangan dan juga perkhidmatan sepanjang 3 hari acara berlangsung. Betapa meriahnya kelak, siapa dibayangkan lah. Untuk aktiviti khusus ya, bila melibatkan kekeluargaan ya, ahli keluarga, empat family. Okey, datang ramai-ramai kelak ke Betung Dolok ya, 11 sampai 13 September 2026 dan kemudiannya singgah ke Semanggang, Bandar Bujang Senang ya, Bandar Benak Malaysia ya, yang cukup terkenal dengan fenomena benak ya, pada 25 ya sampai 27 September 2026. Awal kita nunggah tu. Ramai-ramai datang ke Semanggang. Okey, sedikit sebanyak kita kongsikan informasi mengenai aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong.

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

itu pesanan yang cukup penting lah untuk kita semua. Keselamatan semasa cuaca panas ya. Jadi sehubungan dengan itu, orang ramai khususnya para penduduk di Sri Aman dinasihatkan ataupun di bahagian Betong ya, supaya mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan pengambilan air yang mencukupi, menghadkan aktiviti luar ketika cuaca panas serta menggunakan pelindungan seperti topi, payung, cermin mata, perlu digunakan cermin mata hitam, dan krim pelindung matahari sekiranya perlu berada di luar ya. Jadi pelindungan seperti penggunaan penutup mulut dan hidung, bila kita berada di luar, kita pakai aja lah ya, pakai aja untuk kesihatan kita, keselamatan kita. Dan pihak Met Malaysia turut menggesa orang ramai untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui saluran rasmi jabatan tersebut serta aplikasi My Cuaca bagi mengikuti perkembangan semasa dan nasihat berkaitan dengan cuaca. Nah, kita ambil infonya di My Cuaca, ya, aplikasi ya. Untuk mengetahui maklumat cuaca ataupun info cuaca terkini, ya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ya, yang setia bersama di RTM, teman setia anda ya. Selepas itu, insyaAllah Hemi akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook Ramir Sidak Madah berkenaan dengan Cerebu ya. Kita orang boleh cerita juga lah macam ni, kita tu sama-sama menjaga kesihatan ketika Cerebu, apa yang perlu kita amalkan, apa yang kita perlu lakukan semasa berlakunya keadaan berlakunya Cerebu tu ya. Kita orang boleh komen di Facebook Sri Aman FM ya, kelak Amy bacakan untuk sebagai panduan kita bersama lah ya, apa yang perlu kita lakukan, kita mula ya, untuk keselamatan semua. Kita orang boleh ceritakan juga lah, mungkin ada peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan cukup butuh ya, dalam kehidupan kita orang. Jadi kita orang boleh hantarkan ke Facebook Sri Aman FM ya, apa tindakan kita orang ketika ataupun semasa berlakunya cukup butuh. Apa yang perlu kita pesan sesama kita tu, sesama sendiri kita tu, khususnya kepada para pendengar, orang kami ya, jiran-jiran kita di sebelah-belah rumah kita, kawan-kawan kita, itu orang boleh share ya, komen di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like dan juga share Facebook kita ya, Facebook Sri Aman FM. Baik, kita sama-sama mengikuti sebuah lagu patriotik ataupun sebuah lagu bertemakan bulan kebangsaan tu. Aku Berjanji, Faisal Tahir, Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Lagu baru

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Eh, Kano, sinang ibar bendera kah?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Selamat Hari Kebangsaan.
5: Bersama kita kekalkan perpaduan,
6: sayangi Malaysia dan hargai jasa.

Spektral 912, Wanai Harimu untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Bertemankan Amy hari itu. Baik, untuk informasi yang berikutnya, ini yang terkini mengenai kebakaran hutan di Jalan Kecantau Lingga, ya, yang telah pun masuk hari yang ketiga pada hari ini. Jadi perkongsian maklumat ini disediakan oleh Firdaus Sarasi Idris. Operasi memadam kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga Seri Aman memasuki hari yang ketiga pada hari ini dengan kira-kira 60 hektar kawasan masih lagi terbakar. Ya. Kebakaran yang dilaporkan bermula pada Isnin lepas dianggarkan menjejaskan kawasan seluas 80 hektar. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, setakat ini kira-kira 20 hektar kawasan berjaya dipadam. Manakala usaha memadam baki kawasan seluas 60 hektar masih lagi diteruskan. Seramai 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi pada pukul 8.30 pagi tadi menggunakan sebuah jentera FRT, dua kenderaan pacuan empat roda dan sebuah lori tangki air. Operasi berdepan dengan beberapa kekangan termasuk ketiadaan liputan komunikasi, tiupan angin kencang yang menyebabkan api cepat merebak serta kekurangan sumber air terbuka seperti parit. Akses jalan yang sempit turut juga menyukarkan pergerakan pihak jentera bomba ke kawasan kebakaran dan pada waktu ini operasi masih lagi diteruskan. Itu yang berlaku kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga. 60 hektar masih lagi terbakar, ya. Jadi usaha memadam baki kawasan seluas 60 hektar masih lagi diteruskan yang melibatkan seramai 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman, ya. Jadi setidaknya dah pun digerakkan ke lokasi jam 8.30 pagi tadi. Jadi kira setidaknya kini tu membas pulas kata orang dan pukul selumus lah, ya, memadamkan baki kawasan ya tek seluas 60 hektar. Jadi mudah-mudahan perjalanannya dipermudahkan untuk para anggota, ya, dalam usaha setidaknya memadam api, ya. Baik, itu perkongsian kita setakat tu, ya, apa yang berlaku di sekitar Seri Aman di Semanggang tu. Jadi pada kita orang, nasihat yang cukup bergunalah untuk semua, jangan lakukan pembakaran secara terbuka, ya. Dah keadaan cuaca yang panas tu, jadi kita boleh beradalah di pejabat, di rumah aja, ya. Bila perlu kita berada di luar, jangan lupa untuk pakai apa kata orang tak, penutup mulut dan hidung, ya, untuk keselamatan masing-masing. 11.22 minit pagi, Spektra 912, Wanai Harimu Seri Aman FM. Inspirasi berinformasi, Nafas Kekasih, kumpulan fotograf untuk pilihan lagu yang berikutnya.

Tata Rosa dan Afgan, kamu yang ku tunggu. 11:30 pagi, 11:45 minit pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti jadual waktu solat fardu ya. Jadual waktu solat fardu bagi zon 6. Okey, tiba masanya saya bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Oh, lebih kurang setengah jam lagi kita nak menotahkan perjalanan SP912. Tapi apapun, Nemi akan terus bacakan. Yang pertamanya, Mary Umar Martin mengucapkan good morning. Good morning untuk anda. Ujoh Chaung, ya, macam-macam bunyi tu nama. Selamat pagi katanya. Selamat pagi Ujoh. Timbul

awal. Selamat bertugas, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Dan Dabailan K. Baja mengucapkan good morning, selamat pagi. Rini Sabai, selamat pagi. Selamat bersiaran di kontinuasi Spektra 912. Mewarnai harimu, ditambahnya lagi. Seri Aman FM bagi yang abu tu. Ya, cuaca panas dan berjerebu. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, panas cuaca di Kapit. Jerebu masih okey, katanya. Okey. Nak kita siarkan lagu daripada Uji Rashid, ya, buat hiburan semua pendengar setia Seri Aman FM dan rakan-rakan Facebook, WhatsApp. Terima kasih daripada Mary Nanta Tok Iba Vincent mengucapkan selamat pagi dari Seri Aman. Azlan pun ada, assalamualaikum, katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Sapian Podin mengucapkan assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman, semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Salmah Maharof, Salmah Maharof, assalamualaikum, katanya, selamat pagi buat penyampai, semoga sentiasa sihat selalu, cuaca di Oyak Mukah pagi tu alhamdulillah panas, you. Panas, oh. Sama je kita tu. Kami santai-santai je sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Song FM. Dan selamat pagi buat semua warga, semua senau Oyak, ya. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Dan kita siarkan lagu dari bawah. Persembahan daripada Izhar Hansi. Okey, Salma Maruf, sentiasa tersenyum dari pukul 9 pagi sampai kini tu, senyumnya selalu, ya, ekspresinya tu nak senyum lebar. Orang muka, musik silap lah, ya. Orang muka murid salam, jadi kita dengarkan bersama juga lagu pilihan daripada Salma Maruf dari bawah. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook kita yang lain yang telah mengirimkan ucapan dan komen anda di Facebook Sri Aman FM.

0: Inspire Aman FM, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual tu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, manakala fardu asar 41 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib 6.46 minit petang, dan fardu isyak 7.58 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh pada pukul 5.24 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Lagu pilihan kedua terakhir kita, Sejuta Lebih Anwar Zain. Dan sampai di sini dahulu pertemuan Spektra 912 Mewarnai Harimu di Seri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Jadi tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan di

selamat tengah hari. Dia tu kita berikan berita tengah hari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut nyadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bermaya Sarawak ke Dato' benung atur mayu bengkah projek pemansang. Ia madah ke orang ti kerja perintah ukai seminat nakak ke bekerja ajak tang ngatur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke Dato' ngau lurus. Harinya semua tuai berupis perintah dipinta nampak pengerja pengawak ke dipegai sidak ngemeran ke integriti bak semua pengawak. Tuk nyengkau menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telekun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngam merip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang maksud kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku rambau tu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus, accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak kerja. Tu dikena nentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengarap rakyat bak sistem atur pengawal perintah. Yang madah ke perkara tu berguna benar bak maya Sarawak ke diatur benung atur mahu bengkah projek pemansang. Lapan projek ke benung diatur, endang projek ke bungkus besai serta ngena polisi ekonomi baru diguna ke pengelandia ngau tanggung pengawal keberat bak semua atur pengawal. Polis sudah nangkap siku lelaki ke umur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari Sabtu tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Peliling Kuching SCP Alexan Naga Cabu madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansir keterubah suspek nada rekod bisi penyalah lama bak polis dan diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansir. Kes tu di pansir bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamahangin IPU naga pukul 10 pagi itu tadi. Niti akan menerang bak sistem pengatur indeks pengamahangin sekedar dur tu enyak bak Serian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Bela nama-nama tikas pengamangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu empat mengkian dua kebukai jalan tikas pengamangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Ingat ke berita kita ke tengah hari itu 12/8/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: sejalai.
1: Selamat nyari dengan terus kawan ngelatari kita gulainga YFM Sri Aman.
2: Okey, terima kasih bos Rajis Bukyang di YFM Kuching.
3: Ngelat tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz gulai sejalai.

0: Kulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tiga hari bagi semua balap ninga yang kedek saya ke magang. Nama berita tanya kami hari bagi Menos Sri Aman. Ungkup kita yang kebaru mendiang ke YFM Sri Aman jam dia to. Jadi dia nyentuh ngegep pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026, Ibin tau ke Steven Tapasi lain kau kita nyentuh ngegep penghujung program bagi Iban YFM Sri Aman pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, dikharap ke kita semua penuh hangga pengelantang sarito tajapan gaya hari kita ya di Selampur menua Sarawak. Ya, bisa muka menua bukai ngasai ke gaya hari ya ke bensatu baka kita di Sri Aman dito. Mangkang bersebuan hari pagi nyentuk kelemai, nyentuk ke malam. Dikharap kemoga kita ya keba luar jam dia tu, nak milih dini nur kita, kelebih lagi kita ya keba kebun, bau mai. Kita sama belaknya mau jam dia tu benuang dalam pengawak yang dia kediri dekat Bumai Baru ungkup tahun 2026. Mayuah kita di menua pesisir yang kagi ngemeran ke pengawak Bumai udah berengkah bak Umai bak kebun jam dia tu mega lagi mengkang di kebun di Umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah. Akati kau ngau deh laman gaya hari ya kebun satu nak entu mana nur kita di luar belajar pengawak bal luar kita ya ke agi uliah napi gaya hari ya kebun satu harap ke semampai mujur dalam semua pengawak puji Tuhan dalam pengelantang belama lalu kita ya ke nak uliah baka ke dikumbai golongan bersiko harap ke betati ke pengelikuan di Riau. Lalu pihak mega di ya karap ke mega kita cukup menghirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ya kenapi gayari ya ke bansato. Jadi karap ke kami mega ya ke pemandu ya guna. Kita ada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Sri Aman jam dia to. Jadi bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari Nur berkongsi ke pesan-pesan berat di diterima hari balap ninga pukul 1 dalam program Ruai Kita Nur mai temuai ia kebisik ke ngau kami ngagai konti kita. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang dan dengan nyentuh ke ngagai 2.30 ngal hari. Setengah jam ke penodi 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke Pasar Rinduati dikenatai ke kita balap ninga di Facebook YFM Sri Aman Sri Aman FM. Nyaku gaya tusun program mungkup selitun dah berubah. Jadi kami megak nyendia ke mayu macam lagu ungkup kita baru sekali kenya lama pihak megak lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikharap ke kami tahu ngelantang kati semua kita yang kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Sri Aman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hani Jai kena kumbai cimit-cimit.

Ya, yeah, seluar pengerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Menyikul lagu, sekedar hari leka lagu cimin-cimin hari Haninje. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu, ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Terima kasih alaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Suriaman. Harap kena dan apik sebarang penanggul. Biar muka mujur nyentuk ke tembok program dedinga kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengala ke bukai untuk kena kenang. Lebih lagi berkawal ngau gayari ya ke kita. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu menyeku jakuk bahasa Melayu. Jadi ni tiap ke info yang kena berkongsi ke upis orang empat menua Malaysia. Tikas pengamah angin sore itu naka pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Surian sudah data di 1,194. Bagi menu Surian, lalu Bak Kucing 172, Semerahan 170, Serikai 161, Bintulu 157, lalu Piam Begah Suriaman sama Belak Bekenyak 157, Semelajau 152, Sibu 151, Mukah 154, Miri 133, lalu Kapit Ngolimbang sedangnya pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadinya tadi tikas pengamah angin sorito diriput ke upis rampak menua Malaysia naka pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai oleh ngerugak pengerai Mensia Mayuh. Kelebih agak kita ia ke nyadi disebut mega Mensia Mayuh ia ke bersiko bisa berpenyakit. Hanya ko gaya indeks pencemaran udara tikas pengamat angin ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12/8/2026. Harap ke gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawak ia ke Deprambu kita kelebih lagi kita jam dia tu dalam bulan Bari Bangsa. Nyokatnya Bari Bangsa, bulan Bangsa, mayuh ya program sudah di Deprambu dekat dia tu dalam bulan tu, enggak bulan ke dekat datai. Nanti semua gaya hari kita itu nyomaja. Tapi amaga kita sama bulan nemu di tikas sekolah. Ko kurikulum kelebih lagi pengawak baluar pihak amaga udah ditetapkan tak diatur bak luar sekolah. Di tiap ke penderang hari KKM Opis Perkara Pelajaran Menua Kita Malaysia ya kudah madah ke genap sekolah di menua kita dito tak diatur pengawak di luar sekolah. Semua pengawak diatur bak dalam sekolah. Lalu abang nemiak ya kebisik bersiko di perangsang ngenak sengkabuah mua. Yang di tiap ke penderang hari KKM Menua Kita Malaysia. Okay, kita nampung pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

Ya, kita kenang Siti hari Penerang. Dibayar aku berarti ke sebengkah hari Penerang bala peningah kita ya ke singau kami jam dia tu ya kedatai hari upis pengendara api ngau punya penusah bagi menosyaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kenang menua. Ya kebise udah nyadi penusah angus babas di pelilih suaman dito sampai lama tunggak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit bertanam besai ilai pasal suaman ilai batang lupar tau ke penusah angus kampung bajalai kejatau lingga api yang bajalai kejatau jalai lingga tinjang kawam 60 hektar agen mukang angus lalu meruan dijaga di kemata ke dipadam benuang dipadam kemega upis bomba upis pengendara api ngau penyap nusah bagi menua siaman lalu direport kenyadi berengkai hari hari satu tu tadi nyadi to ungkup sari to 9 niko pegawai hari upis tu benuang berjalai ke tengah pengawa nyaga

Jenderal FRT. Jadi itu perangkap pengangkut bomba. Lalu piamga sebuah 4x4, piamga sebuah lori tangki ngundang naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi baalai to, lalu agi ulia dikawal, agi ulia dikemata ke dijaga, tajak napik penanggul baka ribut ya kengasuh api menjak mau, piamga serta ndak mayuh sumber air, piamga jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis to. Jadi mesti mayuh anak irau, nangirau nar laban upis tu mengkang nyaga mekang madam ke penusah tu, penusah angus babas, angus kampung. Penusah tu mengkang di kemata ke upis pengendara api hingga penyat nusah bagi menua siraman. Jadi mengkang sidak tu nyaga nur tu tadi. Lalu pihak mega harap ke penusah tu nak nyadi balat. Lalu pihak mega harap ke sidak di sida upis pengendara api hingga penyah penusah bagi menusri aman ada napik seorang penangguh mutar ke penusah tu babas ya ke Bisi Angus kampung ya ke Bisi Angus tungak ke ilik pasar Sri Aman. Jadi ngarap ke megak kita meruan likun dalam semua pengawal dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tanggung pengawal ya ke di pegai sida ya jam dia tu benung ngemata ke penusah Angus kampung di ilik pasar Sri Aman. Nah lama dah lagi aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kini diterima hari balap peningah. Setang sebenarnya kita mendiang ke setiap lagu resolusi M kedekumbai tulang besi urat dawai.

Okey, Berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari Bala Peninga. Jadi pesan keterubah tu ianya pesan pemati. Pesan tu datang dari Mikal anak Bungkung, Madah Kehindaya ianya Regina Dwi anak Bantin. Udah nadai 8/8/2026 bak hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Sengkai Babala Mayuah bak rumah Panjai, rumah William juga lemai 13/8/2026 lalu dekat dikubur pagi 14/8/2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Rangan Sibau, Sungai Ngemah, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nangan Jagau, Sungai Ngemah, Pihak Megah Kaban Belayan di Nanganiruak Sungai Ngemah, Ngau Semua Kaban Belayan Bukai, Ting Lala, Regina Dwi, Anak Bantin. Jadi pesan tu madah ke pemati, Regina Dwi, Anak Bantin, Tudah Nadai, 8/8/2026. Niang dekat di Sengkai, lemai 12/13/8/2026, dekat Danjuang Kependam, pagi hari 5, 14/8/2026. Kaban Belayan, dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah William juga. Nya pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantau ya ke datai dari Ahiang anak Sinda. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau berantau niang Indaya, niang Sinda anak Rimba tau ke Indai Ahiang dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngertuak berengkah hari jam 7.30 pagi. Nangkan kenyak ngewan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari 6 lemai. Lalu pihak megang ngetas ulit diatur 15/8/2026 berengkah hari 6 pagi. Lalu nangkan kenyak pengawak berantau 15/8/2026 berengkah hari 8 lemai. Diatur Kaban Belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau. Nyalai pesan tu dituju ke semua Kaban Belayan ke diau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggiak, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah Megak, rumah Rantai, Ulu Bawah, rumah Birai, Ulu Bawah, rumah Lawai, Nanga Junan, rumah Buan, Nanga Langan, Linggi, serta Bala Basiyong, pihak Megak Kaban Belayan di rumah Jimbau, Batang Oya Ansurai, Gau Semua, Kaban Belayan Bukai, Ting Lala, Niang Sinda, Anak Rimba, Tauka Indai Ahiang. Pesan tu, madahkan ke ngatur pengawak nyata sulit lalu berantau dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngeretuak berengkah hari 7.30 pagi. Lalu nguan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari pukul 6 lemai. Pihak megah pengawak nyata sulit diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 6 pagi. Lalu pengawal berantau diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 8 lemai. Kaban Belayan ke dituju ke pesan tu kita diminta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau, Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatai dari Mr. Peter Juman dari Rumah Penguang Siliak 1 Skim Sekerang. Madah ke pengawal ngeta sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih dekat diatur pagi hari 6 to 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi berumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang Engkelili. Nyalai pesan tu nuju semua Kaban Belayan kengelala niang Teresa Jinam anak kasih tau ke Indai Mr. Peter Juman, kita dipinta datai nguluk pengawang ngeta sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6 15/8/2026 pukul 10 pagi
berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan kedai tujuh pesan kita ada pinta data yang agar rumah penguang Silia satu sekarang skim engkelili. Penterang ke Silia berkawal dengan pengawak tu. Kita tak bertanya dengan nombor telefon tu 01462. Aku nak baru 01463468700 01463468700. Untuk di kepesannya tadi tu pesan kita sulit dengan gelombang. Jadi pesan tu pesan kita sulit dengan gelombang Niang Bibiana Rimbo anak Juriang. Pengawal Nguan Ulit diatur lemai hari 5/14/2008/2026 bak TST funeral palo di kapit rumah Satu Malaysia R3. Lalu pengawal kita sulit Niang Bibiana Rimbo anak Juriang diatur pagi hari 6/15/2008/2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 pengawak ngelumbung lalu nyuak kentebalu. Pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngegep pendam Niang to Niang Bibiana Rimbo anak Juriang bak Nirvana Sibu. Pesan to dituju ngegai kabar belayan kediau di rumah Klemen Manap Batu Sung Bawan Kenawit Bejayat Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan. Kabar belayan di rumah Kalum Sengayan, rumah Jampi Ulu Bawan, rumah Rama Penyangkai Kenawit, rumah Pagau Rantau Sukat Ruban, Kedua Ruban Rayah Ulu Julau, rumah Jenatan Gangga Rantau Ugieng, rumah Janting Lemujan Pakan, rumah Michael Jalak Kenawit, rumah John Ramba Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ilis Babo, rumah Pengulu Madang Pelajau, rumah Luat Pelajau Megak, rumah Bunduang Ulu Kapit, rumah William Uncat Sungai Ulu Yong, pihak mega rumah Biluang Sungai Engkatit, rumah Shelley Wong Nanga Engkatit mega, rumah Untang Ulu Yong, rumah Binar Nanga Yong, rumah Kilau Nanga Lijau Ulu Lijau Manap Tanah, rumah John Nanga Buau, rumah Sylvester Panau Nanga Suang, pihak mega Ramba Bapukit Awup Sibu. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala Niang Rimbo anak Juriang tau kebini pengajar Jelani anak Jimbon. Penterang kesilia kita tau telefon ngagai Suzy anak Jelani anak tuai Niang to. Lumat telefonnya 013-572-9357 013-572-9357. Tu tadi pesan ia kebekawal dengan pengawal kita sulit dengan ngelumbung Niang Bibiana Rimbo anak Juriang diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14.08 14.08 lemai hari 5 nguan ulit Niang to Niang Bibiana Rimbo anak Juriang ba TST funeral palo kapit rumah Satu Malaysia R3. Lalu kita sulit pagi hari 6/15/2008/2026 berengkah di pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngagai pendam Niang to bak Nirvana Sibo. Lalu pesan sitik to pesan berkawal ngawa pengawak kita sulit dituju ngagai kabar belayan ya kediau bak rumah badan dengan taluang rumah tinggau Lubuk Panto rumah ngindang rantau Kemayo Manis rumah Joni Nengah Stameng, rumah David Ujan Nengah Sepaya, rumah Guyu Nengah Hukum, rumah Simon Tutung Ulu, rumah Sambau Nengah Mengkak, rumah Birai Nengah Mengiling, rumah Brown Nengah Stapang, rumah Bundan Sekunyit, rumah Anthony Kacung, rumah Lingga Lepung Mawang, rumah Tila Lepung Mawang Ulu, rumah Nanang Ngkeranji. Pihak mega kaban belayan kediau di rumah Jawa Kapu Rumah Jawa Kapu Ulu, Rumah Julius Kapu Ile, Rumah Tebang Sebandek Ulu, Rumah Sanggung Sebandek Ile, Rumah Nunung Jelak Lambir Miri, Rumah Tan Engkari, pihak mega Nanga Miau Ketiba Suang, Rumah Ring dan Rumah Tungkat di Sungai Keruah, Rumah Meluda Ibul, Rumah Sayen Menyebat Skim Penempatan Semula Fasa 1 dan Fasa 2 Betang Air. Pihak mega kaban belayan bukai tinglala
niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari 10 pagi diatur barumah entawi nangan jelak lubu antu. Penterang kesili atau telefon ngagai tukiang anak nyegang. Nombor telefonnya 013-483-1435 013-843-1435. Tau kengali anak nyegang 011251182406 011251182406. Tu tadi pesan timadah ke pengawal muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Endawi nang ajela lo buat antu. Jadi ngarap ke semua pesan tok tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi nuju ke Bambelayan. Tidak tuju ke pesan-pesan tok tadi.

0: Iya sendro ngau lagu ya kena kumai manggai kati.
1: Eh, kano sinang iba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
0: Ya, terus kita yang nuat ketambai menua kita sekali kenya tambai penuh Sarawak dengan menua kita Malaysia nyerumak kita dalam bulan bangsa api yang akan nyerumak kita kedekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga ya kebisik mendiang kita nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai lagu to megah dikena merindang ikat musien ngawa endo ya kebisik bak kanto asam jam dia to harap kesetuai dian bak perbatasan terperindang pihak mega semampai gerai belama lalu pihak mega mujur dalam semua pengawa lagu kedikumbai Nuan Ambayaku. Ungkup bala peninga ya kesemampai rindu ke YFM Suriaman. Tom gak lagu ungkup kita.

0: Barengo kami
1: bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Segulai sejalan.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelari balap ningam temu baru kita dalam program YFM Sri Aman ba awak ruai kita kemenar ya. Enggak program enggak kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026 kami mai ke kita temuai kita hari PKB tau ke opis pengerai bagi menua Sri Aman. Di balap ninga kita ya ke dekat nemu siapa kena baik kami sari itu dalam program buai kita ngau opis pengerai temuai yang kena baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Kita mantai ke temuai kita dia tau. Ya. Encik Jaya Anak Edward. Pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran OPS PKB, OPS pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru.
2: Mana?
1: Semak keging agai sitenya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai agai mua. Okey. Ya. Nya Encik Jaya Anak Edward. Ya, siko ari pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapit ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agai jauh non Encik Jaya. Semak kaki ngegai.
2: Okeylah.
1: Okey. Nyak berpendang nyawa orang bujang bujang siapa tahu bujang ululun orang Suratua. Sekali lagi terima kasih ngegai Nuan Encik Jaya laban udah datang ngegai konti berkunci ke penerang berkawal ngau topik keka di baik Nuan ke sekali itu. Okey, terus ngegai Nuan Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran OPIS pengerai bagi Menua Sri Aman terdekat mai topik berkawal ngau gaya hari kita. Ya kebenung sebun jam dia tu tetap ke pengerai lebuah musin sebun. Oh. Jadi tu Encik Jaya, nuan dekat jakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke dekumai sebun. Oleh kita ngau semua balap ninga nemu nama utai ke disebut sebun nitiah ke penerang kita hari OPIS pengerai.
2: Sebun tu tau ke dikumbai kita jerbau. Ianya ke alai kualiti angin ke ndak mana engkau bisi partikel. Tau ke ti ndak boleh dipedak ngenak mata kasar bawa atmosfera. Kau boleh ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau ti mayuah serta berumpun. Ia boleh nyekat pancar mata panas datai bawa dunia kita. Nya lai gaya tu ngurang ke penampak engkau mata kasar balon mensia mayu.
1: Nya lai kita jam dia tu na Encik Jaya. Penampak nama tu mata kita tu pan nak nyau nak tu medak tak jauh-jauh lagi. Laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Pihak mega sebuah tu dalam angin tu tadi bisik utai kotor tekamah.
2: Utai kamah
1: kalau. Ya, kena kumain wan tadi partikel.
2: Partikel. Ya, nak pedok ngah mata kasar kita ya.
1: Nya ada kumain kita partikel.
2: Bila yang main main wah, hanya lah pedok kita mako pedok burak lah. Kamah tanya.
1: Nau datai batikas ngerugak pengerai. Okey, katiko nama utai kengasuh sebun tu nyadi Encik Jaya.
2: Okey, batang kebuah sebun tu nyadi inyo laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Bekau contoh nuan nuno balodok ura-uras ke tayo ngau terbukai lah bukanya. Pasnya asap ari kilang. Ngau asap ari perengkau-perengkau tau ke dikumbai kita kereta.
1: Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah. Tiga bengkah kebuah tadi nuno tay di ndor ya ke terbuka. Pian mengasap ari kilang. Pia mengasap hari pengkap pengangkut. Ketika kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu, pia mega tikas pengamah angin begini. Bisik ini cara hari kita opes mengerai atau opes bukai. Ketika kita nemu ni ko tikas pengamah angin, nanti baka menua kita jam dia tu. Ni tiak ke penerang hari opes rampak menua tadi dibagi Menua Sri Aman. Datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai ungkup sida ya ke golongan bersiko. Katiku kita tahu nemunya.
2: Status kualiti udara di Sukat ngeno indeks pengamah udara tau ke dikumbai kita IPO. Ianya tinggi agi nilai IPO nya jai agi status kualiti udara bok kendang dor nya. Jadi bisi 5 itik renggat yang po IPO nya bako ke terubah nya IPO ke kusong agai 50 nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Entah ya kusong agai 50.
2: Kusong agai 50.
1: Manah?
2: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sedahno tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka kedai tapi menua kapit ngau limbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
2: Sedang-sedang. Dok tak terlalu manah gue nya ndak
1: terlalu
2: kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya amat nentu manahnya. Lepasnya oleh ngeraban ke resiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sida ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus kah?
2: Udahnya adalah nilai ya ke IPO 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu lapan mayo agi empas ngagai pengerai kita ya mugonyo.
1: Ya.
2: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menua nano oleh pedok kita buku kita ikut dribo kereta pun pedih segalanya
1: kita pun laba aku nak boleh support buat luar dia laban nak boleh disiru lagi manginnya
2: tak bau bau asap
1: berkereta jakuk kena kumai bertoksik
2: bertoksik
1: nyawa bisa racun punya nyalainya kena kumai bahaya lebih hari 300 kita jam dia tu pun nyawa bisa ngasai ke penanggul halbo kita yang sebut dan luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman. Tajak pun pia banyu bisik sekeda balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kresik-kresik bertubuh nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya lalu siapa ya ke madok ya raban tebisi risiko tinggi kena penyakit mayang penusah sebuah nasab tu tau ke gaya hari ti benung sebuah baka ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya.
2: Okay. Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngegai semua orang tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nembiak orang tuai ngau sidak ke bisi penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang penyakit lempuang ngau ati ngau allergic bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi
1: nya allergic nah
2: allergic ke ngau
1: sudah nuang insert ngagai ya kebuka itu tadi nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya tentang ni angka tubuh ke
2: nya dalam paru-paru kita deh yang yang macam ari tiup kita nya dalam paru-paru nya penyakitnya nuang batuk deh ngau nuang bekahak ya.
1: Bekerti salur sebelum datang
2: buat separuh. Sebelum datang, kena lah.
1: Ingat-ingat mimin.
2: Ingat. Lama kau
1: lah. Aku ingat mimin. Kita anak semampai ingat ke semua kerja aku bawa pengawal pengerai. Siapa kini sidak bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit maya sebuah itu Encik Jaya?
2: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena tu penyakit leban sembun tu engau sidok ke seruran gawok bo low pace tau ke rumah ko kita ke gawok bertani ya gini
1: ya
2: gawok bumai nya
1: nya me kita jam dia tu mayuh me mayuh me gerah ya ke madah ke kita itu tadi ente uliah ndak entu balat de luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak de luar jam dia tu leban gaya hari ya ke beketok tu boleh ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di luar ia ketebuka imbarawan ketebuka menyikun Encik Jaya tadi nah. Okey nama kini tanda ngau simptom empas sebun tu ngagai pengerai dah Encik Jaya
2: kesan ti dekok dia saika sepengudah kena sembun tu ianya kita akan berasa gatal buat tekak ngau batuak lepasnya berasa tusah dekok seput tau ke sendak seput pasnya mata berasai pedias serta beraik. Hidung beraik engkau suah bersin.
1: Engkasih.
2: Engkasih boleh engkasih. Pasnya kulit megok asai gatal apa
1: gatal.
2: Tadi engkau ngasai ke dadanya pedias, pedih dadau. Nyak lah tadi sintam-sintam ya ti kena sebon tu tadi.
1: Oh, nah. Nyak kira ke simptom ke terubahnya nak yang kawam atau kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gih hari sidak golongan yang sudah disebut nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngasai keto entek tu di tapi kita gaya hari itu majak semajak bisik beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu pia megah mata bisik pedias berai pia megah hidung ngau kulit bisik gatal pia megah dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisik kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebon tu Encik Jaya
2: dia kena ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebon tu ianya ia ke terubah ya sidak ke napik penyakit bakal batuk flu asma pedias mata pedih jantung tau ke penyakit lempuang kronik patut datang ngagai klinik anti penyakitnya majak balat.
1: Betul.
2: Lepasnya ya kedua enyak sidak ke dalam raban bersiko tinggi patut seruran ngambil ubat sidak bako ke dilalau. Lepasnya ya ketiga ngenak penutup mo ti engkeman lebuh pansut are rumah. Lepasnya ngurang ke pengawak berluar. Anang tu kelalu tanyak lah bertani kurang ada.
1: Banyak sebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngaji jadi ngelangkak ke pengawal tangga hari ke ngasuh kita itu tadi tak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, terus kah?
2: Udahnya kelima nya mensia mayuah dilalau ngambil ke seluruh nuci mua enggak untuk kulit tik kena sebun kena air tik bersih. Pasnya ke enam nya irup air biasa tik cukup dikena nyeliah ke diri hari dehidrasi atau ke kalau bala awas ni lah dan tu cukup air buat tubuh tu. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bako nginsap. Ia ke penudi hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusah buat kendang dor sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusah ya ke datai hari gaya hari ya ke sebun. Mesin sebun, mesin angin ya ke kamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat dikenatai kenuan Encik Jaya seberau tua ngujung kerandau agi ke berandau ngau nama tu orang bujang tu tadi aman ini udara sepiak nyuan tadi nyak kabannya kabannya ulah meri nama
3: hello oh. Nama saya Aidi Jaslina anak Joseph Mazul dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
3: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Aman, Encik Jaya tu. Tak ke madah kaku tadi. Jadi itu kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyau tadi pengawal ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Amanto. Tidak ke berjaku. Sudah berjaku. Berkawal ngau info. Katiku kita nyaga pengerai lebuah napik musim sebuan ya ke bangsa tu. Nyepulai baru ngagai Encik Jaya tu penerang bukai ke dekat dipungsi kenuan sebedau tua ngujung ke randau ke sekali tu.
2: Jadi ngagai belo peningau leban ke benung sebuan tu keluar balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyako diri ti macam kita ke pansuat ke ti boleh berkenak ke Max ni aku.
1: Sekabung mua.
2: Sekabung mua. Sekabung mua.
1: Sekabung mua.
2: Sekabung mua tadi. Jadi nanti bako kepada aku tadi menemuk kita bisik sintam-sintam kepada aku nya kita tahu ngagai klinik ke Semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita.
1: Ya, nanti kita ngasai ke diri empunya tu sah. Pedias sebut semua nang jauh hospital lah. Ubat ya ke meruan diberi diambil kita di hospital tadi ana ninggal ke ya. Kelebih lagi sidak ya ke Kedekumbai golongan berisiko. Nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, nya dulu hari ya kami di YFM Sri Aman kita dalam program Ruai Kita. Terima kasih ke sekali lagi ngagai Encik Jaya dan Edward penolong pelatih ya ke dekatnya di penolong betul ila. Nadai nanggul, nadai nak patut sida tu nak mujur nyadi penolong pegawai ya. Dalam nyungenang kita ya kena di pelatih nya tadi Encik Jaya sebelum tua ngujung ke program. Udah berapa bulan di bagi Menus Riaman ba upis pengerai bagi Menus Riaman.
2: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
1: 8 bulan.
2: Masuk ke 8 bulan.
1: Lagi lama kini praktikal kita?
2: Ada yang tu lama lagi. Bulan 12 tu lah habis lah.
1: Berita kami. Nak berasa ya.
2: Nyok meh.
1: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin tina silap aku pun tahun bulan berapa mainnya nuan ngau bala nuan niki ngagai konti kita.
2: Oh, bulan 4.
1: Bulan 4. Nah berasa dia tu dah bulan 8. Sidak apanya ka temu dalam pengawal latihan sidak ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nyak tadi Encik Jaya nak Edward terima kasih baru ngai nuan. Ya ke nyadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi menua Suraman tungujung ke program ruai kita ke sekali tu. Terima kasih ya, bertemu baru dalam awak kebukai program tu.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Kaki lagu kiri kumbai bus rokok hati hari ya keren libau sebenarnya kita mendiang ke lagu hari ya Nick Repensi ngawa Sila King dan pengurindau agak mengkang ngawa YFM Syaman. Lalu mengkang mega aku ibian ngau kita nyentuh ke program untuk di keluar ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, berasai anak nyamai mega kunti sore itu. Gatal batar kuang. Anak tahu jawah ayaman. Saya harap ke semua pengawal kita diatur, kita jam diatur, mujur mega di penjalai kah. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan nape gaya hari ya ke Beketok, Balat Sebon. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Irwe tadi, pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suriaman. Jadi kelalau jadi ketengau kita semanjai kita nape ubah gaya hari ya ke Bersato. Jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar. Boleh ngatai ke penanggul batang tubuh. Sekali kenyap pengerai kelebih agak kita ia kebisik berpenyakit. Jadi ngatai ke sebengkah gerah ia kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Jadi persatuan tahu ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger enggak kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak megak

Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, Cawangan Sri Aman. Adakah ngatur kaunter minahkan kita diatur bak pasar lacau. Kena hari lima. Hari lima ke dekat data itu. 14/8/2026. Dijalai ke berengkah hari 9 pagi. Nyentuk ngagai satu ngali hari. Nyalah kita bala veteran yang kebak bagi menua Sri Aman dan dikelalu kedatai ngagai program nguluk kaunter bergerak upa persatuan to nyangka deka berkongsi ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru ngau kita hari kita ia kenyadi veteran ATM ia ke bisa masuk dalam persatuan veteran tentera kor ranger pihak mega persatuan veteran angkatan tentera Malaysia Pampang Sri Aman. Kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan to. Lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan to ya ke bisi perambu dekat ngulo program tu ila di perangsang mai dokumen kita baka buku merah IC pian megakat persatuan to. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lieutenant Colonel Melintang. Nombor teleponnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine 017-8012-315, 017-8012-315. Ya tadi penerang ya kedata dari Persatuan Veteran Tentera Korenja ya kedekat ngatur program ngau kerjasama sida ari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak megangau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Sri Aman tidak ngatur kaunter bergerak persatuan to ba lacau ba pasar lacau hari 5 to 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari. Bala veteran kita ya kenyadi ahli nyadi kaban persatuan to na di perangsang ngolo program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari ba pasar lacau semak kedai DIY lacau. Jadi sitik to sebengkah pesan berat ya ke baru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum. Linggi anak Lakum udah nadai 11/8/2026 bak hospital Sibu niang dekat di Senggai 12/8/2026 lemai to lemai hari 3 di Anjung pagi 13/8/2026 sehari pergila pagi hari 4 pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tamin Igu Baruah Tamin Igu Atas Tamin Batu 36 menyan rumah Sebeli rumah Seli rumah Jabu rumah Jinggang rumah Jamban rumah Dinggai Nanga Duat Rantau Urau Nanga Kalai rumah Senabung rumah Sampai rumah Jantang rumah Judan pihak Megah Kaban Belayan kediau di Ulus Bawah Bintulu Sibu Sebakung rumah Medan di Batang Oyak rumah Das Tapang ngau semua Kaban Belayan Bukai Tinglala Linggi Anak Lakum. Jadi pesan tu madah ke pemati Linggi Anak Lakum udah nadai 11/8/2026 bah hospital Sibu niang dekat Desenggai 12/8/2026 dianjung pagi hari 4 13/8/2026 di Senggai lemai to lemai hari 3 12/8/2026. Jadi kita akan melayan ke di tujuh pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Jadi penerang kesilia berkawal ngagai penusah tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-3027-481
013-302-7481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi, kelebih lagi pesan berat ya ke diknatai kakunya tadi, terang magang penerangnya, kelebih lagi didinga kaban belayan, tidak tuju ke pesan toh.

Yang ngatai ke Siti pesan berat yang baru diterima hari balap ninga bawa ke sekali itu ngatai ke pesan yang kepekawal ngau pengawang kita sulit ngau muai entah balu datai dari Mr. Simon David Matan. Madah ke pengawang kita sulit ngau muai entah balu niang apai sidak ya, ianya niang David Matan anak ambang, niang David Matan anak ambang, tau ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/8/2026. Hari 6 tidak data itu jam 10 pagi barumah niang tumpu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing di Sri Aman itu. Pesan itu dituju ngagai kapan belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kucing ngau semua kapan belayan bukai ting lala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu, minta kita datai nguluk pengawak. Ngetah sulit ngemuai terbalu niang David Matan anak ambang. Taukah Pai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/8/2026. Hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kapan belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngegai rumah niang tu. Rumah ia kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Sri Aman. Jadi ngarap ke pesannya tadi, terang didinga, kelebih lagi terang didinga, kaban belayan, tidak dituju ke pesan-pesannya. Ya, kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu, data dari Rosie Usua. Sebengkah mengga lagu baru, kedi kumbai, lenyau di balut sebun. Terus ke pengenindok, mending ke YFM Sri Aman, ngelah tengah hari.

Okay, hanang lang ako pangrinaw kita di Balot Sabon. Halin niyo di Balot Sabon. Tajapan kayari kita. Sabon jam di ato di menua kita di bagi menua Suraman. Piam ka menua bukai di mana kita di Sarawak dito. Terus ke pangrinaw kita. Mendiang ke YFM. Maya macam berita dekat berkongsi ke ngau kita nangkan. Kita piam mega lagu-lagu. Dikarap ke tau merindang hati kita jam di ato. Harap ke semua pengawal kita di atur ngau nakaya pemujur. Kita berkongsi ke info yang kedata yang ada upis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman. Tiba kawal ngau jualan Rahmah Madani Sri Aman ngau bagi menua betul. Jadi sehari itu 12 hari bulan 8 2026. Jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk Dun N38 Kalaka diatur ba Dewan Lakin Nyabur peringkat hari 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pagila Jualan Rahmah Madani dekat diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk muka 13 hari bulan 8 ungkup Dun N40 Kabung berengkah hari 9 pagi nyentuk 3 ngelih hari diatur bab pusat penjaja Kabung. Pihak mega 15 hari bulan 8 2026 jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P204 betul ungkup Dun N37 Bukit Saban 15 hari bulan 8 2026 diatur 11 pagi nyentuk ngagai 4 ngelih hari bab tamu lama di Sepawah. Pihak Mega 16 hari bulan 8 2026 hari Minggu jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk ungkup Dun N40 Kabung 16 hari bulan 8 9 pagi nyentuk 3 ngali hari bak pusat penjaja Kabung Mega. Nangkan kenyat 14 ngau 15 hari bulan 8 2026 hari 5 ngau hari 6 jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P201 Batang Lopar, ungkup Dun N29 Beting Maro. 9 pagi nyentup 3 ngali hari bak pasar Serbanika Keluarga di pusat. Jadinya ungkup Parlimen P201 Batang Lopar, Dun N29 Beting Maro. Lalu 14 ngawal 15 hari bulan 8, hari 5 ngori 6 mega bisa diatur jualan Rahmah Madani ungkup N33 Angkelili. Dun N33 Angkelili 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari ba ya heng. Pia mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngori Minggu 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari diatur jualan Rahmah ungkup Dun N31 Bukit Bangunan Bak Lacau Minimat. Dan tadi kena 15 hari bulan 6 hari 15 ngau 16 hari bulan 8 15 ngau 16 hari bulan 8 hari 6 ngau hari Minggu ungkup Parlimen ungkup Dun N32 Semanggang diatur jualan Rahmah 8.30 pagi nyentuk 8.30 malam Bak Iwiwin di Suraman dia. Untuk di kenya 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau hari 6 ngau hari Minggu ungkup Dun N35 Seribas jualan Rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuh 3 ngali hari Bak Lim Kim Seng. Lalu pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau hari Minggu hujung minggu tu ungkup Dun N36 Layar, jualan Rahmah Madani, diatur bak 6 liong betung, 9 pagi nyentuk 6 lemai. Lalu ke penuh dia, 15 hingga 16 hari bulan 8, 2026, hari 6 hingga hari Minggu, untuk ungkup Dun N34 Batangai, jualan Rahmah Madani, dekat diatur bak Lik Sing Marketing Sendirian Berhad. 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Nyata dek, sebengkak info diperkunci ke upis dagang dalam menua ngau ke kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman berkawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang. Atau lagu dari Florent Low, kerikumai peminat nuan. Terima kasih lepas sempat mendiang ke YFM.
terus ke pengirindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkang ngagai jam ke penuli pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Kita nyedia ke siti lagu dari Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia. Lagu kerikombai Amperuji Ati.

0: Anda program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ningar hari malam-malam ke tinduk rindu ningar radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya kelia por rindu ningar puati ningar. Ya. Sidang alai sidak anu namanya tu sidak bunijim ura lama mana magang. Ura kelia baru rindu ningar.

Okay, kita ngepun ke program Saruran Dikenang ke sekali tengok lagu hari makal jemaat kena kumbai biar mati di tangan solo. Kelebih lagi dituju ngagai kita ya kesuah minta lagu hari Michael Jemaat bekasida Alec Delta Bina Watabarau ya tadi bisa minta lagu hari Michael Jemaat. Tenitia aku ya akan minta lagu hari Michael Jemaat kena kumbai pengerindu di Labun Sebon. Aku ya tanda dengar wak kita ya megak bisa nyadia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahun lantang hati kita. Lagu Michael Jemaatnya tadi biar mati di tangan sulu megak. Dikena merindang siku ya ke bempu akaun Boniface EP ya. Ya bisa mega minta lagu dari Michael Jemaat. Kena yang merindang. Semua kabarnya baka sida Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, piam ke James Tanding, piam ke Solomon Pagang. Ngau semua ya ke ngelala tuai sekali kenya pihak ngelala aku Boniface EP ya. Nah tadi sida ya ke bisa minta lagu dari Michael Jemaat. Nyendia ke lagu hari Lina Kidang ke sekali itu, lagu ke dikumbai pengerindu dah nyata, ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Landuang ke dikumbai. Terima kasih ke Surat Nuan. Ya, kita menyangka lagu-lagu tau.

Okey, selamat hari bangsa 2026. Monyo ikut pesan dari Raban Nembiak di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan selamat hari kebangsaan ke-69. Jadi balap ninga kita bisa nyendia kemegah lagu hari Pini Lili kedi kumbai saya semaya balang. Nangkan kenyal lagi kita mendiang ke lagu hari Wesley Belajar. Hati dua, nyadi satu.

Okey, jaga meh manah pengerai kita pian magadris bilik ngau bala anak kelebih agek jam dia tu laban kita benong nape gayari ya kebala teman bersebun jam dia tu. Anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh. Kita ke sekali teman yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu lagu Polen Linang itu namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus menyangka lagu kepenudi ungkap sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Sarawak, Bumi Kenyalang. Okay, dalam program Dor berkongsi ke pesan-pesan Renuati Adi Bola Peninga, setengah jam ke penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Oh, nak berasai. Adik harap ke agi sempai lantang mendiang ke YFM Suraman jam dia to kami dekat berengka berkongsi ke pesan-pesan Renuati, pesan minta lagu kita. Ya kena nyong kita di Facebook Suraman FM, YFM Suraman. Okey, 1, 2, 3 kita terus berengkah. Berkongsi ke pesan Renuati hari kita bila peninggal. Keterubah datang hari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat menjalankan pengawal panas kami bak lubuak antau. Minta mayan ke lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngekai semua yang ngelala. Kelebih lagi kawan Facebook. Lalu sinun idi, sino amat ningal lagu lama kenang bak tahun 72-74. Lagu sida baka niang penilili, biar mega Roslin Jati Biang, biar mega Michael Jemat. Labuh hai mata ninga ke lagu-lagu lama kok sindon edi to peminat setia program seluruh dikenang. Selamat ngelai hari ngagai puan sindon edi. Lalu apai lambai ke sekali to ngatai ke pesan dari apai lambai, selamat berjalan ke pengawal hari kami bak bintang war di to minta tebah ke lagu utai orang hari edi. Dikenak merindang kawan Facebook, grup WhatsApp, semua orang ngelala apai lambai. Harap ke semua kita lantang menjalai ke pengawal. Ko apai lambai. Emily Kelvin. Emily Kelvin. Ari Gemas Johor. Minta main ke lagu Ari Florence High. Kawal antara tua dikenal merindang peninga YFM. Ngali hari to. Nujunuan tucum-tucum selalu. Terima kasih ya. Ko Emily Kelvin. Lalu to Joshua Peter minta main ke lagu hari Florence High megak kuya. Selamat bekerja di konti dia, selamat ngali hari. Lalu ke sekali to Azrin Hiri. Hiri kini. Hiri kini. H-Y-R-E-E. Hiri. Selamat berjalan ke pengawal hari kota Samarahan. Minta ke natai ke besar Renuati. Ia kena tuju kiang agai semua kenala. Minta sebarang lagu. Siti itu datang dari Lily Anthony. Selamat menjelang ke pengawal panas hari kami di Limbang. Minta tebah ke lagu. Ya kedebai Winnie Albert. Bisik ganti nuan. Kena merenang. Lia Ancur. Bada Isa. Rashid Kaban. Anthony Stang. Mambang Jack. Ngau Sina Limian. Terima kasih ke pesan dari Lily Anthony. Lalu Siti itu. Ari Morgan Gol, Ari Lubanto minta main ke sebarang lagu. Dia kena merenang semua peninga sidak ia sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Ari Lubanto. Lalu to pesan ia kedatai dari Michael Johnny. Panas menua kami di Surian di to koya IPU majak nike jerbu nyopetang. Minta tebah ke lagu. Ari Alex Wan, midang belalai kena yang merindang balam adik ya baka Simon Johnny, Basibu, Gabriel, Lauren, Dimos, Sebastian, Pauline, Maureen. Kamam layan di sebarang luar sidak tu diau, pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan, Sungai Bawan, Kenawit. Jako pesan, harap kita semampai lantang dalam semua pengawak, pihak muka gerai belama. Lalu ke Siti tu, ianya Mary Antayan. Selamat berjalan ke pengawal Gen 1 Bakonti dia. Gaya hari kami bak Mary panas jam dia tu. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert megak kuya. Dituju ngagai balam nyade. Tidak serumah bersungai rebuah. Batu lintang undup. Ngejaku pesan sama belak lantang kita harap ke teperindang mendiang ke YFM. Mujur-mujur meh dalam semua pengawal. Lalu tu Lemuk Randi. Balat bersebun kami bak Kenawet dia tu. Ko Lemuk Randi. Ia minta lagu dari Ricky Anderson ngalai Bungai Pinang. Dikenak merindang semua yang kenglala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita mendiang ke lagu kena pinta. Bala peninga setiap lagu bisa disedia ke dito. Lina Bugis. Selamat berjalan ke pengawal Gai Nuan Bakonti di Suriamandia. Panas kami Bak Johor. Minta Nuan nebah ke sebarang lagu.
Hari Itam Din, dia kena merindang kaban belayan di Sarawak Din. Ia kenglala menantu ngocok, ia kebak Sibu Jaya, Indok Nawit, Dawa Tenggoleng, pihak Magasida Sebiliak di Johor, lalu nuju nuan bak konti dia. Terima kasih sudah merindang kami. Terima kasih ya guys semua ya kenglala Lina Bugis, Golina Bugis. Kita bisa nyen dia ke Siti lagu dari Ricky Anderson ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang kau ya, ngasuh nyawa nak masuk makai. Monyi ku sekedar lagu ba lagu kedai kombai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Kenapa dia berkenyap peningah? Siang hari gila bayang. Ngasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang dari hari ke suah kemakai. Tak nak nyamai ke gila bayang kau dek. Okey, terus kita kenatai ke pesan-pesan yang bisa diterima hari balap peninga. Dikenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman, pesan rindu hati. Atau pesan yang kedatai dari Emilia Amy. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, sebengkah palan yang ke Nur Nampung Pelajar di terbilang di Pulau Pinang USM, yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu hari Igo Anthony dituju kia kena yang merindang Endun di Seratu. Pihak muka kaban-kaban di Facebook naklah dibaca tu mayuah kaban yang ke bakal sedap Peter Tingkau, Kujam, Emilia Sam, Syasha Amanda, Catherine Robin, Sinun Eddy, Stamos, Tevi, Still Love. Mayuh lagi. Nyungku juga pesan ku ya. Harap ke semampai terperindang. Ditujuk ya megang agai sedap sebilia. Indai ya, apai ya, menyadik ya, akik, ngoine. Aka ngau juga pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak dian. Bisa emoji orang kena tiap air mata. Emoji ni tiap air mata. Segaya orang lelengau di menua sepiak nian, lelengau kita di Sarawak dito, di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikena berindang bala kaban Facebook. Ia kengelala harap kemujur dalam semua pengawal. Terima kasih sudah berindang kami. Kok Sendi N. Tok tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke baja. Minta merek selamat ngalai hari. Engkau selamat berjalan ke pengawal. Pesan selamat ngalai hari. Merek selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawal aja ia ke bempu akaun Dublin ke baja. Lalu to Stamos Tevi Still Love. Selamat ngalih hari, selamat ngatur pengawal jam dia tu. Ungkup sari tu ngagai semua minta main ke lagu Sulu Sapa Aku. Ari Frankie Will dikena berindang semua kaban ya ke ngelala. Terima kasih ya ko Stamos Tevi Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal guys semua yang kengelala kelebihan ke kegenuan yang kebakunti dia. Cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu dari Juliana Ambu. Nama Rita Sulu dia kena berindang dari info kawan Facebook, kawan belayan yang kengelala. Nggak cukup pesan, Erop Aik Mayuah, angat hari Bansato. Erop Aik Mayuah, maya hari angat Bansato. Kok pesan hari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebenarnya kita yang natai ke lagu yang kena pinta si kok peningah kita. Mayuh hanya ke minta lagu tu. Bisa empat ikut bisa sudah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu bisa minta lagu yang kena pasang kita itu lagi. Sebenarnya natai ke pesan dari Serina Sendai Janang. Selamat ngelih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Salam hari suratu nuju semua orang kengelala bakal induk kenawit. Mary Uban Matian, Sinun Eddy, Syasha Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Serit, Kaban Belayan Bukaya Kenglala, Serina Sendai Janang, Yaakob Hussan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Yang tadi pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedikumai Bisik Ganti Nuan.

Ok, lagu hari Windy Albert kena komai bisik ganti Nuan. Lagu kedua ke penuli dalam program Nuan berkongsi ke pesan Rino Hati. Terima kasih pesan dari kita bela peningah. Maka selama hari pukul 3, kita dekat ngagai YFM Kuching baru. Nyuak ke penuduk tu ditampung sedak di YFM Kuching. YFM Kuching ke? YFM Kuching. Terus ke program dalam program kedekumai rentak ngalih hari. Jadi sedak di YFM Miri dekat babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah. Jadi dengar kita hari pukul 3 nyentuh ngagai pengujung program hari kayan Kenyah lagi. Di dengar hari YFM Miri berengkari pukul 3 ngalihari atau lagi. Terima kasih walaupun ingat ya kesempatan mendiang ke kami. Saya pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru dengan aku Ibin atau ke Steven atau pasilai dengan kami di YFM Suri Aman. Ngelah tengah hari nanti yang tengah hari hari 3 nyentuh ke pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Ego Anthony kedekumai menikai pengerindau. Jadi pesan bekas lama mebala peninga pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato. Anang kelalu lama baluar rumah jam dia tu laban tu uli ngeruga pengerai kita semak gaya hari tu majak semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggul semua pengawak kreatur kita bak luar rumah. Anang ndak ngirup aib mayuah siang hari kelebih hagi lalu pihak mega anang nak ngetu anang ngetu ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih hagi ia ke TC kita jam dia to kelebih hagi orang kelik sayau deres bilia pihak mega bala pangan bala kaban te suah ngau kitai ukai semina dalam penyenang pihak mega dalam penanggul ngau kitai anak-anak ingat kurangnya ia kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kerekumbai meligai pengurindau temu baru dalam awak kebukai.

0: 1011 Edita Big Hit.
1: Entah, ngalih hari ini.

Ya, dua minit pas pukul 3 ngalari semua ngalari ngagai bala peninga kita. Terima kasih ngagai Steven kau udah berlain ngok kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari nyadi datai bawa aku dekat berlain kita nyentuk ngagai pukul 6 tu lagi ya. Ya, nama pengawak bala peninga kita jam ke dia tu nyangkanya sekedar hari kita benung belelek kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawak ke lebih agik kita ke gawak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah eh, ya. Jadi kaya hari agik bersebun ngarap ke bala peninga kita anang udu berambun bak luar ya. Lebih agik baik ke bala nemit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu biar maga gaya hari kangat tau tentu ke bala peninga kita yang nang kurang ngirup air air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalan. Kena muka lawak rentak ngalih hari kita atau lagu kedibaik Zavia Meringai Sulam Pengerindu.

Tau berkawa ngau gaya ri. Kita belak nemu gaya ri angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ka Selampur kanang Munua Bonyo yang kawa Sarawak nyentuk ngau gaya 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bersemangat ke gaya hari tungak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat Majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik calai besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua tertanguran ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil keseruran meresah website ngau media ramah rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download application My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai

Ia berkawal ngau aum antarabangsa novel Melayu Keterubah ditemu di dunia hikayat Panglima Nikosa dekat dia tu kena 25 ngau dia pernah mari bulan 11 tu ianya abak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Piako General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanit Said madah ke awamnya diatur berserimai dengan ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Yang ambil ke bala peninga nemu ngosili agik buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakuk sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam ke dia tu bergulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya di sadang di penyadi sapit premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di menua kita. Lagi merindang kita ngau lagu. Sebenarnya kita ningah ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi. Bawa berita Batar Rajang. Ia jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Sapa ganunu time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu. Sai, nampak nama aku buah aku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang bertunuh ku tadi seneka hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nak berasa jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut kementi sigih lagi bawa berita macam rajang tang tau lagu ke dibai luang bujang Sibia Banyi bujang miri dituju ke Teresa Batu ngakai bujang ya.

0: Ya, mbak, selamat ngale hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita kata raja yang kita ikut sekali itu. Jadi ya peninggal mai wah, karena ya sehari itu aku berasa itu megah hati lapan bisa temui ke dekat mulai ngaku kita. Nuh kita beranau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia baik suaya lebih lagi program ke bisik dia tu bagi menua kita di kapit. Jadi ya tu lalu ke penatai hanya ketua perlawan pengarah Tuan Freddy ngau mega pegawai hari upis tanian mega hanya Muhammad Aidil tau ke Ingko jadi peninggal mayu ngambil kena masal awak tau ke jam kita nemu awak ujung minggu tu dia pengawal agropes bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu pilih menua kami di kapit jadi ya terubaya baik selamat ngali hari selamat bertemu guys dua ini
1: ya selamat ngali hari.
0: Ya. Oh, jadi tentu ya peninggal mayu tu mengaukai keterubah serta agropes bagi menua kita di kapit berkongsi ngau kita ibak peninggal ngau peninggal di radio bekau ngau program ke bisik dia tu serta kait layar penyakah serta ya kerja pengawal tu nyak ke dibaik dibantai serta ya ujung minggu tu. Jadi ya aku terus dulu ngakai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkongsi ngau peninggal mayu. Nama kini tema serta objektif kapit agropes bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke upis tanam Nua Sarawak. Dekat beri besar pengagai hati serta terima kasih ngagai ATM kelebih lagi ngagai YFM kapit. Lepas udah beri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawal kapit agropes ke dekat diatur kena 14 nyentuk ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya bak tahun sekuai kapit. Jadi bakal sebut kita rambai jaku kapit agropes bakal ketahuan tu ianya ketiga kau nyebut kena jaku orang putih innovating agriculture for food security taukah dia lihat aku ngagai jaku kita ngeransang inovasi dalam pengawal petanam topi nuju pengelantang pemakai tilestari jadi rambai jaku tu begak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September hingga 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lamak Bintulu atau Kumbai Orang Lasar Penyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala induk bab ngawak petanam tupi itu. Kedua ngemansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara ngena teknologi bertanam tupi secara moden. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif ke besaya. Jadi nama impak pengawa kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu meri manyuh bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai, serta usahawan bawa menua kapit tu. Serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bawa menua kapit tu. Jadi antara impak positif ke di andal kami sigi meningkat ke penemu serta pengandiak sedaya. Ya. Jadi pengawak tu bisi pengawak talimat, bisi demonstrasi, bisi merisida khusus 2 hari. Jadi dia tu ya ke, nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bab menua kapit. Jadi sidak diberi peluang berjual, berdagang serta promosi produk di menua kapit.

0: dan manyo temuai datai dari luar kapit. Ketiga, ngelak ke penyampau bala belian ngagai sektor tani. Jadi itu narit hati orang biak ngambil ke bisik perindu bab ngawak bertanam tupi laban dia tu kita nyom menyebut pasal pertanian moden. Jadi manyo ngena teknologi, manyo ngena sistem bakal ngena ari impon IoT, precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, jadi narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke security pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap pakai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayuh ngagai menua kapit ngusung penguat tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urang ke ngau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara rambai jaku ngau impak ke menua kapit tu ila.
1: Oh, terima kasih Tuan Pridi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau ke impak agai pengawak ke dia tu kita sebut cukup manah pada aku. Lebih bagi agai kita di kapempu ke ngau bab pengawak kita sebut tu. Udah tu kita yang uji nguyang agai Nuan Tuan Muhammad Adil nanya Nuan eh. Berkini ke program atau ke aktiviti di Atus Pemanyai 3 hari tu ni. Lama kita nemu 3 hari tu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ni bahawa hasil dagang tidak ditagak ke lebuh maya agrofest atau ilah.
2: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku mari ke Pegawai Pertanian Bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami buat kapit lah sebabkan ngau agrofest yang sudah diadu di pilihan menu Bukai Megah. Jadi kita di kapit tu target kami hanya penatai pertemuan yang ke bisi datai atau ke pengunjung ko jakob Melayu ya. Ya ke di target kami datai maya tu ila nya lebih kurang dalam 5000 ikut orang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengawa tu di atu ila. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang ke uliah di nama ko kita mandah ya ke di uliah bala orang yang ke bisi berjual maya nya ila lebih kurang dalam 150000 piak lah. Hasil utai ke dijual maya nya ila. Jadi kita lagi aku akan lansak juga tentang pameran atau ke nama utai ke bisik ke dipandang kemenyanya ilah yang bisik upih-upih perintah banyaknya di baruh perintah menua Sarawak atau ke perintah persekutuan lah perintah besar kita serta kompani-kompani swasta ngau mengga bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke berkaul ngau bertanam bertupik lah. Lebih piam ga di maya kapit agrofest to ila kita di kapit bisa muka kapit kitchen. Oh, kapit kitchen jadi kapit kitchen to ya ka berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lawak ke meruan to ke bisik di menua kita di kapit tang nadai di menua bukai. Oh, maya ila bisik dijual lah mat. Jadi to antara to ke utai ke nadiat penatai temuai lah. Jadi pengudahnya mengga kami hari upih tanam bisa muka konta atau ke bisa ngeregister ungkup kita ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupai out ianya sistem itani. Jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita, bisa sudah didaftar ke kita, bisa sudah diregister kita. Jadi maya tu buat peluang untuk ilang mengga kita muka konta ngambil bala ya ke berdaung register atau ke ya ke baru nemu nama utai itani tu mayanya ila bala kita di kapit tu uliah bertanya lah laban bala ri ibu pejabat kami ke hinduk besai kami di Kuching bisa nurun mayanya ila dah. Ini pengundangnya mengga semua kita di kapit bayak ya biak atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah ngau ngerja atau ke ngadu ke bisnis berkawal dengan bertanam tupik tu tau datai maya tu ilak laban bisa demonstrasi ngagak sos cili undangnya tadi bisa talimat pembangunan tanaman dabai tau ke makni kita nyaga tau ke ngintu kebun dabai kita lah undangnya juga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin au nanti di menua Kuching tau ke menua luar lah kita di Sarawak itu. Dulu cuba kita temenggah ngau terubuat mesin. Jadi kita di kapit itu laban kita itu enggak bisik air ke mana, bisik ikan ke berga. Jadi bisik usahawan kita ianya kita kapit ditumpu ianya peranak hari bukit mabuang ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masian. Au. Jadi amaya tu ia bisik dijemput kami hari bukit tanam merek kalimat dok merek ceramah bekawal ngau bekeni yang memproses bekeni yang agak ikan semah premium masian tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke diau di menulu atau ke diau di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai mai tau ilok deh laban kunci penemu tu susah dibeli nadai dijual utai tu pre aja kita sebuat tau ke kita di kapi tau sambat datai meniang ketu bisa diberi makai ngungi rup mai talimat tau ke mai ke berceramah 2 hari berungunya ilok jadi nadai salah lah. Hari kedua ba kedai Cina pihak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lah mainnya lah au pergi deh undanya mengga bisa pekit-pekit bukai baka pekit tua paling nyamai undanya tadi bisa pekit nama kurang nyebut neka berapa pemayu ikan ya ke dalam balangnya ila undanya bisa pekit bakering kurang nyebut jako neka nya ne pekit
1: meramu
2: meramu berapa pemerat tanan pisang, urinya berapa pemerat ikan, urinya berapa ulas atau berapa igi pisang dalam setanarnya ngau bisa mega the boys of kapit. Jadi the boys of kapit tu pakai belagu, tang pengawak pakai belagu tu digagak kita emang ke malam lah pengawaknya. Jadi urinya untuk bala anak-anak ikan ngau apa inai kedatai mega bisa mega pakai di atau ke mainnya di kediatur ngai bala anak-anak kita. Inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ku jako Melayu ya dah ngecuak menyeku kita udahnya tadi baka selama mah kena kita narit toko kena kita merinang bala kita dekapit jadi kami hari pes bertanam mangga bisa ngemai toko bisa ngangau ko dui ko artis ti popular kita iban di menu Sarawak tu inya lemai 14 hari bulan bisa ayak tanam belas tok Ricky Anderson bisa bergulai dengan kita udahnya tadi malam 15 hari bulan ianya bisa pobek lo ngau bisa mega penampilan khas maya hari penutupan hari minggunya ianya inilah lata jual lah the legend tok orang nalan kisit inilah lata jual tok oh ya bisa mega datai berperinah reti ya kita di kapit maya tu ilok bisa tiga ikut artis kita iban ke pupila merenang kita di menua kapit jadi ya enggak aku ngai nak narit ati bala kita di menua kapit ya kuliah datai menyela bisa dijual tiket benasir jadi tiket benasir tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat ya kekak baik aku ambil kita sebuat dia lah ianya hari ya hari kepenudinya cabutan bisa price ianya tak cukup lain enggak hari ngurang lain tu anak ya kudah agrofest ya kudah bab nama bukai bisa gol bal gol bal tu nama kurang nama kepian maung kepian maung punya jago kita dah udah nyata dek bisa peti air bisa TV bisa cinso pemancit ngau barang-barang kebukai mah jadi aku harap ke kita dekat piat tu anang anang kerana runa ngai kebaik urut pulai kemenua bukai gol balnya lah tinso.
1: Okey, au mana-mana utai ke di bantai ke kita sebuah sepemanyai 3 hari berunggu hari siang nyentuk ke malam tu ni tuan. Tu maka ke nemu ni alai pengawak kita tu dia tu kemaya kini ni majlis penangguhan agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjari ke pengawak kita sebuah tu.
2: Okay, jadi majlis penangguhan kita maya tu ilak ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan ianya hari minggu kena pukul 10 pagi pia lalu dekat dipenyadi ke yang berhormat menteri Infaikot atau ke menteri tanam tupik empu ianya Dato' Sri Dr. Steberuni anak utum ngau bala tumai-tumai bukai ngau bala lokal-lokal webi bukai lah ya kebisa datai mainnya lah
1: ya yeah. Au, terima kasih tuan. Udah nyak tu mekak ne. Ngambil kaku terus ngau ranau tu ke tanya kita ke sekali tu. Pulai baru ngen tuan, tuan Freddy ne. Kelimpah di pengawak kita ke di kapit tu ke bising atau agrofest tu. Bising kini pengawak tu dia tu seberau ba kapit tu ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tu kot tuan.
0: Okey, terima kasih. Ya, sebelum aku nyebut ini gila bukai ketika dia tu mau grup pesto, jadi aku kan nyebut nyentuh lagi tentang itani. Oh. Jadi aku ngena mansal bahwa orang ke pengok bumai bahwa menolak kapit tu datai lalu ngeregister diri ba itani laban nukai nama. Sigi semak jaku ialah peminta bantuan ialah manyuah ngena online. Lalu kena sistem itani. Jadi Malaysia manyuah itu ialah dah bisi register dalam itani boleh minta bantu engkau nama teke bisi sebias kami ba jabatan oleh temuzda badia ialah. Jadi nya penting ya balakai bedau kalau register ba itani datai lalu register ba babo tidak upis bertanam menua kapian au. Jadi penyentuh nyebut nyebut pasal agropes ke dekat diatur gitu jatuh ialah. Jadi kapit bahagian atau ke menua ke 5 sudah diatur pengawal agropes terubah sekali ya pun hari limbang sebab au. Limbang agropes bulan 4. Udahnya ya lu kepakan. Kepakan agropes bulan 6, sebawah agropes bulan Julai. Serian agropes tu sebab ujung bulan Julai 24 ke 26 Julai. Udahnya kapit agropes dekat dia di 14 ke 16 bulan 8 tu. Jadi nak lama ya 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi. Oh. Udah kapit apa pengawal agropes tu lalu berjalan ngagai dalat. Dalat agropes 21 ke 23 bulan 8 lalu ke bau agropes 11 ngagai 13 dari bulan 9 udahnya baru ya ngagai Sarawak agropes kayak sebut ke tadi ketika dia tu ba laskar kenyalang Bintulu hanya program agropes kayak ketika dia tu tahun tu
1: au mayuh majalah kita sebuat besai empat awak no kita sebuat tu neh ngermai ke agropes 2026 ke sekali tu neh tuan lalu ke sekali tu mengat nanya tuan tuan Muhammad Adil bak pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian popular bak bagi menua kita di kapil neh ngamai kurang peningat di luar nemu pihak aku neh okey
2: terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di kapil tu itu ya musim buah lah dia tu tokus hari subak lah. Antara buah tokus tai ke paling-paling popular bak kita di kapit inya buah dabai. Lebih age ndik dabainya datai hari menua suang. Au inya bak buah. Jadi bak ikan kita itu popular tokus di kelala orang ngau ikan ke berga. Inya bak ikan purau kita sama nemu merga ya. Inya ikan semah ngau balik ikan kebukai lah. Jadi inya antara utai ke bisik bak kitai engkau nadai bak bagian toko menua bukai udahnya mengga hari segi pemakai canai goreng segi terima kitai kan dia orang datai di kapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau baka buah-buah bukai nya baka sidak buah isau ngau meyuh gek lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kitai
1: anak-anak supaya nah. Okay, terima kasih tuan ngawan tadi jadi ke penudi di kena nutup ranau kita tiga awak ke sedua itu natai ke jakut tesau jakut pengalu nama kini pengarap artis dua bawa pengawak agrofesto ne nuan dulu tuan Freddy ne.
0: Okay, jadi aku ngau ke bala bawa menua kapit sama kita datai ngagai program kapit agrofest dekat dia gagak kami hari 14 nyentuh ke 16 hari bulan 8 tu. Jadi kita boleh bertanya laban manyuah buh komerang dekat dia buka. Yeah. Nama tapi si tekat temu kita boleh temu ngau bala sida ke Singapura pamir ya. Nya mega ukai semina sida menua kapit urang ke semak sida kenawit sida hari menua sibu sama tau datai nada salah laban kita sama ngrami ke ngau tu laban manyuah tekat dekat di pandang kami maya tu ila nya hari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengatung ke mana lah. Jadi kalau sudah hari kapit kalau ke Cuma Maidil mesti kita sebut beri peluang ya.
2: Okey, ke penundi hari aku hari ke kami sebut hari kapit tiap muka bala tim kami sebut ke hari ibu pejabat terima kasih lah bodoh mantau kami sebut beramu lalu ngatur lalu teto jadi dua hari dah kak datai lalu kita sama ngarap kita itu mujual serta nitiah ke utai kuda dirancang kita ngambil ke dulu hati kita hanya muka mina muka pikir kita di menua kapit tu ngau pengamuk ke berceramah merik talimat dari segi pemasang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala ya ke segi aktif atau ke ya ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu Jadi itu mentara platform toko pelasal nu alai sidaya ngeremai kage bisnis dagang sidaya meyato ila seraya ke berjual lalu ngeremai kage laban meyanya bisi sidak fama gak entek sidaya nak mu bekeni kak berdagang bukan minat orang ke ya ke bisi ngau pameran aja tam gak bala kita bukai di menua kapiat tau tau nanya gini nu aku berjual utai tau ila sidak fama boleh nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngage kita ukai minat di kapit tam enggak di seluruh menua Sarawak tu aja takit kita dulu au udah cukup bagi aku bawa ke kita utai di tanam utai di tupik kita nya jadi ke hasil jadi ke duit ngatai ke penatai pemilik ngai ruang bilik kita siku-siku.
1: Okey, au terima kasih ngai Nuan Tuan Muhammad Edil tau ke ingku ke penudi ke lemai tu ne. Nyak yang peninggal mayo. Ranau aku begulai ngau pengari hari upis bertanam betupik bekau ngau kapit agrofest 2026. Terima kasih ngai Nuan ketua penolong pengarah hanya Tuan Freddy pihak mengkawat ngai pegawai kita Tuan Muhammad Aidil atau ke Ingo ke udah berkongsi ngeratai kerim pun agak kongsi kita ke sekali itu. Jajah hari kami di kapit ke sekali itu bawa berita Batang Rajang. Terima kasih ya.
3: Frequency IFM di kapit 94.3 FM.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Ya udah lagu ke di baik Ricky Anderson, Durek dalam Daging. Kita dekat mulai apa program Aram Berpantun.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Maya amai burung acang nanggak sarang bak pun pucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup penyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umum kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyat

0: pagi ngi Sabtu kuyuang salah hari bisa urat kicap doang
1: hapui kicap ai ciro di naga seripas
2: ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tuas prian 16 yah
1: akhirnya dia jap
2: nyamai amai buah pedalai
1: oh main tu buah belalai dia.
3: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, Mak Awak Rentak Ngalih Hari di YFM.
4: Ya, pelingat mayuah kita buat program Aram Berpantun. Tidak bisa orang telefon ke konti sabar-sabarlah. Nanti aku nak ambil spot lock ambil ke bala pelinga kita di serata menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngali hari tu sama-sama kita berpantun wayau bertima pantun me kita kena ngerindang hati diri ngagai bala pelinga kita kagip gulaingo kita jam ke dia tu. Terima kasih telah memilih YFM Session Kemerinan kita. Ajapan kita dituntung gaya hari kebersebut. Maknya mana alai kita berjalan ya. Kak penengai milih dia buat rumah dulu. Mereka kita ya, berpulang dulu. Bah, berengkah kita ya. Tai nyawut kangau peninga kita ke terubah. Hello.
5: Hello, Aki Wan tu.
4: Okey, Aki Wan. Nama berita.
5: Mana saya di Jerbau?
4: Au balat ni ana.
5: Balat ah.
4: Balat ya. Sebenarnya jaga pengerai. Hello.
5: Hello.
4: Au nama gak bunyi tu.
5: Radio
4: jauh ke dari hari radio engkau yang nangkap. Hello.
5: Hello.
4: Telepon mah nangkap radio nya nya eh bukan bunyi. Jauh ke Mimi hari okey. Terus ke dia bantuan hari Nuan.
5: Okey.
4: Okey.
5: Ya.
4: Yeah. Oh, terus ke pantunan.
5: Aku hati minta bantar si saya nama si mada bayar. Minta bayar tu aku malah bantar si saya. Alah kelsinya.
4: Jawab ke Mimi ada radio nan. Nak emu bunyi ke?
5: Oh,
4: hello.
5: Hello.
4: Okay, terus ke dia.
5: Okay.
4: Mhm.
5: Hello.
4: Aku leninga ko. Terus ke dia.
5: Tu munia ke sini nga, itu minta pada saya. Maka kuaci kata menua Cina. Dan kala rara buah getah. Buat kita rangkai labodan, mimpi mendak bayar, nyak madah kapan, bisi dekak ditanya orang, nanya aja lo.
4: Okey, nyak.
5: Kalau saya peninga.
4: Okey, nyak tadi peninga kita minggu ni tadi, nanya arti mimpi digagai bayar. Sawut peningat kita yang tadi yang kak dekat ditanya orang ya ngarap ke bala peningat ini kita dia tak nemu meh nampak semua mimpi gagai bayar hanya sejak mimpi mana mimpi dekat ditanya orang ya nak tujuh-tujuh mana. Ya kita nyawut kangau. Hello.
6: Hari muka.
4: Okey, hari muka. Janang, terus ke dia.
6: Okey. Okey. Tak ada. Nombor lagi dah.
4: Au.
6: Mana boleh dengar?
4: Boleh, boleh, boleh.
6: Ah, tak ada dia. Apa bisa masalah dia ni?
4: Au.
6: Nyamai udu mudia kulu menua kapiat udah bisi jalai. Ambil aku rebika saya ukamnya udah di hati ente nak nyadi rogi amai. Nyak, ni juga sedua ya.
4: Okay.
6: Mulia kan?
4: Ya, nyak tadi janang. Ya, lagi nyawut kangau hari ini. Bala peningat kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
7: Hello.
4: Ya, siapa ngau ku beranau?
7: Ibu, sol balik ya.
4: Okey, sama lemai. Okey, nuju pantun ke siapa?
7: Ya, dah dengar.
4: Okey, terus ke dia.
7: Projek. Projek semangka kerajaan. Ada mantap. Dua belah. Kun mangin. Kebaya boleh kami di. Ada mantap. Tunggu pula. Tunggu coba ni.
4: Monica mini puji ya. Buset ni ngah Monica. Bawa upis saya datuk. Bisa.
7: Salam ya lah.
4: Belakang ya lah dia.
7: Okey.
4: Ya.
7: Terima kasih,
4: Li. Okey, sama-sama. Pantun puji dengan Monica, ya. Bisa yang ingat pelabak aku.

0: Ya, yeah, kita buka lagi opening kita. Hello.
1: Hello, selamat kembali hari DJ kesayangan.
0: Hello, Ma'am Jessica.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, Bapak Itik bantuan.
1: Itik ja.
0: Terus ke dia, Jessica.
1: Okey, menito. Jalai ketamu meli air tebu. Lalu metu tapau salai. Menua kita dia tu musim jerbu. Sama metuai dia nyata penggerai.
0: Oh.
1: Okey, ngadulo. Bye.
0: Ya, cukup mana munyi pantuannya ya. Pantun nyaga penggerai. Lalu kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi nanti pala peningat kita. Ya, kita terus bunga lain dengan peningat kita ke sekali tu. Abang Arus telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terungguk amat tu, Robina.
2: Baru dah kali. Tadi kangkat negerasi.
0: Okey, pantun kita.
2: Yang tu.
0: Amat. Pantun kita, Robina.
2: Tuh pantun perangsang dulu tuh Dara. Lagi kedua pantun Sunde.
0: Okey.
2: Sama kebilik muda kita katuan ngegai kedai melihinya. Harap ke mana semua lega pantun ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau melamari mulam rumput. Ya meh tanah selang nuan sakit anyau. Nanti terpedak, nanti bukan sakit ya, lalu luput.
0: Punai.
2: Tahu, darah. Ya, selalu sakit anyau dah pansak. Selalu kesal, tapi luput meh ya.
0: Nampi ya.
2: Tahu, ya meh.
0: Kayaknya tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita telefon lagi konti. Dua yang kita harus telefon 08-2258-634 08-2258-633. Kita nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Tu Achan tak? Dari Kucing.
0: Okey, Achan. Apa nonton kita?
3: Nanti padi padah ke padi ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi ndak aku tenganti-nganti.
0: Ya jadi je. Oh, ya, nyak tadi peningat kita.

0: lagu ke di baik Juanas Johnny Aman Nuan Misi Intan di Kembuan. Jadi kita lagi ya, nyawut tangau hari ya, peningat kita ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai baru dara lagi. Ya. Kau berjalan itu kalau ke lagi betul berjalan. Kantan ngede lo.
0: Okay, terus ke dia.
1: Di tengah laman nusa kajian lewat. Dia tahu arti ku berasa bingung. Asai tika luput bepansa ngenuan bujang. Laban tubuh nuan selalu bau tengung. Atau ke darah sisai ake. Di kaki lima ngira ay tebu berjalan ke kampung boleh lar pai. Itu musim jerebu wanang kurang kita ngira ay. Ada yang sedara.
0: Ya.
1: Masalah lagi
0: ngode
1: baru.
0: Okey, nyata tadi pening ya. Robina. Ya, peninga kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sekali balik dari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Oh, baru ninga orang Semunjan ku kuat toh.
2: Ya, baru di sibule lain.
0: Ketubah ya bepantun wei.
2: Selalu ke ngamak tu tepi di tu. Udah lama sana dainya.
0: Ada lain ke mana? Amat ya, ya. Amat tu saya kena dia
2: anak bukan lain. Kalau sekarang ada dia mai.
0: Amatnya kak betul naik begetuk pun tu saya kan.
2: Ya, kau bisa pasal dulu ah.
0: Okey.
2: Tujuh ngai semua peningan buat YSM. Okey, pantau nama itu. Buang tekai dulu mari mai, ambil siti sumai kalau wak. Bukan ngai bambai kau retuai. Retuai kak main mudah kindu. Hanya jam.
0: Lagi bala peningat kita nyawet ya. Ini non Jessica. Robina. Sawetnya. Tau kaya ina peng nak tu nyamai sik ko ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tau tangkupnya ina cuan. Nurin lama nak bantuan. Ya, 08-2258-634, 08-2258-633. Arus telefon benar-benar dibuka ngegai bala peringat kita di Serata Menua. Kau lihat mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio. RTM klik atau ke Astro. Ya, peningat kita di Bintulu. Orang Bintulu. Ini kari bakalalan kah? Saya spek kuarnya, ya. Orang hari Indonesia. Ini Nuan Petrus. Nah, peningat-peningat kita ke buka, ya. Kita nyawut kangau. Peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica. Malas pantuan dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang. Di mana-mana?
3: Menitu au. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana bak tengah tamu saya ngiru kupi. Akai tusan nuan tu Janang. Kadang-kadang dua ulih nuan tupi. Udah.
0: Okay.

0: Yagi mendiang ke aram berpantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Oh, nak mujur. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa kau ke berandau?
1: Selim Adi tadi saya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, okey. Pantai menyita. Tujuh orang lain tidak ada ningam. Okay. Buah langir, buah kelia. Boleh dipakai kena bersabun. Lapan wan sulu udu nyima. Beda aku tu orang miskin. Okey, nyajak.
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya.

0: Ya kita nguyang aga kangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Brandau?
1: Ya, Mekah tadi, betul.
0: Orang Mekah, terus ke dia.
1: Tu, malah pantun tanya, kapan ke hari limang ke nama mimpi tu ke bayar tu ya?
0: Oh.
1: Oh, tu madah ya. Supaya itu mimpi nya deh. Kasih tu ya, tu lain ni je.
0: Oh, amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi, wai menjadi tangkap bayar. Ngayau kedai kap laki udah mansau cinta. Ah, nyam eh. Kasih sudah eh.
0: Okey ke.
1: Eh bye.
0: Ya, nyak tadi sama mega. Sawut ari sikok peninga kita ya. Okey kita ninga pantun ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Iya nak mujung, uji baru nuan au. Laman aku nak ninga nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan dibai Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke Kangau peningat kita. Hello.
1: Jess baru-baru bau.
0: Oh, Jess, pantun kita.
1: Oh, bonito. Berubah berjalan niti pendaik. Pendaik di sian baru udah hujan. Nama me nasib aku tuk jai. Suah batu musuh udu berduan. Okay.
0: Okay. Ya, nyak tarik jasa.

0: Ya 082-258-64 ke 082-258-633. Kita mulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Hello. Siapa ngau aku meranau?
1: Om Bujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini, Nuan.
1: Hai, kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantu tu. Gai Mia.
0: Nah, Mia. Okey.
1: Au, pantu aku menyetuk, Mia. Wah. Untuk imun bah pau. Tiga dengan wataga.
0: Mm-hmm.
1: Wah, timun. Di atas meja lah. Nanti aku bisa jodoh. Lalu nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Ah, nyak aja.
0: Okay. Nyak tadi peninggal kita.

0: Ya, kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello. Ya, nak muncul. Muci baru gak ya. Hello.
1: Memang lebih nak tak ada.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh ya, aku memang yang lebih tengok. Ini tahu ya. Terima kasih awak. Wah, lebih nak. Nah, mereka dah ya, aku tak tahu.
0: Tahu.
1: Eh, agak nak pedak, amin. Ambil baju kena betul doang. Ambil salai ikan suntuang. Dia ngomai orang bau tenuang. Nyangka rek itu orang dek bisa lekat bak mua lubang itu orang. Nyajah, wai.
0: Ya.

0: Ya peningat kita. Hello. Ya, siapa yang aku beranau?
1: Okay, aku Cikgu Ben,
0: Ari Kucing. Okay, Cik, baru ya pelabak aku ngau berpantun eh.
1: Ada kalau baru ngau.
0: Okay, nanti ngawaknya mana nya? Nambah ke kami di tok kan? Okay.
1: Okay, pantun ke to berkaitan kau cuaca kita besok lah.
0: Okay.
1: Berkaitan wajar buah.
0: Oh, terus ke dia.
1: Okay, pantun yang ini meli dapai di tamu sibu. Lalu dibai ke ulu sekarang. Menua kita dituntun jerbu, nyerut air anang kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya, kita bisa pemantuan ke baru berpantun dengan kita. Ya, kita hubungan lain dengan peningat kita ke sekali itu. Bapak Akuari Indonesia kini, kita ingat. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Mia tu.
0: Mia. Okey, Mia. Terus ke dengan pantun.
2: Aku akan balas. Siapa tadi yang bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika?
0: Tidak sebenarnya.
2: Ketuk balas. Nama balas pun aja ya. Ninga dia wai. Sejak bisa ninga ya tu. Dia tu musim buah petai. Beli aku di market terabai. Dia tahu umur aku nyo udah tua. Nada lagi hati aku sak bamai.
0: Aman.
2: Tu sita gini je kena aku malas janang tadi.
0: Oh.
2: Terlalu bisik lain tu au.
0: Oh.
2: Dia tadi. Au tu ah. Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sige pandu aku ngau musang. Umur kita nyo maja.

0: Ya kita nguji nyawan kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, Robina. Terus ke ngau pantun, mana?
1: Kata itu leka pantun apa itu yang kita ada ke malah, saudara. Nanti udah dengar. Laban berjalai. Yang ngepi, pemain ngurus tuai. Laban ngurus udah tinu aku ya?
0: Udah tinu aku ya.
1: Oh. Nono selokai dekai. Duduk di ruai Nono selokai. Nama tadi. Ini ingat, saudara. Bagaimana orang yang nganggau kaku kailah aku malah,
0: ya? Okey. Ya. Kanya bandua gawak kini, Robina tu.

0: tadi lagu Dia. Ya kita nguyang ngagai kangau peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, hari Bintulu. Kami salam waktu tiga papan jalan tu mire.
0: Amat. Orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Amat nak boleh layan tadi.
0: Amat. Berbuat pada aku. Nyo berkijap. Balak mah berkijap.
1: Dengar anak sok pada sok tawa jam kau tadi.
0: Amatnya. Okey, terus ngau pantun.
1: Nama aku ke bisa nama apa lama pada aku kita ada. Oh, siapa pantunnya?
0: Oh, okey deh. Terus ke dia.
1: Buat muda antar kota, buai umbang, buai ke lubang. Orang kebiak tiap-tiap pegawai salah tu. Buat buat medak kupak buai ke lubang, buat binjai simpan baru. Orang kebiak tiap gaya pekit jadi gelar kumang. Ni kita kini naik bisa kena ambil bergelar yang buat tahun baru. Nari nak dengar je. Buat berada tepi kulam, buat berangan jatah peti. Lebuah gaya ambil ni nyalah tidak lebah tidak lelah tidak ke dalam. Nyok ke depan kita bertemu nyawanya sudah bisa laki deh. Tuh tak lagi guna.
0: Okay.
1: Hari miri kita ke Bintulu. Nasu nama abah simpan jawa. Aku minta minta main ke kami lagu. Makin tua makin bergaya. Nanti bisa pasal kan lo nya.
0: Ya.
1: Okay, jangan dah. Ila ke baru kan?
0: Iya. Yeah.

0: Iya, peninggal kita. Hello.
1: Hello DJ, itu Mia baru tuh ke tuh pantun hati dire tuh DJ.
0: Oke.
1: Oke, ketemu nyinyo. Buah ada baiknya main di empat. Nyama ya giga buah kemayang. Lama aman nuan nak aku peda. Kada ke nuan. Agi ingat kaku sayau.
0: Wapun.
1: Nah DJ, oke.
0: Iya, Pak Mamiya tuh. Oke, nyat tadi Mia. Ari kapit lah. Jadi kita agi nyawet kangau. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Sebenarnya Miri tuh.
0: Orang Miri. Oke, orang Miri. Pantun kita.
2: Malas. Ya, ngebujok semalam minggu kemarin.
0: Oh. Bekenin bunyi ya?
2: Amunnya tau kok ya bujang semalam di mana kolenuan. Burung pitu terbay lapu-lapu, hingga berprugo pun bungai. Dia tu aku lagi masuk yu, nada jalai tua uliah pegulai.
0: Amat, bersekua dulu ne, belajar dulu.
2: Tuh si T.A. tuh kedua ya. Tunggu pagi ku nanam padi, datai di rumah ku nanam liat. Nadai pengrugi tuan nak jadi, bepedak pun tuan nak kalak. Minak nina nyawa aja.
0: Yeah.
2: Nyajak nuju ngegai pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Anyak tadi Ebnia. Saya terus ngagai peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai darah.
0: Okey, Rumina terus ngau pantun hari nuan.
3: Oh, tu ya. Tuduh di ruai serumpuk makai. Mai asik belawak ke pelanduan. Kati kuratuai nak kelalu tinuak. Lapan hudu pedih sisai. Oh, iya, lelak sampai pedih sisai kalau.
0: Oh, lo tinuak ya, aneh.
3: Oh, iya. Tu pegawat kemalas tu selalu nadai di rumah ke tu berjalai.
0: Oh, berjalai, okey.
3: Oh, malam tiga tu terkena hari enam.
0: Oh, okey. Bertemu hari enam.
3: Terima kasih.
0: Ya, tadi Robina. Peningat kita, hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
4: Hello.
0: Ya, boleh ningat nak, Nuan aku? Ha? Boleh aku ningat, Nuan. Siapa ngaku beranau?
4: Boleh ningat, DJ.
0: Boleh, ya, boleh. Tanya tu, apa kilat tu, ne?
4: Iya.
0: Apa kilat?
4: Baru sangkai kerja tu.
0: Okey, bisa ningat pantun okay. Tadi, ne? Okey, balas.
4: Pantun tu, tujuh kurang ni tu kah. Timbak jauh tu lah, boleh lah timbak lah.
0: Nanti mak dia apa?
4: Ha?
0: Awak terus ke dia? Apa kilat?
4: Halo?
0: Terus ke dia?
4: Okey. Bakat lagi yang nantai jauh, nyimpan cincin sebarang alai. Aku bakal papung rokok, habis datang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo hari li nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak dipeduak. Iju ngelai rubi.
0: Okey.
4: Tuk nuju orang muka tu ngelai nendok tu. Ngelai nendok. Batang lingga terbilang nama Wan Baya Bunso Jago. Sinuk ninga udu semaya Baya melunggak bulu duku. Kembali layuk tambahin kerabun magar buyuk nunang orang. Rebah punggok ndak berdaun, cundung tungkuk, pesuak berdilang. Jadi tu nujuh mia, dengar ni mia. Bisa sebarang ni mia. Ndak bala depan tu. Ku dengar kau, kabar raik, nanga di tasik, tajak kemarau nadai hujan. Diniati bayar ndak bergiliak, gintik tan numpan lintan. Empat pipit padi semadang, nadai isi tinggal semeli. Ndak ampit nuan ini orang, dah jadi ini sanggup ku ambil. Lurun mandi salah kelala lari pancarapi pentun tendik nujo mia untuk bisi hati kira dude lah. Terima kasih DJ, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: Iya, kita terus ngergai peningkat kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Iya, siapa enggak aku merana?
1: Bujan semalam, tau.
0: Okey, bujan semalam, bantu kita.
1: Malam kita hari miri tadi.
0: Mm-hmm.
1: Juga ada ruai ngirup kopi. Aku belagu nebah gitu. Si aku datang ke miri itu, bersabi jari. Baru tebu selamat berkelalu.
0: Okey.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk derwai penghirup kopi. Kenma nuan milih aku. Tua rawun lantang kati.
0: Mm-hmm.
1: Atau lebih mengal dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nanam selangkau tingkat biang. Lebuk tanah dempak jelu. Harap kemiau gi ngau cukruk ke cacau kenyalang. Cukup landia mio belagu. Ya jauh di je.
0: Ya, pantu pujinya. Ya, rindu puji orang ni ya. Aku hai belagu cacau kenyalang mia. Ya, peningat kita. Hello. Ya, nak nguji baru kak. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku kan menuju pantun tu agak Mia.
0: Mm-hmm.
2: Tinggal mana tu Mia? Buah semangka, buah kelapa. Tiga dengan daun sirih. Nanti hatiku dah suka. Orang tua pun aku kak milih.
0: Mm-hmm.
2: Nyak aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita. Tinggal 11 minit lagi. Kalau kita mulai buat program Aram Berpantun. Jadi harap ke bala peningat kita terus berpantun ya. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa enggak aku meranau?
3: Andrew,
0: hari ni nan Andrew.
3: Hari tatau.
0: Orang tatau apa ne? Okay, Andrew terus ke ngau pantun kita Andrew.
3: Okay, kalau pantun tuju ngaji balas saya kindo.
0: Aau kita.
3: Aau ni, yeah. Pantun tu ne jalan.
0: Mm-hmm.
3: Okay, lepas hari nunus lukai, lukai ditunu kena muru nyamuk. Kengai ke jenah duai. Tindu malam, malam saya tindu, udah buku ruah.
0: Mm-hmm.
3: Thank you.
0: Ya, nyak tadi peningat kita hari tatau ya. Jadi yang harap ke, agak bisa peningat kita kini. Tau ke ningat lagu kini tu ya. Tau kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawut kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita, ya. Jadi, hello.
1: DJ, halo DJ.
0: Ya.
1: Mia, Mia tu malam pantun sampai bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bukini, ketok bunyi yang bujang semalam. Daun selasi gagak air irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Di sini ngar aku belagu. Ya jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi pelinga mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak kat tu aja aku bergulain kita bapa gue marah berpantun. Lagi belalak menemu aku. Dan jam minat ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat linga ke tanduk Randau Ruai. So tau kita bergulai ngau. DJ bajak kita, Pinky. Bawa sadar main. Tengah sepedau linga ke berita. Aku dulu merenang kita ngau lagu kena baik Pelita Nina. Agak kita ke tabian jam kedatuk. Lebih agak tabian pengerindu, ya.

pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: gái chị tao chó. Mà nghĩ cho chị tao nhưng mà ta giả buồn. Nè, nếu mà nàng chị tao giả buồn thì đi bay thì là mình nói cách bị ta gì nè chị tao chó. À làm cái tao bố mấy bình ngạc kia giả buồn nè là ghê lê chó. À, à làm chị tao xa mà mình ngạc kia tạm buồn. Chị tao là nói quay mình ngu nhưng cơ mà lại. Là xa bằng lại. Tentu kita lekan mul. Nama kini penyakit jambutnya. Tapi ya ucau. Alam telinga ke radio kita.
1: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Tuh ini belawak-belawak terbelak tuh ini kasih kinok misi ini ke berseri dan tegi nanti tua ketamak ke miliknya jaga aku bajia induk misi itu banyak lagi nanti pakenya aku tuh nanti tanah aku tuh
3: anak kemai ulah deh mai aku belanak jabut dah deh patung kutuk kemai patung kutuk rumah tetap aku. Nak dapat, nak dapat. Aku sok baik di Belanda. Ah, ujung-ujung, lagi bukan hari ya. Lu aku sama kita, bukan di. Lu gak nyua aku sok berubat.
2: Yang empat gini, yang lain nih. Kita sitap, sitap, sitap, sitap. Tak bakar, bakar. Nanti ini yang lainnya bakar berubah. Nanti lama, nanti tua lagi. Dia patung ini misinya. Kamu bajiaknya lagi, nanti tua. Nanti ya ringan lagi. Aku tusah hati ikut lagi.
3: Irau-irau dek ke ini misinya. Nak gede irau kaku tau ini dek. Ke berkejingkak berjalan tau. Okay, pedih amat patung tu. Asal dia jampak berjalan ke tu dek ini dek. Asal dia berlanak ke tu dek ini dek tau.
2: Aram tamak tua ini. Halo. Aram tamak tua. Tamak tamak. Halo. Selamat ngari ali-ari. Salam satu Malaysia Madani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Aduh. Kap amat di lemai itu Jabur.
2: Apo Lutur Cambiang nama di kiri aja di top ya nanti bisa induk misi ke berbajak kan kau ada di top iya ada kata dukai di aja di top Lutur ni buat di yang cik aku di bisa induk misi yang tadi keraim aku
4: bisa Indonesia di tahun berbelakang di hati ambil file dan lama nama di kediri ini di sangau nanti ngau
2: bisa ini aku biasa lah Lutur ini akunya bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu. Lewah habialai ketut tersipak ganduang besar kaki mit katina tersipak nya ini suara Lutur Cambiang dokumen persakunya
3: agai ngelajunya gabut jalai kai aduh. Ini sesebut aku tak berjalan itiakia. Nak susah pahal aku tak. Nak suah jambutnya berkelesar. Okay, tu dah. Kak Svita ya Lutur. Tak main kit ya. Okay.
4: Ya, mana ni jambut? Selalu ya, nampak takut amai ke hospital. Bisis kedaknya orang rawuh tamak ke bilik Lutur. Jarang mendak nampak kak ke hospital bakal jambut.
2: Biasalah Lutur. Aku tu kan aku tu nemiak di pema

0: pintar. Miaktip madus mat. Miaktip madus sikat. Bata mawai kanyang to. Nya, matau takut ke hospital. Anang ke hospital aku to na takut. Terjun ribu juga wangga ku to berani. Nya, nak tahu memberi malu kumpulan kita, kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu.
1: Ye, mau teh kembali malu kumpulan lagi sakit ngelamaknya. Nyamuni nama, nyamuni kena jayau gede tu jabut.
2: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam, mulai dari hospital lagi, pilih perut. Eh? Nanti bakal jabut boleh makan ya, ini jabut.
1: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debrek kita 4 lama, udah habis 4 ya. Kita ngasih lalu nak yang 4, yang ngasih kuih lau. Air yang ngilur, kuya asal asal di telan, asal durek, kuya pamau tai. Nanti asal dureknya. Haa. Hidup kita mencantik, saya nak makan ubat hospital aja. Kena ikut, eh? Ya, agak gegari yang besar, yari. Makai ngai, ke mana ngai, ke rumah yang ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda, mati bini. Ya, aku nak nemui. Hidup kaya tau. Ucuk ke tau, lutua. Siapa sadik? Lutua. Ama kini bak sakit. Ama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasaan dek hati ya. Atau ya. Tungkos ngayuah ya. Perasaan mama kan. Irau lagi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
2: Apa? Lapa sebabnya jabut. Sakit bangsa namanya sebabnya. Hati boleh birak dijabut. Kumpulan kuda konsul dari hospital.
0: Hati kaku kabira, kak berjaran beriji ke doktor. Nama tika di kimira kaku, nama tika berjaran kaku. Ya, entah, aku tu nanti misi makaya ses leka. Sekumbang dia udah pansuat hari hospital tu, tak lalai nak saya. Tak nyinyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban ini mesti pas pita tu minta aku, nemu minta aku kini. Nanti di rumah dia, nyampau mesti minta ini punya. Beberang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pansut keruai lagi, bayaku ke orang. Nganu orang nyamati kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi akan ibu nak tahu jangka aku mana kita masuk aku tahu hospital baru ngamik menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur jamiang.
2: Ya, dia tu aku merasa sekuat ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Merasa darah di terus sau. Susah ke biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai ke tempat sedak eh. Ganti misi datai sekejap kau yang ambil darah ambil jabut. Tak takut dek ambil darah jabut?
0: Nanti aku takut ambil darah. Kamera jantung, kamera hati, ada yang aku tu takut. Asal minum misi ke tempat bajik yang ngambil darah aku. Anang, anang aja minum misi ke ketua yang ngambil darah. Ya, ya ketua yang kan nama doktor. Berarti hamai damai sidahnya. Ke dalam jarum dekuk sedak utanya, de kerinau sidah. Jarumnya, dini ikutan. Kakak kasar mimit. Di iya kebapak jiap di iya. Nadai temu dasur sidak ya kenya. Nanti induk misi kebapak jiapnya. Nadai berasa ya darah ambil sidaknya tutur. Temu lenyau darah kutuk. Bakanya mah. Bakanya ini kunya mah. Enggak enak lo terus sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersah penggerai. Ya gitu, bakat dik tuh enggak is kekali itu tuh. Udah lah tuh wai. Kayak ada ikonmu. Ini kunya umah ya kenya. Kak bebedus ini kunya.
2: Ya, hana irau dia jabut. Induk misi baru kawa ngambil arah dia. Ha.
0: Ini doktor. Oke, zaman ada jauh hari tau kan doktor. Oke, ni teka kemi aku tu. Ni teka, tak rendah tua hati tu. Teka kemi aku tu lagi doktor.
1: Eh, apa yang ulah ni jabuan? Orang kak merasa lebih tu macam teka kemi, teka kemi. Tadi ni macam nak takut. Nyanyo, ada yang kak kemi, anda mulai malu kumpulan deh.
0: Selesai sudah pemeriksaan kesehatan jabut. Selepas itu.
2: Okey, dijabut. Tak sal deh. Jantung memutus baru dan bansur.
0: Okey, aku tu lupur. Sih, bansur jadi impuran aku tu. Nasib jembatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku dengan beda rakunya tadi. Nanti nunak kaya tutur. Sili kasuh kemum biar memegang darah kutu. Awak punya mai. Mati bat jari ya. Kena kelagu kejematnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
1: Kati bakal pemutus pengelai untuk aku nyak lutur sama yang. Kati bisa penyakit ya kini.
2: Nanti nitiah ke ringkut persah tu. Nadai darah tinggi. Tikas bola dalam tubuh pemana. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku bersah pemana.
1: Ya? Perluat tumpa hati semua ya ke mana ya? Baik.
2: Ya, kak ngambil masa bersahnya ini jabut. Kak terukung tau ke skin. Tau ke persah benar darah. Dihancur ke makmal. Dukat seminggu. Baru putusnya keluar.
1: Eh, tahu mempersah aja lu tua. Aku kan lama nama penyakit biasa, mabisai bukai alis pita, nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget ilau ke kami semua bisa ngacun jabut tau. Kau kena put ubat buat pemakaian, nanti mempersah siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
0: Nanti bakanya doktor, asuh pemalam hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita. Begari bisi ke ino bisi ngari aku. Makai bisi ke ino bisi ngenah ke aku. Ya nanti cerita pemerintahnya doktor.
2: Nanti bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udah nyas dua lagi main tu ngake counter au ngambil ke sidak mai dua ke tip tip pemutus sudah palsu dia sidak kalau dua baru lain telefon rumah panjai kita sigi bisi lama irau ke hospital telefon tau lagi ka dua lah
1: anang irau di pasal lain teleponnya buto jambi yang nyau ka tujuh ji kami din ha dini ding ngira dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahui yang nyawa dek, mu dek, kumai dek, semua yang kanyu waknya, kumai dek nak mansang menua kami dek.
0: Ketika aku tu tutur, aku tu nade di pasok ke kita hospital ke, tutur.
2: Nanti ni tiap ke persa tu nade nama-nama ke nuan yang jabut, sebina aku meridin ubat vitamin, rasa nyawa kak pakai. Bila seminggu lebih ya, udah memutus ubat dan bising, baru nyamai ngantur, tau?
0: Ati, antur lagi lama, menanti seminggu dah ipuin minyaknya nih. Okay, lebih, seminggu lebih hanya lutur lamanya, kadang gak nyawa aku tu. Datai seminggu aja. Sesebut asai aku tu. Aku tu di datai bak seminggu lagi. Di majak ngai makai bakatau. Hai. sakit mata aku tu. Nak medak di agi aku di jangka kulutur. Jangka kau nyasai aku sepot ketuknya ke mumbia. Nyok ngangai nangarai saya tu lutur.
2: Ah, lagi aku nambah ke ubat batuk ba senarai ubat dicabut. Dah tu lagi Indomisi mais doai di ngagai kaunter. Okey jabut.
0: Mama mananya lutur. Aku tu okay nemu tai hospital tu. Ini aku ni raya kege maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kening ya ada tu nemu. Ya ada aku tu nak nemu nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospitalnya suba. Minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngau ngambil darah labnya lagi lutur. Ya, ngamik ke aku tu besi ke kerai mimit. Kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tuh Lutur Cambi yang telepon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datang dari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seruai ke hospital kita.
0: Akai, hey, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansuan ya Lutur. Gila amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai dari perasa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Buat vitamin ke debrek kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit laki aku mula ucuk aku nyak tau gila makan ubat.
1: Nanti uliah seduai nurun ke hospital pergila. Lapan bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergila.
0: Au Lutur Cambi yang pergila kami dua mucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit lama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu kami yang baru dah terlipu. Balik ke pemuncul pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Iho, hospital baru. Bisi lawak ini. Kak memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Lama, membangsa penyakit dia tu jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lukas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai.

tahu jauh. Tapi kerana yang kita, ini mana yang kita tu nak menemu nama bangsa penyakit jabunnya. Ini kita tu, semua hidup dunia tu, kalau ngubat orang. Nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai kaman nyadai. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jabunnya. Sabar ucuk, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan menikah midi. Anak kesal ucuk.

0: hirup di dunia kemayar itu mesti berjaga-jaga.
1: Tajak pia, anang malas penyai orang ke jai ngau kitai.
2: Jaga ulah, lebuh begulai ngau orang, jaga mulut mayang randa orang bukai.
3: Laban ulah ngau jako, tidak pansut ke kitai nyak meh, ngayan ke sapa kitai.
4: Kelala buah ari langguk, kelala bangsa ari jako, kelala bahasa ari penyiro, pesanto ari kami, raban tajur mau.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Melatai kemerita pemandu baru, kita ke aman
3: Timulak
2: Merindang kita, ngau lagu-lagu.

0: Herkules Jelly.
1: Nikabanaku!
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berida kita.
3: Pengerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Gulaz Jalai.
1: Aku minta lengkapi.
2: YFM boleh dipenyang ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiriduk kita bergulai sejalan dengan YFM.

Merit sama lemai, sama pegulai baru bah. Hello, I sibu ke lemai jo, berita keterubah. Ianya ngena pengawak berjadi ke program tidak kumpai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15/6/2026 hari 6 tu berpalan ber Dewan Rajang Hospital Sipu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12:30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai landi yang berjakuk senentang pemanah air tu.

0: ti pagkunsi kap at sanantang pangawa sukong amri sukong arispita nga garaban community lalo apa pangawa amri tuso nga kay anak mi to bigay pisi pangawa at karandaw tanya sawot sanantang pagkani amri ana ay tuso inay ungko balarapan apay ngaw inay sekali laban tentu ya pengawa to baguna ke sukung hari apay ngaw inay kelimpah harinya kelimpah hari pengawa amri lica ngenang perkara pemanhai tuso inay bisik maka buf tau ke pansar berjuara ngaw maka senentang pemanah tuso inday. Inya apa program kecoba lalu ya kedua tu inya berserimbai ngawari bujang berani atau ke hari pahlawan dia kerempuan veteran sedadu Malaysia menua Sarawak PVTMS bergulai ngau pes mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatu program merik darah kena 15.08.2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi bapalan ba zon oren di sebengkah palan berbeli barang ti besai di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16.08.2026 bisik program atau ke kuanta bergerak ngakai zon menua di Julau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Julau berangkat dari pukul 9 pagi nyentuh angkat pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kena saw mihrapan veteran sedadu ngobak balu sedadu di bagi pilihan menua kita di Julau ngambil ke ngambil sama belak ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu silia ake senentang bantu ngamaga perkara ke ulih di sukung ngagai hari harapan kerempuang veteran tu ngamaga hari opis pengintu pelantang veteran ATM Sarawak tu laban tentu ya tujuh program tu diatur dan yang dikenal mantuk bala veteran sedadu ngau balu sidaya di menop sisir ngambil kulih nermak bantu kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut penghidup berubat ngamaga sekolah balanya hanya dua itu berita ke dipaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngagai program kita di YFM Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari RTM YFM hadi Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program kebisi diatur tungak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu nak bekas lama hello Y di ulih dipendiang ke kita ba awak sada lemai ninteng hari lalu ninteng lemai hari 3 ndang kita ninga ke hello Y Sibu. Okey lalu jam kita pingas 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih hangga bela kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih ngai bela kita ke milia YFM ke lemai tu. Lalu ngai bela kita ke udah bulai ngau kami tadi ba awak rentak ngale hari kita dah bergulai ngau nin sinangai tau ke ibu sangau kita berperindang berpantun lemai ngale hari tadi. Lalu ke lemai tu kita bergulai ngau aku di tampung awak sada lemai hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bergulai ngau aku muni kami di ke lemai tu. Lalu nak bekas lama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu ba awak sada lemai, segmen sada lemai yang dah bekas lama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 laban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM jadi kita tirinduk ke main asal nintiang malam hari 3 kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kedai tok seminak pantun aja ke bisik bak sistem kami di tok ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tok lagi nyentuk ke 8:30 malam lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung gawai info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita begulai gawai pengeluar program kami 9 malam mudah mudahan ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur jadinya info rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke Selampur Menua Sarawak oleh mendiang ke YFM Ari Lawas nyentuk ke Kuching jam ke Diato.

Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi beri nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban gau YFM kalau mai tu ba awak sada lemai. Jadi lagunya tadi kemarin dipinta peringat kita mere selama lemai ngagi aki muam sikut peningan setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua ke ngelala kelebih lagi. Ya bala ke bisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan ya tibisi mendiang ke YFM ke lemah itu ku. Jadi di Bintu lu ia berkongsi ke gayari panas nyentuh ke lemai sari itu ku ya. Jadi ngarap ke pengawak kita di Bintu lu megah mujur kelebih lagi ya, bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar maya hari ke bersebuan jam ke dia tu. Tak apa tu ngak kata semenua Sarawak gayari tau ke tikas sebuahnya berdau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedias kita ngemedias tau ke merik pangkak ke pengerai kita tak japia sama meh kita berjimat au lebuh maya kita ke ngerja pengawak di luar laban sekedak pengawak kita kelebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimit kita kat ngelari labannya ke periuk asik kita deh lalu nanti berarti kemegak ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Misriaman Semarahan Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti ni tiah kendang bersebun nanti ke gayari sari tu 12 hari bulan 8 hari opis stigmata ke gayari jadi nyentuk ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti disebut di tu kat Selampur menua Sarawak kita ke bersebun. Jadi gaya tasik peninggit tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius. Lalu nanti kita akan berarti kemegak gayari ke bersebun tu anang merik pangkak ke endak manah ngagai sekedar hari pengawak ke bisik diatur kita. Lalu nanti kita berarti kemegak sarito. Kak bisik bala kita nya tadi bedak

0: Sarawak. Nanti kita berhati ke Pes Pelajar Benua Sarawak. Laban kita medak tungak ke Serian. Gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih. Gaya tikas jerbu tau ke sebun ke di kumbai kita tadi inti 200 ke atas nya sigi ya ndak mana tau nyeruga penggerai tau nyeruga penggerai nya lai 6 buah skula di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka. Lalu skula ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak, SK Sungai Semeran, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, SK Tema. Jadinya 6 buah skula ke bisik udah diasuh. Tadi ditutup ke Tegal, Ari Gayari kena mana? Ke bersebuan ke Kelalu Balat, tunggak ke Serian. Jadi ngarap ke bala Pinai Megat, tajak pan sekolah ditutup, anak mai bala anak demiak tu pansut keluar. Kelebih lagi mayuh balan biak jam ke dia tu ke bisi pengerai ke nak mana ba sengak namanya ke nak tu mana ba support sedaya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nak tu tau namanya menyedut ah menyedut jaku Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana atau ngujuang ke sekedar area pengerai dalam tubuh hati nak semua menemiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkara yang megah atau japan sekolah tutup nama bala anak pazut keluar kelebih lagi itu ngak ke menua di Serian ngau megah di Kuching ti di, di kita berarti ke tikas gayari atau ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPU atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemai itu tadi kita ninga ke dulu setiap lagu jadi atau sebenarnya ninga ke lagu ke dibaik mawat kita ninga ke dulu untuk Siti Ari jangkut tangkan berkaul engkau sebun asap
1: maya hari ke bala angan engkau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh

Ianya lagu hari ni yang Michael Jemat lagu ke di beri nama Pengerinduk di Lamun Sebun. Okey, okay, nyamai awak nanti Pengerinduk di Lamun Sebun. Beda lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi ulih ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Pengerinduk tambah ke pedias sebab penghidup nanti nyemak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku rekam mic kita. Berarti ke sekedar hari ya pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak. Jadi nanti ni tiah ke OPS Rampak Menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak itu nak pukul 4 lemai tu tadi tu record nak pukul 4 lemai tu tadi sehari tu 12 hari belah 8. Nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke Nadai entu mana Semarahan Megak Sebakar 178 kelebih lagi kemari kita meda sekedar hari info Megak Bisik Kampung Kangus di Semarahan lalu ke Pemadu Tinggi Tungak ke Menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kendak ulih dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi Megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di di Menua Serian. Lalu nangkan kenya megang kita berarti ke Serikai Megak tikas sepengamah angin ke endak manah Megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita yang beda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214. Jadi Tebeduk tu ke Menaria tungak ke Pegai Bagi Menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ya ke bisi ngerikut ketika pengamah angin kena manah megak ianya lubu antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Megak gerikut ketikas pengamah angin 160. Lawa 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik dirikut ke UPS Rampak Menua nak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari itu Megak nanti kita meda sekedar hari berita akan bisik diperhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus akan bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tungak ke Semarahan Sri Aman lalu ke Pemadu Besar ya angus di kampung tungak ke Kalimantan Indonesia. Lalu pian menangkan bala kita berkawan ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu Umai lebih lagi Nunu ke ngau besar-besar bukan Nunu Nunu bukan kita barbecue barumah au jadi nana berarti ke begak berkawal ngau atur ke bisik dah dikeluar ke UPS Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka tau kelarangan pembakaran terbuka kita tahu dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tahu mereka di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik di keluar ke berkawal ngau Nunu kampung Nunu sampah ke mayuh tak tahu ngujuang ke Rampak Menua kita itu nyadi berkata tak tahu ngujuang ke angus Megak angka kita nya ndak berasai Nunu balai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai kedai tunung rampit ngagai babas TCTC ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesar. Jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaruh section atau ke akta kualiti alam
Sekeliling 1974 Section 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama belak nangkan diri sebilik. Nangkan diri serumah panjai ngambil ke utai tu ndak digagak out ngambil ke kita nak ngambil dia sekedar impo di hukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat pesan batang, kita dengar aku dulu lagu tu dipinta cikgu kita tu ahok siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Eri Lang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara untuk kita dekat ngena taika pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan ya ke terubah akan dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari Umi dan Abu Sang madah ke anak ya. Jennifer anak Umi atau ke Linda udah narai kemarin 11 hari bulan 8. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur, Asan, Suki Jampak, Belungai, Pasien, Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilah, Sungai Sian, Rumah Mawa, Gau Megat Rumah Pius, di Kapit, Gau Bala Kena Allah, di Rintai Kedituk. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat di Atur Lemai hari 4 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur lalu ia tu dekat dikubur ke kena hari 5 14 hari bulan 8 yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon gelumo Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratuk. Jadi pesan tu datai Ari ngari ke Sulah anak Ampak atau ke Indai Gawar Ari Rumah Jemat Nanga Malung Awik Seratuk. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula anak Empawi atau ke Ale udah anadai lalu pesan tu minta semua kabar belayan kelebih lagi ke ngelala Balula anak Empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanju Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabar melayan, ke ngelala niang belula anak empali empawi tau ke Ale ia kudah nadai ke marik 11 hari bulan 8 jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu empawi belula anak empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8 jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke ngelala niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8 nguan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah pesan ke sekali tu pesan ke di terima kami hari Sharon anak Tungkui pesan Sharon anak Tungkui madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betung tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 awalnya dia minta ke pembelayan ke ngelala Lindek anak Betung tau ke Minil tu lebih lagi ke diau di Pantung Iban Semunjan Tebun Semunjan Sungai Juak Sungai Buluh Sadung Jaya Senangi ya Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan, gau semua kita. Kena Allah dirintai kena maritok ke ngelala. Lindek anak betuang tau ke Minil, tau ke Akik Sharon. Jadi ya, madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460. Lorong 12, Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi atur dekat dikubur ke bak pendam SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati lindek anak betung tau ke minil tu kita tau telefon gel umur terumah lunta anak lindek 0183940403 tau ke anak lakia Andy anak lindek 0198746923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali itu. Pesan ngetas uliat datai hari bila seta anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah rangga sungai tengah. Sungai tengah atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda anak Bilista atau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi pengawak ngetas uliat Fredelina Milda anak Bilista tu inyak kena hari 6 tu 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah Sungai Tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang lain minta sama ke pembelayan ke dia di Undup pembelayan di Entawak Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang Sebangkui paket ngau kenalah disebut nama ditok ya ke ngelala niang Fredelina atau ke anak Belista Sujang tu kita dipinta datai ke ngagai kita dipinta datai ke rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ke lumur Belista Sujang 0105815377 tahu ke gini anak sapit 0194538779. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inyak pesan pemati pesan tu datai Ari Matthew Guang anak datuk madah ke indai ke bernama embuh anak alang atau ke bini ni yang datuk manan anak mujah jadi ya tu dah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu pesan tu minta semua kepembelayan di seratuk kelebih lagi di sungai rusak sungai pauh bintulu serudi betung ngau seratuk kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama dito semua kabar melayan dipinta datai ngau pengawa ngintu embuh anak alang to ke bini niang datuk Elias Manan anak mujah to kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4 jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kapal melayan ke dia di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegakan melayan Bukai, di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala, niang embuh anak alang di pintak datai magang. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya duau 011-299-5557-5 tau ke yud 011-2483-6392 jadinya pesan pemati ke BCD terima kami lalu ke sekali itu pesan pesan ke BCD terima kami sedau kita menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami hari Ranti Anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit niang Jana Anak Ujai lalu dekat di tanggan ngau pengawak muain terbalu jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Siti Tisak Ulu Sekerang jadi semua kebelayan ke diau di Sekerang kebelayan ke diau di Engkelili di Lubuk Antu Sabu Sri Aman Undup untuk ulang tawak nyakai ngau semua kita kena lah disebut nama ditok Kang Lala niang Jana Anak Ujai dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami kita ya menggasik mendulur lagu ke sekali itu kena ngasan semina bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulang dengan kami bawa sadar lemai. 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali tu. Terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu. Pesan datai Ari Malun anak Matin. Ari tambah ilik tu pesan pemati. Jadi pesan pemati tu madah ke apa ya. Ke bernama Matin anak Jos tu ke apa Matin. Nadai kena hari 2 kemari 11 hari belah 8 pukul 3 ngali hari ba spital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu atau kenyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jos dekat di intu ba lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari belah 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari belah 8 bak pendam perutan Anglican. Jadi pesan dituju ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak Bengang Pok Nangeban Lempawong Selulap Seruai Serian ngau semua kita Kelabang Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu, Miri, Bintulu, Betong, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kenaklah dirintai kenama ditok ke Ngelala. Ini yang Matin, anak Jos. Kita akan bersih tanya berkawan dengan pemati itu. Tak bertelefon ke Lumur Malon Martin 019-8646-402. Merlin Martin 014-582-0388. Jadinya pesan pemati lalu... pesan yang ke sekali itu megak diterima kami dari jawan anak jarau madah ke pengawal ngetas ulit niang indaya ke bernama niang dumi anak senabung. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 15.08 7 setengah lemai bak rumah jembu sungai kerubung jalai selalang serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke bersih tanya tahu telefon ke Lumur Jawan Jarau 011-140-40992 tahu ke Inyang Anak Jarau 013-80-97465. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan ke sekali tu pesan di terima kami. Pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap. Girang anak ugap sebilik ari rumah Vastin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari belah 8 hari 6. Jadi pesan tu minta sama kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama dito. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak Lumur ke nganjuan pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali itu pesan ke diterima kami. Jadi itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke niang Indaya ke bernama niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Simon Boom Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi pesan tu minta semua kawan belayan ke diau di Bata DJ bau tamin muka pemekah belayan di Nangawuah, Nangaduat, Sungai Wong, Nangalebai, Kenawit, Uyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 pemegah di Sibu, Julau, Pemanjai Jalai Ulu di Jias Selangau ngau semua kita kena alah disebut nama ditok dipinta datai kena hari 6 tu ke rumah bom Ulu di Jias Selangau ngau pengawak ngetas ulit serta berantu keniang Jerabak Anak Sambang. Ya kita tahu bertanya bak Lumur Josephine tok ke Indai Jeluak 011-2993-3770 tok kerunai
011-1986-2611 atau ke telefon ngagai apai nyai atau ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai Ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta sama kembelayan di Jukun Paku Sepawah Skrak Sri Aman, kembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching ngau semua kita kengelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta muai entah balu. Pesan tika nangkan ketuk datai ari James Jimmy anak Linggi ari rumah hampra Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemari 11.08 ba Spital Sibu nyedia tu dekat di Sungai Balamayuh kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagila 13 hari bulan 8 nya alai ya minta sama kembelayan di Tamin, kembelayan di Menyan sebeli, rumah sebeli, kembelayan bukai di Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Senabuang, kembelayan di Sebawah Bintulu, Sibu, Sebakuang, Rumah Medan, Batang Uyak, Rumah Dastapang, semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Linggi Anak Lakum di Pintak Datai Magang. Sabar tanya ngau berkawal ngau pemati atuk kita tahu bertelefon ngagai Lumur 013-3027-481. Jadinya pesan pemati lalu setiap mega pesan ke diterima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh atau ke Semak dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit keniang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon ke Lumur 014-634-6670. Jadinya sekarang hari pesan lagi kita nampung baru mengga segmen dulu ngau lagu ke sekali tu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali tu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merah Ngolina Kidang udah nasib nadai ku ngau.

0: Pegulai Sejalai.
1: Ya, gi Pegulai Sejalai dengan kami. Pesan ke sekali itu ke bisi diterima kami. Pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke lebih lagi. Ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anak rimba atau ke indai ahiang dekat diatur 14.08 nyak ri 5 tu pukul 7.30 pagi nguan ulit 14.08 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari. Lalu ulit dekat diketas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15 hari 8 pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari sitik. Jadi minta semua kita ke melayan kelebih lagi. Data itu mu lagi 14.08 ni nyari 5 tu ngagai rumah Jimbun Kampung Sungai Kelik Lorong 6 Jalan Nangatamin Batang Uyak Selangau. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi tu ngak ke Selangau ke pembelayan Bukai kendaklah dirintai ke dito dipinta datai magang. Jadi itu pesan ke diterima hari Ahing anak Sinda. Jadi pesan ke sekali itu inya pesan ngetas sulit dituju ke semua ke pembelayan ke naklah disebut nama dito semua ke pembelayan ti dipadak dito pesan tu nuju bala kelebih lagi tu ngak kelubu antu ke pembelayan di Betuang Sri Aman ngau megak ke pembelayan Bukai ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6 15 ada 8 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke pesan di pinta datai magang lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai yetingan juang pesan tu ianya tukiang anak jegang angga megak ngalih nak nyegang bak lumur 011-25-182406. Jadi nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang. Jadi ya pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Parlour Kapit. Ianya berumah satu Malaysia. R3 di Rumah Satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi lalu ngetas ulit dekat diatur pagi nyak megak pukul 8.30 hingga pukul 9.30 pagi hari 6 ngetas ulit dekat diatur hari 6 8.30 pagi nyentuk pukul 9.30 pagi 15.08 lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam bak pendam Nirvana Sibu bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi kediau di Song Kenawit ke Melayu Bukai di Ruban Pakan Kapit ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita akan ngelala niang rimbo anak juriang tok ke bini cigu jelani anak jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi jelani 013-527-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai Ari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak batin. Regina Dwi anak bantin tau ke Dwi anak bantin udah nadai kena 8.08 bak Hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12.08 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi nak bantin dekat di Intu Balamayuh bak rumah Panjai William juga Sarito 12 hari bulan 8 engau lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta semua ke pembelayan ia ke ngelala niang Regina Dwi nak bantin tu dipinta datai kelebagi kita kediau di Miri Sibu Kapit Kemelayan di Sungai Ngemah ngau semua kita kenglala niang Regina Dui anak bantin tok kedui anak bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang bela kita ke bisik nganjong pesan kelebih lagi ba sekedar hari cara ke bisik udah di sebut kami ngelamat tok ba YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita buat pesan berat sekali itu pesan ke penudi kesempat dibaca untuk pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai ari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy atau kemuni anak nanang atau ke piri udah nadai kena 10.8 jadi atuk dekat di intu bala mayuh malam tu 12.8 dikubur ke pagila hari 4 13 hari bala 8 yang alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011-1403-1366 atau ke Sika 011-2999-3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abak awak ke sekali itu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai tu kita dekat mendiang ke berita kereta berterus hari YFM Iban. Sebenarnya itu lagu kebisi dipinta siku peningat kita jauh hari Kuala Lumpur meri selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisi minta lagu tu lagu Aria Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak dikena yang merindang sedapai ngoindai di tingkat lecuk ruban sedap serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya kelemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pen endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih tajak penjauh bisi ninga ke YFM.

447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang benua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ianya batang berita lalu tu, isi berita 12/8/2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang benua di Sarawak ngerikut ketika pengama angin tau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak benua NRIB nak pukul 12:30 hari tadi. Ngayan ke tebeduk ngerikut ke IPU 212. Berbanggaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Opis Rampak Benua nak pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalan nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU kena manah ke pengerai lalu kandang menua tu inyak Kuching, Semarahan, Sri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. Empat agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke jalan pemersi ianya di Kapit, Muka, ILP Miri, Enggau di Limbang. Berbanggaunya 6 buah sekolah di Tebeduk, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengama angin tau ke IPU bak kandang menuanya ke udang lui hari 200. Bak post Facebook sida, Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS mada ke pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari Upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun pengerai enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Tema. Tajak pun sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar dari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke yang bikinan ruga pelajar balan miak bak sepemanya timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbanggaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak ndur yang kaum Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tenyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang ura dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau balak atlet ngambil ke semampai berjaga yang kaum berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Yang marah kesebun asap ke dia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke di aturila. Yang maksud ke jaku tu ngangkai pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke dia tu. Tuai Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar mereka perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara ti dekat ika mujur ke udah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk ngagai 500 itik projek. Dia boleh ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jakutuk berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madahkan Malaysia megak udah boleh sekedak bermujur nanti belalau keriput penduduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagai penduduk 3.15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap dari Transparency International Score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penduduk ke 54 dari 182 bengkah menua nanti dibanding dengan kau penduduk di ke 57 sebedau tu. 23,41 projek tidak berjalan ke hari baru agensi pemansang lorjang URDA ditetap kurah tembuk. Lalu 14 projek agi benung di pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitih ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sitak Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi

Kedah diberi agen belanja 1.5 bilion ringgit Kenyal hari tahun 2019 Subak dikenal berjalan ke Mayu Bengkah projek pemansang. Kena agen belanja tu duit 57.5 juta ringgit. Sudah dikemendar ke kena ngadu ke Jalai Baru dengan belawai ngagai SK nanga terusak lalu udahnya ngagai rumah Jabang. Pengawak ting mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawa muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu nyengkawam pengawak ngagai Jalai Besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak jalai penama 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temudak bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah enggak ulu rimbas di Debak dilalu bedau di kemansang ke. Tu dikedah tentu ke tanah NCR-nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas tajak pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak enggak pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah ke guna tanah NCR. Datuk Amar Douglas juga mansur ke Jakutu di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua ulu paku Sepawah enggau ulu rimbas Debak. Berbanggaunya Datuk Amar Douglas juga sari tok tadi ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggak Ulu Entabai. Ia madaka programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur enggak accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi jalai kem batang ke dulu Subak ke patut diadu manah ke agi. Tu berpun dari pemutus penemu perintah Sarawak terdekat ngambil semua jalai kem batang ke dulu Subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidak kemansang ke dengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serta oleh merik pangkat tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya meri penyenang ngagai rakyat. Nyalai palan pelajar industri, perintah ngau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Datuk Amar Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ya ke berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institute Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tau mudah agi ngigak pengawak, pengudah sidak ke tembok belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku agensi kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar madakarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree ba universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukut penyamai ngigak pengawak bala graduate IKMAS megak ndak kelalu ngarap ke sitik bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam ngau undang-undang, sektor pelajar ngau penglikun, sektor luar engau pengawak dagang. Ia maksud ke Jakutu ba program randau begulai ngau Sarawak FM ba RTM Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu nyerito batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPO ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk, nyawab ngelimat belanja 2.95 bilion ringgit. Projek pemansang bakandang menua Urda, 23 projek sudah tembuk.
Jadi berita kebaru di pendiangga kitanya tadi di Tusun Rosita Ampuang serta di Salin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami nasihat tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu temukan menjadi projek mengajak Jalalun berungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kian gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugiambas, madakatur pemansang Malaysia lumpar ketiga dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngagai tahun 2010, terkena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih negoran kediau bandurnya Timruan nyukung perintah kemujung ke perintah membenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di kaga.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sebagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang, dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kalang anak-anak kau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

Ya, lagu Kadia Baik Raban Tanah Bernyang. Lagu Kadia beri nama Arisa, nuju induk ke bernama Arisa. Setiap lagu kan mujur masuk ngagai final ACSJ ke 9. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawan ngau ACSJ final ke dekat diatur di Sepawa Betuang ba YFM Iban. Kelebih lagi ba program carta siapa juara. Jadi kita kesuah dengan program tu carta siapa juara di ungkup ke tau kendang dikeluarkan nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya. Sekedar hari berita berkawal dengan SSJ megak endang dia pada ke ba, program carta siapa juara nintiang hari 5. Okey, jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya, malam tu kita bisa main asal kedekat didinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai ngau buka wak atang nak kat kereta wak agi dalam piring namanya pita kebebelitnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap ke ilak uliah kita ninga engka mayo bala kita kena kalak ninga bekeni menasal ke wa. Pi megak sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang. Tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga menasal dungai ngau sangai. Lalu ketebal lagi menasal tengah benua Sarawak. Bakal di Batarajang nang terbilang ngau pantun. Lalu ke malam tu sembilan pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu. Kita dekat dengar ke pantun lagi. Jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya di bayi jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit. Lalu ditanggan kenya pantun ke di bayi merinasit pantun sayau. Ditanggan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun menasal ke dekat didinga kita taja pihak sebedau kita dengar ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisi anak. Mayuh bala ke bisi anak tanak semua kita bisi nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tu peningat kita ke sekali tu. Ianya Jessica Itan kami minta lagu anak ko ya Ari Raban masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipandah ke siapa nama anak Jessica Itan tu. Tajap pihak ngarap ke anak ya bisi ninga radio dalam kereta dalam pejalai pulai ngarap ke berjimat di jalan alun. Nibuh bertelepon terima kasih Gindai Nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai madah ke beri terima kasih ngagai Indai Anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketebal lagi maya malam jam ke dia tu. Ya, terima kasih maga anggil bala bukai ke bisi ayan baka sida sindon idi pemegak Anita Siti Pan Salih Empian, Jessica Maria, Laun Carang, Megak Merik Selamat Lemai, Ngagai Chris Sam, Ini Tinggi, Tau Ke Ina Eng, Ina Peng, Ina Eng, Ina Eng, Ngagai Valentino, Paul, Megak Juni Ben, Nanang, Ngau Idut Segi, Kebisik Mendiang Ke YFM. Jadi sebedau kita dengar ke pantun, tinggi pantun menyi ke pedah kaku. Jadi itu ia lagu yang kena pinta Jessica Itan tadi ngau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapik anak makai kini jam kedai tu ngintu hari pengada anak megak jam kedai tu ngau pengawak bukai ya kedigagak kita ngau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kedai tu lagu hari Raban masterpiece anak.

an sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kenarin yang tampangan naninga di naik orang aki atap batang galapati lembang rami badam runi akuran siang ta sedan ae mata ngibado naya silka dua labuah bra benyan bang rami akono betati kemimpi ketinwa dala di papan deban galae dati kae janiat dia nyam dalam bang besae aku ninga diwae mimpi bijalae ngilambae tatae tanah tambran dalam bang pipau aku meang tati nyauk basi bau mangat manzau kenarau lebat bra binan mayanya suba ninga deno jelte ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena aku lukan man malam cite aku menyade mimpi nike mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan malia kepucuak ketubuh liwak kebeda kepucuak mengalenuak-lenuak dan nama sekali-kali tersendam nak sekali aku jadayang ambil di lampian juga jelu abi aruang nyari ngati-hati jalan uang ruri ketubuh rempam pulai kekuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah nyapanyang lantayang bariran datai depenai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskale-kale dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskale kepuang karuang berabungan darat aku nuk di atap jauh singkawan nyau dago sadau aku pasti ada kesau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal meskale-kale berkedebal rarat pengerat pasti ada tunggat ku tiang tebalian ada ku nyadang tadi inai orang tumeng amagang kawan sore keruai lembang besai aku dah jawai nanti aku dah tayin adai ke pulai aku duk sikang penama sangkalan kini yang gilangang aku inai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau nyibiriang sangayan urun kai ingat kita ni kita no betai dai anyut ke perahu aku dah ino buang kemso timuku lano nyepanyai samilan mengenal amat kutubah wae kepuan zat nasgale tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman.

Kita hilang ai bungai kita wai murai semam mawang kusubai nai urang bungai magang magang buah kita lang mesai lengan nak mukai mukai hari jai wai menyade kude berunggul hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numang kemawang kusubai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang ina pihak menua kudek sebab menyadek memureknya pakaian burek kena sirat kangan yang harita kekura cukup mentak bika-iga sidak bilaya ngelaban pamak timpasan berkedal kelengan panam papan berbuat kemberan yang inai orang madang ariang bak maya ada main yang ada dah jawai batu bunga aku main punya baik pindah batu rumah bergagak kedampak minta pelaman tubuh rempam aku sidan kengangguan nintangan hingga hari ini aku main wang amawang dia semua aku main punya betul raya bilang yang kak ngaban timpurau berterintau sebelah kaki karangan menyal mahi dada jawai berkuai kuai pansur keruai menyal tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasi tiak suak kermun tiak numpu kersiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu entapu abuban datai dulu ulang-ulang gua kuai pikai menteran ni apa kau memang kile wai menyade nyau kelempal me kumut unua kile ngelelak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dilek dah camang-camang inai orang masa ngemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingga ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang depuan noe mandiang di tok mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa ma mo yang isak di sekasam tu bau empam peruak sari semalam kengisek pelawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kaya panjang rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku memang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme debua lengan ka ku ni apa eh dan nyurai nala japa eh na tai lengan ka puna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan riwa ja ma ku menyade atlan mata aku kenyang, kasih puang, ninga kita ini orang. Perwat

hamlan nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabata penerbai nyelunan singai bangat rangai-rangai nyariah dadaram namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak ganah

Dalam paham tu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai. Ai mata kami urai nok darang ai badoknya ya selka dua la buah kabrai lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami urai no ingian udu kengau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah

Dini, dia kami uraino tepedak ikan semah banget berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban getu berempam kelunang ayam. Ngempuang ke asam buang ulo ke asam guluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanae wan aku setengah jam nak getu berempam aku wae parae kainai.

dini ay mata kamurino dara nalmao na nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliat ninyau kakaki rantau tepedak kebuah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada baruman baban gatu warempam aku belana nunyan kerangan niti pantai dia ku tike asi menyadek tulang ku bangga lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang tai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metumbo biak aku nengkadah. Kupak di buaya tupai. Kasih audu majalan dia mipi aku ai tu buah besar banget ni tiak di luar pune na amakai. Tu barami kita dia tora laki bakat tariang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai entai aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyam aku ngajiah kadirek nyadi uduak penama pulai ngicak kesalak kami urino ada tetekak nyeradak kelebak ulua sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tu buah besai. Ngasuah nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atu buah pangai. Bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang.

pagiyan almao sasdan lamay away almao nasasdan yasayaw.

Ngamamre tu buarba. Kami urai no mengarman samalam malamnya baru aku dani nanga deluna urang lakinya baru kunmu nya mimbi kami urang ino ketinua dalani.

tau sakale gale mende bajalae ku jaka baradae nae ku subawae tangkae karuang panimpan tau sikale kale mende mane kae enang bemayan siblah tengah laman ngai kedepan sa utai mata jaran tamu.

kaumpan Nyanu ruan kae galemba duwal me kulunang manyade mane nyepuah di lubuak ku dalam nam datae kami.

temo bengap bengap. Kami urang na ta subam da kapiat mengemai wahudu bamat amat ikan na kuluang karangan nya mamre batu tambu suatku subak manya dek manganan mudire maku ya mangat jambat tudu kalecuat balka ngam mangat nyau matu buah pipau kul ngau na batu licau la buah tanglam japae ku nya subak wahai na kenyau lia japae islam kami urang no na kenyau lia islam.

Keliang pulai kat biang masuk wang dago kami orang ino bapa yoak lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bisa bedawo penyuaikan.

puang ditangkap bawang sadua ewe sakam nini lembang tuwarina kusubara mawang sana naudu pangaga-aga nyarayas aku ngau panyuang-panyuang mendaria tangada ngekami urang indo subamangat banyak weanya diau dilupa lubuak dalam naskale-kale.

habla tu niña de luna hueca anda sayao du mapanya yao pipao kutuwa mba mada makirian nagian nikita.

Andak semati kami urai non aliat di labu jang sigat dalam aku naku dat rensiang sas dan singian aku kemai baradai naik ku begadai kebab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilan ngicap kalembang tua bunga kami urai no kemai naik ku bajual tanah getah ku madang rian ngaliluang kari tangku perutuan saga jual ngau jaragan ragan ngecak kebise ngau kami orang ino beli bakirian nagian ngekita orang laki tinjian galima bamata indan utang nalaka sayau kapipau ngunyal ngau tubuh armbam mengada beli sarani bini tuan udah dekena ayas

0: aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga mega pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita ginetap kati kita bergelar sejalan dengan kami Bak YFM. Apa ni ha? Kurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai Bak awak sada lemai ke malam tu. Lalu ngangkai bala kita ya ke benuang dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih lah bang sekedar bala kita deriba atau ke megai istirahat kereta sambil berperindak dengan kami Bak YFM Iban. Harap kebala kita sama gerai ngembuan tulang besi urat dawai. Bunyikan lagu Lucy M ke sekali tu.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta

0: Ianya Siti lagu ke dia by Jonas Juni Yaman ke dekat di Sabung ba panggau SSJ final bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebenarnya meninggal ke kita terus bergulai jalan dengan kami laban dah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai dengan Sam ba program Genggam Semangat. Si program ti mayuh di kerinduk ke bala kita kelebih lagi mayuh cerita ke cukup mana dikunci ke bala ba program. Okey, jadi sekedar hari berita kepenuhi dikunci ke ngau kita. Anda ingat 15 hari bulan 8 tu ilak. Berpalan ba, Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau hari bujang berani renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci ke Megak pukul 3 ngelirip tadi bisik payah pecah tunggak ke Jalai Atun Jugah di Kuching tinggu juang ke mayuh sekedak kandang endur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payap ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 gelai hari tu tadi ngujuang ke mayuh palan ke Semak engau nya bisi penanggul air. Okeynya sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekaul engau bisi angus Megak tungak ke Sama Laju Niah simpang Sama Laju Niah di Niah tungak ke Miri lemai tu tadi. Okeynya sekedar hari berita ke bisi dikunci ke penudi di lagu ke penudi. Sebelum kita dengar ke lagu Embu Joy kita dengar ke dulu tu bekal ngepromo ngenggam semangat sebelum kita dengar ke berita Embu Joy ngambil ke kita ngeriang ke semangat udah dengar ke program ngenggam semangat bergulai ngau Sam siapa ndak bergulai ngau Sam lemai tu lagi malam tu lagi lagi kita dengar. Oh, terus bergulai ngau kami YFM.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bagi ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Gulai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Okay, kawal tua kelia Ari Ricky Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerina malam di YFM ke malam untuk meninggal. Anak maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan waku Sam apa awak pemerintah malam jadi kaban aku ke malam tu aku nak ke diri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, selamat malam Sam kau meninggal kita ya. Malam tu pukul 9.21 minit dah lepas pukul 9 Sam 21 minit dah lepas pukul 9
0: malam ya.
1: Ya.
0: Tu keterubah tu pukul lain eh si.
1: Ya, keterubah ya tu pukul lain program genggam semangat. Harap ke genggam semangat malam tu.
0: Mayu harga dekat bercerita nanti nuan ninga sebeda tu nesi macam-macam cerita bala peninga kita cerita sidak ya ke babadi pak jalan alun benong ngasu bagi ga lebuh ke gawa maya gi keliak subak ngau macam-macam lagi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh lagi cerita ke bukai meh
1: ya jadi harap ke bala peninga mega ke bisik cerita si dempo petak ke penelpo si dempo atau betelepon lagi tua malam tu Sam lepas harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: ya, 12 tengah malam tu lagi
1: ya lama 3 jam
0: ya lalu pihak mega kita boleh didengar kena media kebuka ini sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi semak luar kita. Kita boleh mendiang ke program mengenai semangat tu. Facebook YFM Iban dengan YouTube YFM Iban Official. Jadi kita kepada lagi subscribe YouTube YFM Iban subscribe dia tu leban berkah hari dia tu. Dia mayuh program-program buat YFM dekat di keluar ke kita ya buat YouTube kita YFM Iban awak ke mayuh game media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik nyadi buat YFM
0: ya tahu giga kita YFM Iban.
1: Ya, yeah, YFM Iban official.
0: Official.
1: Ya, yeah, ke dia tu subscriber ya. Apa dah mayuh Sam? Tang Arab ke udah tu ila program genggam semangat oleh mayuh subscriber.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu malam tu mega mua tu nak ayan apa ngai ke bala peninggal lagi.
0: Ya.
1: Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gama tu ikutnya tadi.
0: Ya, kena meda tua lagi tu.
1: Ya.
0: Kita ninggal orang ke bercerita jameh ke malam. Okay, seminar program genggam semangat. Kau dah tahu lah program-program kebukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur ke hari YouTube. Bakal selama hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: boleh ditinggal kita ke malam tu ni.
1: Ya.
0: Okay, udah tu lagi tua nyawut kangau ribala peninga si. Sidak ya ke dekat bercerita ke malam tu. Tau lagu hari Saung Van, kemaya bertemu baru. Jadi kita akan dekat bercerita atau telefon udah tau lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tu berengkah nyawat kangau hari peningau sini. Bisik peningau dah baru telefon kita itu. Siapa nak peningau ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, siapa tu dah?
2: Imros, tau, Imros.
0: Oh, Imros. Selamat malam, Imros.
2: Sama-sama, Sam.
0: Kami dua isi malam tu. Okay, Imros. Berkini gaya kita di ada sebuah kini.
2: Balat kami de kenal yang kita
0: Sam. Sebuah ke kita di ane?
2: Lebih hari sebuah way. De mau kiri dia de Sam. Nak pernah kiri ke ngelayang pasal kenal yang dia Sam.
1: Apa balatnya sebuah dia ane?
2: Pasal kenal yang nak pernah way.
0: Apa balatnya ane?
1: Pengangan ni bos
2: ya. Namu cuma aku. Aman. Aku sari tau pelabak aku. Namu cuma aku hidup perempu sari tau.
0: Oh, lapa eh?
2: Oh, nyame aku kak nyetap program tau kak Sam.
0: Okey, Mros. Okey, mana? Okey, nama cerita nuan minggu tau?
2: Cerita aku tau pada pasal pasal nunu kak nunu bermainnya Sam.
0: Nunu main musim nunu ne nunu main.
2: Musim nunu betul. Saya tahu nunu aku tahu. Ibu maya aku ke nunu nya tadi. Laban aku tadi nunu umai kak no madai aku nya namanya bermain. Saya nunu aku. Nada salahnya aku nunu ang demadai. Aku mulia. Udah nyak tadi Sam, yuka suka tadi aku nucua yang tadi tucua kibak, tucua kenan punya. Udah nyak tadi, dek nemu kita ibat nanti nunu deh. Tanya Sam. Bukan nak lu ngangau ke ribuat kita. Ini biu ribuat muka ku gagak medak api. Udah nyak, nak lama udah nyak medak seduai deh Sam. Aku perlu nama kapinya mati kutu kudanya.
0: Nama kebuah deh.

0: dawan kan matinya baka dawan media yang dawan banyak punya.
1: Aw, oh, nyerarai punya. Nyerarai.
0: Oh, nyerarai sem.
1: Aw.
0: Oh. Dia nya tadi kudai aku bekni kecah aku tau kudian.
1: Aw.
0: Dia nya nade daya aku ngante ke ngelaban utai orang mau kujak kau nade ulia nade ulia rara sem.
1: Nama besi kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
0: Nadai. Nadai. Tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut pocok yang nyata.
1: Aw, aw.
0: Kena kasut petukangnya aku. Ni cerita yang nguat cerita.
1: Oh.
0: Ketiak aku apinya masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cerita.
1: Oh.
0: Cerita berawal sem.
1: Aw. Getahnya.
0: Aw getah kaya.
1: Hmm.
0: Dia nyata tadi mendah serua dia sem.
1: Hmm.
0: Dia nyata tadi. Nyo bekni megaya aku tol ge mati mu tol ge bayar ke tanya orang ko kati kudian.
2: Hmm.
0: Nare daya ge mu tol. Ia ga ku tol nare kerja.
1: Hmm.
0: Ia ga ku tol lama muda anak kerja anak semua tadi au rumah aja kati kudian.
1: Au.
0: Hmm. Nanti nyo bayar tane au re buai au re lege. Naka ko dan je au yang ku paku meda sudah ada sih.
1: Au.
0: Hmm. Denya tadi gitu em. Ibu kata sekian mukul kata. Ibu balat palat sakit.
1: Okay. Yang nama besarnya okay oleh larang. Au.
0: Ada oleh larangnya sim.
1: Au ni angin ribut semua.
0: Au nyamai ribut angin kepak dah nyebut. Okay.
1: Au.
2: Hmm.
0: Udah nyata deh. Aku kena pemancit aku sim.
1: Oh. Au.
0: Au pemancit ke keting tenyebut kena emecahnya deh. Sem.
1: Oh, mancit kemen casnya.
0: Ah, kemen casnya. Ngomong ada aku.
1: Oh.
0: Dia nyak tadi. Kan dadu-dadu dia ngapa meh. Nah lah. Dari tu apinya.
1: Oh.
0: Dia nyak tadi ujung-ujung tadi. Benua aku tanya tadi. Set. Ini ke lubang aku dia nyak sem.
1: Oh.
0: Apa tanya hanya bisa lubang. Lupa kebuangnya.
1: Oh.
0: Terpuru dia kaki aku tu. Terlalu berat aku tanet tanet sem.
1: Okay.
0: Lepas api nya, benda api ke berdaun nusuk tengah namanya.
1: Oh.
0: Nusuk resamnya deh.
1: Oh, kau makai resamnya kia me.
0: Oh, makai resamnya.
1: Oh.
0: Angus makai aku sem. Baju aku angus.
1: Oh.
0: Kasut aku setia angus.
1: Okay. Autang kaki no aja ke tepurua tak ada ya? Kaki no aja ke tepurua.
0: Kaki ku mah ke tiba tepurua.
1: Ah tu buah no anda amnya.
0: Ah labannya tadi beli made aku tanahnya.
1: Hmm.
0: Udah orang nanam getah kawin kita nya.
1: Oh.
0: Bisa lupa yang tadi ya, apa tak ke tutulah. Kecik cengkuhnya kelihatan.
1: Nadai, murah kau nyawab di madam kapi di nyut kuruak.
0: Nadai, Sim. Sikit-sikau kau jahat mengenai lama tu. Beketau maku gawak tanya, Sim.
1: Ah, udah nyak kena deh, apinya deh.
0: Udah nyak tadi nyari minyak aku tadi. Lu belat bahuah tadi baju aku. Baju aku angus, baju berisan kena aku nya angus.
1: Oh,
0: kaki aku tu berdau meh. Berdau tanya tu sem. Aku kerja kau ke terluai tu.
1: Oh.
2: Ini mah yang nak kena.
0: Berdau tanya angan kaki tu.
1: Oh. Baru dia tahu tu ne.
0: Baru dia tahu tu sem. Tadai sem.
1: Oh tadai. Okay.
0: Aku kena dia terluai dia. Tadai nya.
1: Oh.
0: Merisa aman aku sem tu. Kaki aku tu agak pula. Engkau aku ngagai kak. Kita kena biar kaya aku pergi lah.
1: Awak nak nganjur diri meh.
2: Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Mengenal semangat aku siap. Dan mau. Tuang. Tuang pemancitnya deh.
1: Oh.
0: Beberat kebahawah kaya. Banyak hanyannya. No reak ngata. Kita kawinnya kaya deh.
1: Oh.
0: Renyan tandanya. Dan mau tau dia tusuk api. Madang. Madang resam tau deh. Nyo baka padang ya deh. Aku jublat kukin. Dekat kapi itu. Betul mereka yang belakang itu.
1: Nama nak anjong diri lemah itu deh?
0: Tahu lihat saya. Nama itu malam deh, Sam.
1: Oh. Aman. Au.
0: Oh, dia. Nak ke. Kayaknya nyematul. Nak ke kapi yang ngan. Belakang itu.
1: Au. Kena uru-uru.
0: Pukul-pukul itu ya. Pukul-pukul ngau air.
1: Au.
0: Belakang itu. Kapi itu. Itu berdaun. Dutik itu.
1: Au.
0: Apa kasur kunyanya kena empat api deh.
1: Aw. Okay. Yeah,

0: Okay, Bros.
1: Nangap semua teman biasanya siap. Mak mukul.
0: Ya.
1: Nanti kebuan mak ngot. Nama jadi maku.
0: Aau.
2: Ya.
0: Aau.
1: Aau. Terima kasih ya. Keseruan dari SM.
0: Okay. Aau. Okay. Nyaka pergi lah. Dan nak nganjur dari meh ke hospital. Aau. Imros.
1: Aau. Nganjur dari SM. Tepi lah SM.
0: Aau. Aau. Okay. Ya. Okay.
1: Terima kasih. Keseruan dari SM.
0: Okay. Selamat malam, Bros.
2: Selamat malam.
1: Aau. Selamat malam, Don.
0: Ya, okay.
2: Ini tadi peninggal kita Emros.
3: Ria Kenawit tadi sih.
2: Ya.
3: Jadi kita kenang ke Betunung tu tadi.
2: Ya.
3: Nanti uliah tadi maya kita ke Benung.
2: Bersebun, berketu, angat, berketu. Nanti uliah seliah, seliah ke dulu ya, mah. Apa ngomong ke Betunung, Sam.
3: Betul. Hari kita ke Rangkai, Nunu, nama tu Uras. Nunu ya. Sampah kini ni sih.
2: Ya.
3: Laban hari kemitnya ya tahu nyerarai.
2: Nyerarai amat.
3: Susah kita ke Madam ke lagi ni.
2: Ya, nyamah baka ke ditusui Emros tadi. Nyenggam semangat ya, Madam utang yang jadi bekanya deh. Laban gaya hari itu sikit dah hangat.
3: Ya.
2: Ya betul nu gage. Angkanya angka nda tahu nda nunu mah ba ya pada ya tadi. Nda ulih seliah ya tadi.
3: Urang ke bumai tadi nasi.
2: Ya.
3: Angka nda ulih seliah. Atau nanti ulih seliah. Baka kita ke nunu kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi.
2: Ya.
3: Tau ke nunu sampai tadi. Tau seliah ke dulu meh.
2: Ya.
3: Jam ke dia tau. Okay. Bisi peninggal kedua tu tu si ini.
2: Hello, selamat malam. Hello.
3: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, angka kak ninga nyawa tu aja ni si. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tau.
2: Yeah.
3: Sekali lagi kelimpah kita keninga ri radio malam tau ya kita uliah mendiang ke program kita itu live hari Facebook YFM, gaul buka ba YouTube YFM
2: Iban nama, official.
3: Ya, YFM Iban official. Tahu ngakai YouTube neh si.
2: Tahu ngakai YouTube. Nyamah tadi hanya siti duit cara kena kita aninga ke program ngengah semangat malam tu tak japan mua tu no ayan sem.
3: Ya, boleh meda gambar tu nyanya.
2: Gambar tu ke tanya sekali.
3: Takut tadi. Gambar tu benar takut.
2: Ninga cerita orang malam tu.
3: Okey tu si.
2: Hello, selamat malam.
4: Hello, malam.
2: Siapa tu?
4: Nalong tu.
3: Nalong.
2: Hari ni Nalong.
4: Hari Bakuang Miri.
3: Oh, hari Bakuang Miri. Selamat malam Nalong ne. Jadi kita di Miri pelapa ke sebuan meh ne nak doang.
4: Oh, ke sana gitu.
3: Okay, nyaga pengerai meh nak doang.
4: Iyalah.
3: Okay, nak doang.
4: Sama-samanya mengerai kak.
3: Betul, amat amat. Okay, nak doang. Ya, nama kak kongsi dengan peninggal malam
4: tak? Bibi jadi cerita. Kami doang yang mandi ke sobat, ke
2: peninggal.
3: Oh, pergi kak.
4: Awak pergi tak
3: jalan.
4: Sama katanya dah tahu mana nyu. Mengenai 40 aku dah.
3: Oh, awak ni. Awak. Buat nggak lagi nabi ya coba?
4: Lagi kemayanya umur korea yang lebih. Oh, enggak lah aku jawab lipat.
3: Awak jawab mimik dari radio.
2: Ya.
4: Halo.
2: Udah. Udah jawab lah lo.
4: Oke.
3: Oke.
4: Ah, maya nya subau. Maya ge kami di to kage kam uang menya. Ya lai ke lai made subau. Nya. Lawa kuno orang.
3: Au ne.
4: Kampung
3: tunggal ke menua
4: orang. Kampung, ke kampung le.
3: Tunggal ke menua orang.
4: Kedua jalai baik ya aku dan mu mai. Terbaik jalai jam ni.
3: Ni tiah ke ya.
4: Ni tiah ke madek tuai ke nya. Ni tiah jalai jalai ke tuai. Ama ni orang sorang. Orang sorang belakang.
3: Ne.
2: Tas dua aja
4: kan. Ari bekel keduanya bisa ke pacar-pacar orang. Bisa goreng dia orang sama menuan lah jauh kami tahu kok. Jadi kedua itu tadi jelai atas.
1: Tak jalan baru lah. Tidak jalan tak.
0: Orang
1: petiti ya banyak.
0: Petiti ya.
1: Tidak ini tiah. Nyak muni orangnya ini tiah tidak yang kedua yang nampak dia baru. Belum bertemu punya. Ini nak bertemu kau jago. Aku sudah ada nemu. Tapi mana kau ketua aja, bangga karena nemu tay ga. Ya ketua aja kerana aku, bala ada nemu ge ga. Tap jalai, jalai jam.
0: Tap jalai jam punya.
1: Pajak ketua ya. Danya, angka bertemu orang tidak ingin re, musir tidaknya re.
0: Bertemu orangnya.
1: Bertemu orang tidaknya aman, belan biayanya re. Aneh ni utanya terinitia tidak ya.
2: Utai kembali.
1: Tengen suang. Lalu kebaru wakil nitia kebaru wakil nitia kedua ya. Nyer goil pokok.
0: Niti orang ke bertemu orang sedua dia nya.
2: Nama sedua. Sedua bisi beda ayah saya tanya.
1: Okay. Jangan ala berade tanya. Dia tertinggi makan. Jangan lagi cerita ya deh. Dia jangan tadi. Bertemu ke media. Sebab sini dah yang balam lagi. Tanya. Ini sudah tay. Nah, dah ya. Tidak, boleh dulu. Kira sekitar setengah jam lah. Kutanya, mage, agak ngetu. Ngetu ya lama. Ya, mudah nyali dia kedua belakang.
0: Okay.
1: Datai belakang. Ite nitiah ya, agak kemunyi. Bisa. Tengau, senyanya madeku. Tengau aku senyanya sama ketuanya. Tengau, pernah ya, aku buang atas. Mungkinnya aku buang ke yang aku.
0: Aku buang?
1: Aku belum buang ketanya. Aku luang atas dia. Tembak kaki. Nama kaki ini. Tahu golong kubur atas. Sudah pada wakil ini tiarnya.
0: Kenal anda
1: ni? Kemudiannya. Saya senapkan. Ante belaleng. Semua belaleng. Ante ke belaleng. Ane belaleng.
0: Kenal timbak tadi?
1: Kenal lah buah kubur.
0: Kenal ni?
1: Kuburnya lah buah. Ya apa nanti munyi ya ke? Ya. Ya kaku. Antau segini tiak kita. Emang kita segi. Kalau semua antu. Antu panggang. Mayuah cerita aku. Tanya tuan.
0: Tahu tu sinya. Ninti yang ketiga.
1: Tahu ke. Cerita aku ke apa boleh bayar tahu.
0: Apa manehnya? Maneh mah. Minggu baru lah nganti ya.
2: Galau ke minggu baru.
1: Boleh lain. Lihat ke musim baru tuan.
0: Call aja.
1: Okey.
0: Kan ingat deh. Nangkap bayar.
1: Malam kedua ya kak.
0: Selamat malam Nalung.
1: Selamat malam.
0: Nyak cerita Nalung tadi sini. Atau cerita kak gelesik ni kan tadi.
2: Ya, namat. Lepasnya bawa kampung punya kuih dah, Sam. Nak sikit yang main wah hutai ke di tinggal. Tak kena di. Dengar hari orang ke nusui kau aku tu tadi.
0: Nuan pun tahu nusui lagi sih. Engkau kalau kini tetemu ke utai kini nyelai kini abah upis kini aw kaban doanya surah nanti temu kita abah upis
2: ni nasi amat ya nyak tahu asal usui mayu cerita ya
0: maka melati minggu nyen kemari sih bisi utai kini nyelai meh nyadi bayar yang ke anwan bisi ke cerita ngau peninggal kita malam tu seraya tua ke nganti peninggal ke bisi betelipun lagi tua ne sih. Nakak ke dia tu entari dua ikut dah peninggal kita.
2: Imbrus
0: ngau naluang.
3: ngarap ke mayu hage meh kita ke dekat nusi cerita. Okey semina cerita ke nyelai aja. Nya meh bunyi kaku tadi engka baka imbros tadi.
2: Baka betul ke ngasuh ngenggam semangat.
3: Betul.
2: Okey semina nya tadi cerita ke bunyi ke ditusui nalong tadi. Tahu mega ditusui mega engka ceritanya. Nya bunyi ke tadi taikeng ngasuh ngenggam semangat tadi desem. Ya, jadi bak Facebook kita YFM Iban tu bisi 57 ikurang ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja. Mendiang ketua malam tu. Terima kasih ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke bak live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi no nanya aku na Sam. Tu cerita kumpul.
3: Cerita nuan tu nasi.
2: Cerita kumpul.
3: Seraya tu orang nanti peninggal ni.
2: Ya, nanti nyama bisa orang telefon lagi. Awak kan nyelepak aja lah ni.
3: Sambung dulu.
2: Sambung?
3: Bukan itu.
2: Ni. Tenang.
3: Sikit bukannya ya si.
2: Ya.
3: Nama ke cerita lalu bisa. Lagi kan galau.
2: Galau ke malam ke. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
2: Siapa tu?
5: Layak kita merjuak tu.
3: Oh, layak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
2: Bicara
5: cerita. Banyak tua itu dah punya.
3: Amat. Ya. Mayu hati kedah di.
5: Dah tua.
3: Amat, amat. Ya. Jadi pelabak aku. Nada kedah nanti lagi. Engkau tu si dia ni layak.
5: Cerita. Bergerak kerja tu kan.
3: Bergerak kata ni.
5: Bergerak kampung. Luai kami luluyan. Kami tu luluyan. Luluyan mujuang.
3: Luluyan kan. Tunggu kapit kan banyak.
5: Kapit tu. Kami bergerak dia. Empat ikut. Kami pasai aku. Sama. Perjawi. Perjawi. Perjawi. Lemak kerja nari terlawak ke aja kau metuluk kita ikut omong hayak kami rengau mereka tu kelawak ke ya jalan dulu
3: apa
5: ya kami kami tiga dan anak aku jeman dan hayak kami rengau aku kami tiga jalan kami sapi hari boleh kijang siko. Nak sai kijang juga.
3: Boleh kijang ne.
5: Mau dia kan kijang. Munya, nanti kalau saya kijang itu mak munya. Lepas kijang nanti saya kau kijang luliang ni, kau kerja kijang kemudian. Pula ini kan sebuah dua yang main hari kira kompak sih. Pula ya kami segentok nama semuanya pasir yang. Kami tiga gerobok segentoknya kan semuanya. Ceritanya dua kali kamu semuanya kena cinta kamu tiga nya dan lewat kebudi lah.
3: Kita ke air wi jangan punya ya nya airnya.
5: Pula ya kami yang ini segentoknya. Karena ya, kami pulai, nanti tu kita ngikau saya dengan pulai, ini pulai. Jeman dulu, tenan nak kami. Ini untuk dia, rengau tengah aku dudi nak main kijang kami. Kali-kali, ini mak aku kijang saja. Ini nak jawab di tengah, kira 30 minit dia ambil di tengahnya. Ini kata di tengah, ini kata di tengah, engkau kami dengar kutu. Duri-duri kami jeman, ni kata daya ikatnya. Jadi ayah dengar, beliau kata lagi aku, beliau kata lagi nak aku tu, beliau tinggal beran. Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain, kata tekuat ni, sentuh ni. Tengok, tetap berbeda juga. Semuanya tadi aku, dia jekok nama. Ayah dengar, tengah dari, nyak lima ke. Tentap ya, enggak saja. Yang ayah dengar lalu muai dekai, cukup degah dari dan petuai. Lama tinggal, bisa dua pak airnya muai dekai. Tengah lanjut muai dekai petuai. Sudah sama lah ke?
3: Namanya tadi ya?
5: Orang Sawah.
3: Ne.
5: Besar gaya pah aku tu. Besar ripah aku tu.
3: Apa?
5: timan dulu ni kau ayah kedudi tengah hanya malak
0: ya. Oh, nama ya, apa pun kayu.
5: Sawa ini mungkin ini pun nama dah tiga. Ia kena malak nanti. Tapi ini tim mencari kan turun kayu.
0: Oh,
5: Bu. Ayah dengan awal tu bukak tengah jaya je. Ya, orang pak ni kayu. Ia dengan awalnya bukan seperti itu. Anak kayu.
0: Oh.
5: Kalau lengkapnya sawa di sini suap semua yang
0: Tidak
5: kena, ya sudah, apa
0: tuai jadi malu ke? Tuai terikat
5: dah,
0: harus kau dah. Ia
5: hanya harus jauh, hanya kaki dia kaki kau. Oh sawah antara ini. Oh sawah antara ini.
0: Ngau kaki
5: kian. Oh kang ngau, lepas tuai itu sengkak
0: kaki ini. Oh. Lepas tidak
5: kaki kian. Oh ah, kai. Kalau ni, dia jauh. Kalau kau tiga jaman tanah ni, tiga antara ni lah. Tiga semua muka eh, tak buat, ada semua banyak dah buka
0: semua
5: ni nampak ni, ini pulai. Terbuat apa? Terbuat pernah buat agak. Aw, alamak.
0: Saya kan empat punya ni. Apa ni? Kebuat berumban deh.
5: Kebuat berumban, kebuat nama ni yang kita kebuat aja. Sifat jemaan bau, betul. Mana pala sawah
0: dah? Lokok ni, aw kena mati, mati sawah.
5: Mati ni, aw alam betul kok dia.
0: Aw nganjur.
5: Tidak, tidak. Nemu kok setengah jam, kapatong sebuah, betul betul kita tahu dia.
0: Ya. Aw sawah gem besar ni kau deh.
5: Aw sawah nanti, teng nak petuai ni, ni malah petuai ni kan?
0: Pantua ya.
5: Aw mandua masih nasiya tiga dah ya dengan awak dari tisi kayonya ya lu membawa kayonya tisi suap petuanya suapnya
0: aw nasib amat ne
5: nasib amat tena pel dah
0: aw aw nyu nganjuan dari kelawak masawaknya baik kita
5: aw nganjuan dari kelawak kita ini kami semua nak amat tengah jam ini jauh
0: kekutang boleh kijang boleh ke sawak ne
5: boleh kijang boleh ke sawak
2: boleh lah
5: tengah ngawi ini ya kiri
0: ne nu dah ya kode
5: ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini
0: aman ya mina irau ke
5: munya
0: ya kalau begitu ayo hidup sembuh nasib aman nak kena tadi ni
5: nasib dia dia kena ada la ya orang dah kurang sai
0: oh nanti pun ni kini ni ha ya
5: oh nanti pun ni kan ya nasib pun ni
0: kan aman
5: pun ni mana ada dia kat mana ni ya sai dia
0: Nih.
5: Ya kau ingatnya
0: saya. Ah. Aman. Tuh baru genggam sebenarnya. Ninggalnya kesal ninggal.
5: Mata berjang. Kalau itu mau bawa ikat. Tanya nanti ya. Lu berpat melihat.
0: Oh, ah, lu kan melihat ya nih.
5: Ah, lu melihat ya. Siapa kali dah tidak kayu ini? Nampak mencuat pembal.
0: Nasib mah bisi orang. Ti ya siko empat temu minta dari.
5: Tua ya, lama ini dulu ada tengah dari pulau kok.
0: Ya, masa ke tulang.
5: Ya, ada ngau, ada yang besar, petua ini tua ya.
0: Ya, aman. Aw,
5: ya, okay. Enggak cerita.
0: Aw, mana dah ceritanya ya? Okay.
5: Ya, ni ya.
0: Aw, minggu baru lah, bertemu baru kah? Aw.
5: Ya, minggu baru juga. Banyak cerita, hanya bola saya cerita.
0: Aw, kenapa merindang orang ke malam tu, meh?
5: Ya, kami ada balik cuan.
0: Aman, aman.
5: Sudah kaban sini hari tahu.
0: Aman, aw, aw. Okay, ya, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okay, ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi ni sih.
2: Ya, sama mendiang ke YFM.
0: Berita malam.
2: Berita malam. Lagi ingat tu lah,
0: terus. Lagi ingat kula ni. Udah tu lagi kita nampung. Kamu ayuh lagi cerita ke mana-mana malam tu.
2: Ya.
0: Okey, Juni aman mulai ke pengingat.

Selamat malam peningah. Dia tu kami lapor ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawas sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyaka namit patut ditutup semua baca API mangkai 200 kalai pemutusnya endang hari baruh bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngit Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Bas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari tika datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Ditih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, bisik 75 titik tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 nyentuk ke 11 hari bulan 8 dibanding dengan 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan nur di negeri itu berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100 kelebih lagi pak pelilih menua tungak ke selatan. Sapit Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebun asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawal pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawal nerenih ke hujan, Dato' Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tau. Laban-raban tipe kuasa agi berhati ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tau. Kuya, hujan di pelabak ke dekatnya di dalam tempoh 2 ngagai 3 hari ke dekat ratai, di pelabak kulih mantuk ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah golo pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Atur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kagi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau. Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawal nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkau menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Kuya pengawal nagangnya atur ke madup guna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus ting ujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Nakak kedia tu bisik 11 sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nyengkau 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megau dah disediakah dikena mantau nyeliah ke penusah hangus nyadi bak tanah kerapa. Yang madah ke gayari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah hangus tau nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah hangus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh megau dipinta nyeliah ke diri hari kerja pengawal nunu cara terbuka serta mereka kerjasama dengan agensi ke berkawal dikena mantuk mengurangkan risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus kan untung kandang kampung bak sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman operation kaudah masuk hari ketiga sarito. Nitiah ke penerang hari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan.
Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngena cara total flooding. Bisi 12 ikut pemesai Ariupis bomba ngau penyah penusah Sri Aman ngemucur ke operationnya ngena sebuah jentera FRT, dua buah hentukar 4-wheel drive ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operationnya napik pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit ngenatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyanakan nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Maya ari ke bala angan, gau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
1: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu aku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya nolong aku nuan itu nak kucah kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
2: 500,000 jil 5 tahun apa nanak pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nanak petan akai
3: wopan Gangnam Style
2: baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat ikat cepat uji dengan wak aikin cepat.
1: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus, telefon dengan kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Berkongsi ke cerita.
0: Jam kedua ngau jam ke penudi ngegam semangat kita ke malam tau ya. Jadi bak jam ke terubah tadi tiga ikut peninggal kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM nangiranya apa radio kita.
1: Ya, bak Facebook YFM Iban dan ngau hamaga bak YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu mayuan dur kita ya, boleh mendiang ke genggam semangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sidak ya Sam?
0: Laban toke mesos kita nurun. Toke mesos kita nurun.
1: Uji
0: magang eh. Kelimpah renyak uliah maka hari RTM klik.
1: Ya Messi. RTM klik. Nga maka klik.
0: Channel MI klik. Estro 871. Okay. Jadi kami doa isi agi nanti kita ke bukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebih lagi ngasuh bergenggam semangat.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau bisi orang habis telepon si. Tersem.
0: Galau dulu mencerita dan nyak si ni. Ini
1: ngawak. Nanti ada kan ingat pulau aku.
0: Ya, bisi. Okay, halo.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okay, Janang ni. Selamat malam, Janang.
1: Janang, maya cerita Janang ni.
0: Ya. Si dia. Oi.
1: Ni? Ngai ko kan ingang ngelawan.
0: Ningang kak cerita lu bisa ikut telepon
1: Janang. Anu tindak dulu Janang.
0: Okey.
2: Mesti kita sudah ada
0: tahu. Oh, okey.
2: Lu apa ke semua? Kita semua punya takut lah. Kita ular
0: ni lah. Kita ular.
2: Aku tahun 80 sopa.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Untuk tiga aku nak adik aku nyemas. Tapi nak kira aku tak tahu. Aku doa tadi. Itu sudah. Masa air kan. Cuma tak kerja. Apa yang kerja nyuruh tahu. Kerja nyuruh tahu. Kerja nyuruh tahu. Jadi kedua ya. Kalau hari dia ujian itu selesai. Tak terima, tak belon. Belon nama adik kau jauh biar kau.
0: Belon.
2: Belon dia namanya. Dia jangan tak tiba dari ujian besi. Apa yang lepas ke dulau. Tepat apa yang sewa dia terik. Tukar sekian. Udua besi, udua dulau. Dekat sewa, dekat tutup. Namanya kan lengkap ya. Wapak bulu untuk tergenggam sungai nak kau lembak tak kuat tu di kedua pai kemak kamu yang tua. Kalau nak kamu yang kamu tanah tua siang.
0: Nemu.
2: Kalau tidak.
0: Nemu kau nya.
2: Jadi tua suka. Jadi kau tanya semua kita.
0: Ya.
2: Kau saja. Tawa apa yang keluar yang tawa yang teriak. Mana kau keluar yang teriak. Kalau dikit jangan. Yang terpapang untuk angkai kerabat. Jadi aku tertarik. Tapi aku tidak mantan. Masih kuat dari itu apa itu baru. Tapi aku waktu tertarik terpapang. Dia teringat sawahnya kai. Itu apa itu mantap. Dia berapa itu kena-kena kerabat. Tenggam semua. Ngai apa ya. Kalau buat saya
0: kalau kesal
1: ya kalau kesal
2: kalau kesal
0: out
2: kalau kesal tidak aku kalah
0: nang lingkang sawah antar eh
2: sawah itu mati pantai apa itu udah kebunyak
0: pantai itu
2: sawah antar
1: ni masa ya Janang
2: saya masai nama aja nama penghulu kami itu menyenang kita yang tahu saya penghulu
0: saya dengar penghulu kok
2: Betis. Kalau puat saya. Oh,
0: kesal je tadi. Kenyit.
2: Kesal. Ini pengen mati kunya ai kawalon tadi. Macam kan sampean.
0: Oh.
2: Jadi puat tu iski aku tadi anak mantan sekuat mata apa mantan ni kan sawah dah tai.
0: Kan.
2: Orang ngam songan.
0: Aman. Nah. Macam-macam kau deh jana.
2: Macam-macam dia takut. Ya ada cobaan tadi. Ade atau bagi mesti utawa.
0: Janang ular ke nasi?
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular yang boleh bunuh si dah
1: ya
0: deh.
1: Ya.
0: Ular sawak lawak ni kau.
1: Sebut ke ular kita sem. Madak gama ular dah gelasi.
0: Takut kena ni.
1: Takut. Laban kita yang segi demu ularnya segi tahu nganu kita deh
0: tanya.
1: Tau mantua
0: itu dah lawan
1: sawak.
0: Bisa korang ke nama udah matiin tadi. Berani korang go ya. Nuan ya. Sih.
1: Aku. Aku tenang sikit.
0: Nang takut. Nang udah takut, mati takut.
1: Takut.
0: Nang sikit orang takut ke ularnya. Gelik ke ular.
1: Gelik.
0: Okey, tu lah nyawat kangau tu.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu ni? Siapa wei?
2: Siapa wei?
0: Krista.
2: Krista.
0: Oh, nama tu bertanda nyawa aku tu.
2: Nama aku terang ni.
0: Terang dan ni.
2: Terang
1: dan ni. Oh. Nada
3: ni kalau dia.
0: Nadai.
2: Nadai ni.
3: Kan mesti cerita untuk buat pun sahwir.
0: Oh.
1: Ya.
0: Mana tahu?
2: Mana tahu?
3: Bisik kalau itu buat suara kaban tu bagi kaban tu. Hello.
0: Hello. Bapak aku jawab mimi hari radio.
2: Radio.
0: Nadai. Oh, nai nama tu kata.
1: Tukar
0: telefon baru.
1: Ni.
0: Telefon baru lagi ke siapa?
2: Okay.
0: Saya nak aneh sih.
1: Ya.
0: Nak boleh dengarnya tadi. Yang pun kan cerita apa yang jadi.
1: Ya, yang mah.
0: Abangnya ninggal nyawa yang pun deh.
1: Harap okay. Kaya telepon dah tu lagi. Sam, uji telepon. Nusui ke cerita. Aku kak ditusuinya. Dah nak?
0: Okay.
1: Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tu?
2: Jaset Uban anak berantai orang putih.
0: Oh, haya Jaset Uban. Selamat malam, haya.
2: Selamat malam.
0: Terang dengaran nyawa kami doai. Terang.
1: Ni hello, haya.
0: Lama sebun. hello. Nyau-nyau nasi.
1: Ya,
0: okay.
1: Kena bisik penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena ada penanggul meh. Telefon baru lagi ya. Ayah Joseph Uban. Nyu lenyau ke tadi ne.
1: Ya, kesiko yang tadi hari sibuk kena Sam.
0: Kestupa tadi sih.
1: Asai ko laban nyu ninga nyau. Tadi sebut nanya bertanduk.
0: Nyu bertanduk tadi ya.
1: Ya. Jinglah ke ya jak bercerita tadi Sam. Ya ndak ke ninga nyawa tu
0: tanya. Nak ingat ketua tadi sih.
1: Nak ingat ketua. Uji nyawa tu ne. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, aku tadi.
0: Okay.
1: Kali sibu tadi.
0: Ayah Jose Uban tadi.
1: Ayah Jose Uban.
0: Okay.
2: Laban lah kan tu bisa lah yang kadang-kadang putus ya.
0: Okay, nanti pihak. Terus ke cerita nuan malam tu ne.
2: Aku tu. Hari bentulu dia tu.
0: Di bentulu. Okay.
2: Aku hari sungai orang rumah tinggi dia nak.
0: Ya.
2: Berulur bakong. Okay. Nge sebatau ke lain begi.
0: Okay.
2: Jadi aku tu panjai cerita kapa panjai ni. Nanti dia putih. Putih yang pernah tu mana dia?
0: Nanti ngawa.
2: Jadi aku matanya tahun berapa aku nak ingat lah. Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, tinggal Bram. Panjai rumah panjai, satu pintu dengan empat per tiga pintu.
0: Panjai mah.
2: Aku dan rumahnya bermuncung kau bayar. Bermuncung kau bayar saya. Jadi kemudian saya muncung kau bayar. Laban macamnya, bisa nama anak nama indahnya Agnes yang nanti putusan percaya Pak Yesen Kembrude. Nama indahnya Agnes. Jadi orang dia bungkong apa? Apa dia apa indahnya? Ya kenapa percaya ketujuh ikut kok? Ya kemudian niatnya, nama kiranya nasinya. Ah, udah ya. Kita ya buat muncaknya, ya macam ni. Nika orang itu rumah mana? Kita ya. Rumah miskin harus pintu rumah empat per tiga pintu. Nika orang itu rumahnya. Bisa ketemu ke penerima, kan ibu pun mungkin buat penerima baru tu pasti ada meridian. Pinta orangnya 7,777 ringgit 77 sen. Jadi kajau tiga, kajau besar. Nabur sudah kena sudah berlalu ya. Manual sih kau. Ngai saya yang nanya. Ngai, namanya. Acu tak aman, nak apa? Kesilaan ya. Yang tu tak aman yang cuma kena. Karena kajap ya, tidak karena ya pun ada banyak orang berlalu panjang bertiga pintu. Udahnya. Nika orang buka baru misalnya, dalam masa 3 tahun namanya. Bisa jawab sih kau. Dasar saya itu mana ke jawabannya? Aku dia itu nolong kita kau jawab misalnya. Yang aku rumahnya 43 hari mesti kau buka ya, ya? Kau jawabannya misalnya. Itu jawabannya, tidak kenanya. Saya jawabnya, pinta jawabnya ke saya 777 ringgit 77 sen. Itu buka apa, itu buka kira ni buat sebuah aku punya. Masa jam. Udah ya, itu jawabnya. Agak saya punya, benar saya. Kita sebelum rumah rupiah, kan berapa puluh dua rumah ya. Kan rumah pandai jampean tu, 43 pintu. Nyoba mimpi tu rumah jampean. Mimpi uji kita negara nama uban. Kuya kurangnya kan sila. Kurangnya burak buah pirang tubuh burak ya udah sikit saya udah mulai dari itu banyak lah kenokut mimpi saya berdaun saya nemu. Nah nemunya saya.
0: Mimpi.
2: Nah nemu aku ke siapa? Cuma nemu nama aku uban. Berdaun bisa ngambil aku. Mimpi baru ni siapa ya? Giga saya kau, nanti pasal apa? Nanti pasal bulu. Nanti pasal bulu bakal ya. Mana dingin loh rumah saya uban. Kena korak, kita nanya apa dia? Kapa kita uban? Kami kabuna ya, kena korak. Ajan jalan rumah saya ya, nanti pilih jalan kenarap. Korak apa saya ya? Kian saya ya, ngambil aku. Nak datang ke rumah, bapa naik tu saya putus jalan ke rumah kami, putus. Apa ambil tu yang kata Sam?
0: Ambil bateri ku ya. Benar orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nuanya ayah jisih uban. Lagi nuan nyambung nak ke orang ke nyukat datai ba rumah si dah yang ngiga ya. Okey, nak dengar awak kah? Nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak ni cerita ya tadi.
0: Mekan-mekan.
1: Mbak ya, harap ke nyamai cas dulu meh telefon nanti kita ke berkongsi ke cerita kita. Laban lagi belalak geningan.
0: Nama tu kredit kita semua meh. Okey. nya ayah Joseph Pauban tua pan agi nganti Christopher tadi ne si
1: ya ikeri sibu tadi ne sem kai
0: Christopher hari sibu au
1: arab ke ya oleh telepon dia tu laban ha telepon ha bedau gi beki jap tu sem
0: ya ya kan usi bisi utai kenyalai nya di ba kebun sawit ko ya okey harap ke ya oleh ba telepon ke malam tu okey. Ya, 10:30 malam dah berasai peningah. Ya. Okay, sejam setengah lagi. Okay, jadi, nuan kak berkongsi tadi sih. Saya tu nganti peningah kita malam tau.
1: Okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana hingga ke hendak ambil ninga ke cerita orang bukan. Tu jadi bawa aku maya lagi bawa tahun 90-an kena Sam. Umur aku mayanya berdau ke manggai 10 tahun. Saya kepiak.
0: Lagi
1: mietan. Tanya nyentuk ke dia tu lagi ingat ke utainya. Nyentuk ke dia tu lagi bertanya. Nama nak utainya.
0: Jadi ni tak tu nyadi dah.
1: Utainya nyadi berumah panjai. Bermenua kami din. Seratuak. Laban ke rumah panjai. Kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh. Nak gamada jauh dah. Tak mayanya sebuah. Laban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjainya. Dia tu pedak oleh nur.
0: Datai
1: kangau. Nuan pan kalau medak semua. Jadi mulai dengan cerita yang tadi. Mayanya malam. Malamnya dah tinduknya. Ke dah tinduk. Bedau tinduknya ke tinduk. Laban ke mayanya subak sigi nadai mudah TV. Nadai pemerintang terbukai. Dah saya radio pan nadai. Teka nang berupai bunyi inti nyemak bisi utai ke nyelai-nyelai ding. Laban ke gimit sigi nang segi takut buaya nari mit.
0: Sunyi mana?
1: Sunyi nang kelalu sunyi. Nyentuk ke amayo macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung. Bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisik jalan air kami dah. Nampak bisik medok subok. Jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena injin rumah panjang
0: generator
1: dia nya dah padam generator rumah panjang tadi tinggal

0: paiku kereta sekedar kereta tadi. Mina ba bilik pangkian kami ni tiga indai. Kami lama kami tiga bilik kunci bilik. Lama kami main lagi tidur ngapa indai. Jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kuku pintu semua dari ba pangkian dah. Pangkian pan dah dikunci ke paiku mega kenuan. Ma tindo wa mata apa ikut dah tindo dulu tinggal iko ngin dai ko mai aja inai ko kira kagi ngulu ka ko ke bedah ka tindo wa apa dah tindo mai nya kanuan bekibung kami dua inai ko lang kibung apa iko bak kibung sepia ndak boleh gulai kami dua ai ya bak kat atas ya kanuan udahnya aku nak nemu mau tanya tang utanya amat nyelai dia sai ka ko namat aku yang genggam sungat laban kan nama ada Sam.
1: Takut amat
0: ne. Takut amat laban aku dengar bunyi kaki orang berjalan berumah berumah kami laban rumah kami yang bertingkat. Bunyi tapak kaki nang bunyi berupai dengar aku
1: bunyi laban. Bunyi orang berjalan.
0: Bunyi orang berjalan. Bunyi berjalan. Muka nguji muka pintu supaya laban pangkian kami bisa tiga pintu. Bisa tiga pangkian aku aku. Ya menguji muka pintu bilik supaya pangkian supaya. Nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar. Hanya kursi.
1: Nak dengar mama nak sih.
0: Nak dengar.
1: Bayangnya kita tiga aja.
0: Kami tiga aja mah. Laban nada buka ke. Laban rumah menjadi aku ketuai ke ke di kedai kemadan. Nanti jauh harinya rumah sebuah ke. Laban sidam menjadi mainnya. Sidam menjadi aku ketuai. Bedau dah. Bedau pindah darah ke rumah sidak dia. Jadi tinggal nang segi kami tiga mah. Nang dia kena. Nang dari rumah buka dia. Nang segi rumah kami. Tidak pada hari penai air.
1: Keluar. Kari jematan gantung.
0: Jematan gantung ya tadi. Mesti airnya sebab-sebab semua kena perahu dia. Lagi kena perahu.
1: Kena air.
0: Kena air. Jadi berupai rumah kami yang tadi teh. Hari penai yang tadi. Jadi pula yang cerita yang tadi. Kena dengar bunyi kaki. Dengar bunyi pintu yang tadi. Ya agak bunyi. Agak burung. Burung hantu ke Sam?
1: Burung puak.
0: Bunyi burung puak. Kenuan namah kenyagi kenuan. Ati ku nak kenuan ketak-ketak. Inai ku degenggam ke aku. Aku nak nemu inai ku ningau kendak. Laban ke agi miat mayanya. Ndak ke aku tak lalu lalu nanya namu temani nyak nadai ke aku nanya.
1: Ndak gede madah ke mana sih?
0: Nya pagi baru ku madan. Nak nemu inai ku. Laban inai ku ningau tu. Tu nak nemu inai ku ingat kenyak ketak kendak.
1: Aman.
0: Tahu tanya segi dikingat kaku agi jadi tanda tanya kenuan. Denyak pagi siti kenuan. Pagi siti nada agi utai nyadi kemana. Nada utai pintu terbuka kan nada.
1: Nada tanda orang kemasuk semua ni.
0: Nada tang bunyi nyalang nyengenda kenuan. Tanya aku ngegai naik ku laban ke ya. Ketika kesawat di subuh aku nyanan tu ingat ke
1: apa aku ya bisi ni ngasih ni tayang kaya ngai mandah kenuan ke kini
0: ya, ya,
1: kita takut deh
0: ya laban menua mayanya kenuan sikit agi kampung dah sem
1: kan maka dia tahu
0: buka-buka dia tahu api lampu
1: pikaran
0: kena out subuh kena generator rumah panjang mau padam pukul 8 pukul 8 tina selaku lu petang tegaya mah rumah panjang ada tu pergi kenuan
1: okey mayau sih.
0: Kayaknya mayau. Labanya bunyi redup kaki na berupa redup kaki orang berjalan. Kesikonya bakal dua ikut kenyak. Redup bekanya.
1: Amat.
0: Antanya muka bakal muka pintu yang dah kata buka pintunya bakal yang nguji-nguji muka deh. Ya bakal berbunyi kenyak. Aku nak nemu. Nak gak apa ikut terdaninya aku tak lihat. Nak patut gak salah pendek aku. Laban utanya yang laban ke kita galik. Laban kami dua galik tadi. Ukai bertilam ke tebal Sam. Tilam ke mipau deh. Ndak ke tebal, ndak ke mipau mah, ndak ke tebal mah. Yo utai boleh gi dengar nuan bunyi redup kayu ke ni ke papan. Papan yang tadi nyak ngaso berupa lebar rumah ke. Agi nyentuh ke dia tu mah agi ke ni ke
1: bergantung.
0: Ya. Siti cerita aku bisa duit tinggi tanya lah. Galau kilo ke ilo.
1: Ilo ni. Nanti ada orang lagi tahu kan mesti ni.
0: Ya.
1: Okey. Jangan mencerita isi kemalam
0: tu.
1: Bawa program kita ini. Seraya. Ya. Lu bisa peninggal.
0: Ya. Engkau
1: sudah yang ninggal kena cerita tu. Okey. Tuan Nguji tahu kan? Hello.
0: Hello. Selamat malam.
1: Nama tu deh. Harap kena nyalai meh telefon kita yang malam tu.
0: Sam.
1: Labang tu baru 10:40 tu sih. Lagi panjang jam kita tu.
0: Ya.
1: Okey. Tahu uji aja 08.

0: 02 258 633, kau 258 634. Siapa-siapa aja meh ke dekat Nusi cerita ni si.
1: Ya.
0: Okey, semina utai kenyalai aja tang maya kita ke gawa kelia.
1: Ya.
0: Bertempuh ngau utai ke ngasuh pegenggam
1: semangat.
0: Semangat ne.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, siapa tu? Oh, Akilio. Selamat malam, Akilio.
2: Selamat malam.
0: Oh, nadai sebuan kita. Oh.
2: Nadai tau.
0: Oh, ne. Nadai sebuan. Pu.
2: Nadai.
0: Ah.
2: Nang nang dia kau tu sebuan nang kau.
0: Oh, sebuan, sebuan, jerapu.
2: Aau,
0: aau,
2: ini saya kemun, ini yang
0: sebenarnya. Aau, aau,
2: balat na,
0: balat ne,
2: balat, mana pelang utai?
0: Amat, ya,
2: mana yang muda?
0: Amat, aau, okay, okay, Leo, aau, ya, nama cerita kita malam tu deh.
2: Nih, cerita nama, orangnya yang tahu.
0: Oh, orangnya yang tahu ne? Aau, aau. Okay.
2: Mula parai minya.
0: Aau, ya.
2: Mula parai.
0: Amat.
2: Mula tengah malamnya.
0: Aau.
2: Lama kami mula luri. Luri tiga tan ni.
0: Luri tiga tan.
2: Aau.
0: Aau.
2: Bukannya mesti bolehnya.
0: Kena ngusung orang ke rabatnya?
2: Aau, ngusung. Aau, ngusung ke rabat.
0: Aau, kena luri.
2: Kena luri.
0: Aau.
2: Ate jalan kaki. Nang ni nyawan.
0: Au.
2: Mana mesti go ni. Nak go ni.
0: Au, ari ke darat ko deh.
2: Au.
0: Au.
2: Napa kami? Kami tinggal. Menanjung ko jiko.
0: Au.
2: Ipang jiko.
0: Au.
2: Lemahnya kira pukul 2 punya tahun jam maling.
0: 2 lemahnya?
2: Anu mulai aku ni.
0: Aau.
2: 2 ya. Ini ya mungkin nanti ke, pasti 2 ya nak. Mata anu kaki 2, nanya main kan pedau lah si 2 ni.
0: Aau.
2: Nenek dari yang. Lemahnya okey, okey mah panjai, anu, udah mati ni.
0: Oh, rumah sebuah.
2: Aau, rumahnya ni semua.
0: Oh,
2: ini ada keparain.
0: Aau,
2: manja kan? Semua ni pulang ramai. Pulang kamu tinggal dan tani tu mesti.
0: Aau,
2: menyongai manja-manja. Menda nala tu tu mesti ada ni. Ha, ini tadi.
0: Aau.
2: Koleknya baru, aku.
0: Aau.
2: Orangnya sudah mati kan?
0: Aau.
2: Kemau nak kian baru.
0: Itu
2: mungkin luar luar, mungkin luar ya lo.
0: Oh.
2: Mungkin ada sih.
0: Aau.
2: Tino, ayam luar ini.
0: Tino ayam luar ini dia.
2: Aau.
0: Oh. Ngai menikal.
2: Ibang ya aku.
0: Aau.
2: Hari ini dah kedua hari ini.
0: Aau.
2: Kita mungkinnya kena lagi ke.
0: Aau.
2: Ini yang tadi. Iya. Mesti cukup nyaman. Bapak aku. Lepas ke. Nama dah nyam.
0: Aau.
2: Ketika aku kumpat punya. Mesti hari ini.
0: Empat dini hari ini.
2: Aau, dini hari ini.
0: Aau, aau, aau.
2: Yang kami kenyaran yang kedua.
0: Aau.
2: Nanya. Ini luar, ini luar. Kaya ini luar ya. Haram. Jangan lagi kita pulai. Kalau kamu itu hilang kami.
0: Aau.
2: Kau juga kan.
0: Aau.
2: Aku. Lemah dan tunda ke belaran. Kami itu aku. Nah. Tinggal ini deh. Jadi orang ini, aku tinggal sendiri. Aku tidak mampu.
0: Aau.
2: Nah, ini ke mungkin namanya. Nun, nyebrang kan ya?
0: Aau ah.
2: Nggak kayaknya rumah kami. Nanya, nggak kayak dia ntar. Kan ada sedua yang ini.
0: Aiy.
2: Sama dong.
0: Aau.
2: Dan ini tadi ya apa? Nanya sedua ya.
0: Aau.
2: Ini sedua ya. Udah menulis. Kau nanda yang kedua ya tak eh?
0: Aau.
2: Tiak, kau pergi nai kedua ya.
0: Aau.
2: Mini kedua punya. Nanda, nai, nai cepat kau dah nai. Nai kedua ya, kau mulai tadi.
0: Kau.
2: Mana dia kedua? Mana ni dia kedua ya? Nai. Yang nampak ada dia kau kedua, kau tengok nanda eh.
0: Aau.
2: Nai cepat kau kau pun malam ya kau. Nai kedua yang mai aku.
0: Aau.
2: Ya, mai. Ada kebayang kan? Kayak itu nyawa mai lo nya.
0: Ya.
2: Kedua ya, apa barang aku tu ni dia kandung. Nah, ni kan mai ni. Nah.
0: Nah, si antu ngajong ke rumah ya, kau deh.
2: Tahu. Nah, ni lo mai. Umai kita ini kan jual tu, mai pernah parai-parai juga.
0: Okay, tak orang tak ya. Orangnya aja main dek nuan. Bisa berandau ke kita?
2: Nih berandau. Seruai ni, apa seruai kami? Mesti seruai kami sih pikir aku nak naik
0: aku. Aku
2: mesti seruai ya aku ni.
0: Aku.
2: Nih berandau muda muda aku ni. Ya mak, mana rumah seruai kena naik.
0: Oh ni.
2: Ini seruai tak?
0: Aku
2: ganya. Udah ni kayak pungan tak ni kena aku aku ni ni ni rumah boleh tak ni aku aku
0: aw
2: pagi tanya aku
0: aw
2: ni juga nak naik juga boleh mendaun juga ni ni aku ni ni juga pagi ni
0: aw
2: ya mungkin kena naik aku aku dan
0: tak ada
2: baik
0: andung andung
2: mulai.
0: Nasib hanya jual kerumah panjang ini, oh,
2: ah. Kalau nasib baik kerumah panjang, ya, kita baik kepadam. Nama punya ni aku.
0: Oh, ah, di temu amat nyelai nanya ne.
2: Mbak nyelai aku.
0: Oh, ah, engkau tunduk rekodan ada nya, amanya.
2: Enggak ini.
0: Oh, ah.
2: Malah sebayang mungkin temu.
0: Kita nak kau kuan juang kau kau ya.
2: Aau.
1: Ya.
0: Tepul aau tepulai dini hari. Aau ah.
2: Aau. Ya, mungkin cerita aku dah.
0: Aau mana lah cerita ke dia.
2: Dia kan tu.
0: Aau.
2: Ya aku cerita ke dia kan tu.
0: Aman dia kan tu punya.
1: Ya.
0: Aau, kau ngombai sedua yang mulai dia nak kan ya.
2: Nah, macam mana? Mai mulai kerumah.
0: Aau ah.
2: Kami yang bermain pendam ni, sama
0: macam ni. Aau. Okey, makai Leo. Aau. Okey. Ya.
2: Ingat cerita baru.
0: Aau, ya. Minggu bukai lah. Nusi cerita bukai ke makai Leo ni?
2: Okey.
0: Okey, sama lah makai Leo.
2: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi makai Leo ni, si.
1: Ya, cerita. Kau mana? Utainya bulok. Aman kan nanti bayar? Bakal ke bulok.
0: Ya, bisa ke orang. Mayuah ke orang utai ke bekerja di sini?
1: Ya, nama bisa.
0: Ya, kumai orang utainya nyaruk. Jadi, kita yang mensia tu deh. Salah pada kita. Okey, peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Aku tu panti yang anak empari. Tahu ke kumai orang Aki Siko dah.
0: Ayah panti yang selamat malam ya.
3: Selamat malam sama.
0: Hari penua ni tu ayah?
3: Aku tu dah hari seratu angin. Tadi dah suri kucing di tu. Terima itu.
1: Siapa ngaduan deh?
3: Kalau ikiat aku anak aku tadi nombor yang belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemu dia tu.
0: Aman okey ayo engkau nama tekat tu si meh malam tu
1: si cerita
3: jadi tu cerita anak tunggal kudu ikut jadi tanya ke nyadinya kena bulan tujuh tu tadi.
0: Oh, baru lah ni.
3: Baru. Jadi cerita tu aku lepas bisi ngaji anak tunggal aku lemak mari nanya ke cerita nyo jadi seluar yo. Jadi cerita tu betul. Jadi kembali kami ikatan tu kerja sampah ni. Jadi tu si nanam sawit sebiar rumah kami nyo. Di makan ngau di rumah. Jadi jam seluar indah ke namanya membuat sawit atau mengkuat sawit. Ni mau tay bisi bumi ni. Orang kroke lah nak kau mana musiknya. Dengar seluai jadi danya nak tay petunggal aku siku dan serumah aku bimbai biliak aku. Jadi tunggal punya ukir dan mau anak bagat dia nak nama cengkeh kebun sawit tidak aku tahu ke ngebas panjua. Angkat kangau ke gat tam kumbai gat sampahnya dia pendiang ngau tay ni mesti ngau tay bunyi nyok nak ku ya. Angkatnya pendiang suara buku bunyi nyok ke bunyi orang ke kroke
0: orang ke belakang
3: mana ada musiknya jadi leko lagunya nang nadai terus dua ya. Nang tanya badu minyak jadi gat sampah tu tadi baik mega pan ya lu mukul kan kau sawit jadi tunggal ku siku nya utiara kena bagat tu lalu berjalai tapi lama udah berjalai ke tengah buat panjuak kini bunyi ketiak Nengok bunyi baru saya lagi yo tebah musiknya lah orang koke lama ini yang ku risi 15 minit ini yang ku ya
1: dan ku kena ngok
3: punya mic mari
1: dan ini nyawa orang ya.
3: Nah, dai nak tahu musiknya aja. Dan yang kira bersih 15 minit anak tunggal aku sikutnya kini ngo. Jadi badau ke yang kuat yang baru berjalan. Bunyi baru lain lagi ke musik ni rancak lagi musiknya kuyo. Jadi hati yang bersih irau-irau lepas nukainya bisi rumah panjai menonyo nan ada rumah panjai dan menoh sunyi lah amat ni nak jauh dari rumah panjai dari bantang menonyo ni nya bisi rumah panjai jadi bunyi baru rancak lagi bunyi musiknya ko anak tunggal ko nya kutir ni beli-beli ati ya lepun lalu mulai kiri jadi menoh kami nya amatnya semak rumah kadang-kadang siang hari malam orang pindah jalan bagaimana kita kembali jalan lawan ku dan yang aki yang menyok kadang-kadang mesti pendam yang seru kelihatan itu cerita
0: pendam lama
3: nak ada pendam dia dan mesti ada pendam seru nak nombor di ni ke penungok yang lain seduai kemari kemari bandau seduai ngasuh aku nusui cerita seduai aku ngain nak nentu ke leban dia jadi terjebut tengah pok. Nyok meh.
0: Nada dah ambil mimpi ya.
3: Nada aku seluai aku nanyok seluai mari. Dan naik mari aku nanyok jadi nada dah ambil mimpi. Saya tanya lain ya. Kita rumah panjai orang kota mengkawai aku seluai aku nyok nana dah rumah naya babas puang menunya dia.
0: Aman. Lagunya nak jangan lah kan lagunya.
3: Music yang dah tak nyalo dah lagu dan dua semua kroke tak kau nak dah jadi kau lagu
0: nanti nanti balau
3: nyak meh
0: kuli
3: kaya cerita sedua kita tanya aku meh mari
0: aman yang lain ya neh
3: nyak meh yang lain banyak meh nak cerita sedua ya dia tusui ku kelemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngegai sedua oleh mereka berita masuk ke nusui buat program kegagal semua ke kelemai tu nyari minggu baru bisa cerita bukai ke
0: ya bah, hari minggu bukai lah bertemu baru kan kau bisa cerita baru
3: bisa ilok ke nyambuk nampuang baru minggu baru lah
0: okay.
3: Okay, sama-sama. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. nya ya pantian kita ya salari seratua nya tadi sih.
1: Ya, dengan nanya tadi rumah panjang ini
0: ternyata. Tang rutinya tadi pas seratua dia mau tai tu kenya di. Tan ada nemu tunggak ke benua ni nenek sih.
1: Ya.
0: Agi bisi tai ke bekenya kena sih.
1: Agi pelabak kelabak ya. Dengar ceritanya tadi dah. Ya, nanti dengar cerita. Nasiki dini dur. Nasiki agi bisi cerita tak ke bekenya.
0: Nyelai
1: tu bekenya.
0: Buah ke kampung ba. Ba mengeri kenya bisi. Ya,
1: nasiki ama. Mina ke nuang ko nusui tak kena ngai ke beke tua tadi. Tadi unti tanya nanya dia batu. Dan tua tu ko nusui napa ya? Ngai ke tanya na ama tak ke bekenya meh. Tanti dinga cerita. Sigi mai wah mesem beke tua kami ki unti. Dinga cerita ri kenika ba tak kenya di ba Bukit Prabu anu tanya. Mai wah tanya di leban nuan panemu Bukit Prabu nya nasiki. Jalai besai dia tu gipanya semak engkau ku pendam namanya
0: si pendam
1: ni dia ya ya mata tadi
0: kau okey ya peninggal kita aya panting peninggal ke tujuh kita ke malam tu ni
1: ya nak berasai dia tu pukul 10.54 minit malam.
0: Datai ba jam ke penudi.
1: Ya, datai ba jam ti penudi sem.
0: Ya, terima kasih ame kita kagi mendiang program kita ingkanya benong gali ne si.
1: Ya.
0: Ninu ninga cerita orang ke malam tau.
1: Ya, makin malam makin mayu ga cerita kenyelai-nyelai sem.
0: Ya. Ya. Halo.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Oi.
0: Nayan tu ne. Nayan tu.
4: Eh,
0: kat musuh
4: cerita
0: memang
4: niat
0: nak
4: main.
0: Okey, siapa
4: tu
0: eh?
4: Ini Duam. Sudah lama sudah nak telefon.
0: Oh, ini Duam.
4: Lupa dua kali sudah dia tahu. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nak lagi tu balat cerita main.
1: Hari ini ini Duam?
4: Kami tahu. Baru mau panjai. Buatan Serikai di tahu sa rumah panjai.
0: Oh, di Serikai.
1: Serikai, ya.
4: Ada Serikai. Itu baru dah aku dua kali.
0: Ini ingat. Lama kemayu lah main ini, Dom.
1: Ya.
4: Lama udah enggak, deh.
0: Oh.
4: Tang aku tu. Tiap hari tiga, nak ngantik,
0: Rindau. Nak tinggal.
4: Rindau dengan kita.
0: Aman. Okey, ini, Dom.
4: Terus tu, cerita. Memet ajak tau.
0: Nak ada yang awak?
4: Lebuah subak ko giliat subak beranak met deh. Tinggal kediri kami mana? Jadi sering ko udah malam kumai. Lepas rumah panjai subak bergantung nak berkadir tau.
0: Aman.
4: Orang kejiran aku taras mintau meh. Tinggal muni mano. Isi mano ba baru hindai duriasnya. Ko hindai jeliah. Aku tu kan induk kanakku maya pukul 8 kenyalan induk kena med ko. Aduh ketusau semua. Nangau bisi mana baru rumah no dia. Ya. Ada ya ko aku. Mata keruk-keruk deh. Nah, mau ngegelik ku nina ya. Boleh kita ke kita tiga. Dia dekat kuat. Nggak nyadi ku aku ke. No nangguang ana meat tu da tino ngagat mai tu so lagi
0: aku aman
4: pantu kruai tak kuat kai baka dia tau suba nada ngena karat kami suba
0: aman
4: ana ape kelita denya ah tak mak ki buang kau tak pejam mama aku ada aku nyeri-seri siang tak Ino ke mati kami dia udah mesti mati berana. Gila ketibuang. Kalau mai tulang maku nyerawa rawa. Nyeringa si doai nyebedau tinggo ke laki bininya. Halo ngesah, halo ngambai ke mana kami tiga. Halo tinggo dian mah barang kuat tu tau kau. Ngalah Ino. Kita udah mati berana. Agi kenyak gamal ya. Tante. Lemi tulang nama dia ya.
1: Laban
4: ke dan tawa.
1: Laban ke nuan dah segena nemu yang nadai.
4: Nemau ya dulu rek kau beranak.
0: Nang.
4: Aku dulu dia ya. Ya saya selalu ngerawe sumpah. Dan tak ada lagi. Dah lama. Dah berapa tahun.
0: Aman.
4: Anak punya nyong. Nyong dah beranak. Tentu jauh aku.
0: Terpedak nuan ajak ini.
4: Pedak akben kalau terdani dah. Anak dah sempat dia kan ngacau aku kini. Lepas gue ikut nyalo ngesah kia.
0: Ingat
4: aku nyong nyerawah.
0: Takut. Oh.
4: Kau selalu tanya aku baru mau panjang itu lain. Kino tanya aku sedih ni tak teringa badana. Nyawa ya. Jadi kau ke jauh tubuh apa kita ya?
0: Oh. Ya.
4: Jadi apa kita?
0: Nyawa ya ke jauh.
4: Lain kino antonya.
0: Ya semak ya.
4: Ya udah kita di mana jauh? Ya jauh mesti ngaku. Kadang-kadang
0: sudah
4: bisik
0: di balam
4: kibuang ku dia.
0: Di para
4: enak
0: ku kacau. Nyong
4: imai nuan dia.
0: Aduh.
4: Tu sudah sama kibuang. Apa kami mana tinduk pekatil keliak sumpah.
0: Oh ah.
4: Aku sudah suah terkacau ni kau tanya.
0: Aku ni.
4: Jadi naik ku siang hari ya.
0: Apa?
4: Apa berada?
0: Siang hari.
4: Siang hari naik ku ngui naik kau. Keruak
0: ke
4: ino manua di ni bisa manua bak bola ada ko bedomet dau tai pulai anak belana dia ngai keterap ko ini ngetau terap terari kantau amat aku selalu nanya orang cerita ba bagengam semangat tu pun menyinya mana tau belanda teh tanaka penegar mah teteh rumah ban bisik mana Alu sudai mana ke beban kami nak?
0: Oh.
4: Meda bertunggu. No dah datai berseruai ya induknya. Seruai ni nganya. Alu muai diri. Pejampat dari pucol ada tadi. Tidak aku beban kebedomian kan? Nah. Jalai tak aku ditau. Dia sampai lama. Sudah aku nusuai sebab.
0: Oh ah.
4: Di rumah aku dia segenda.
0: Au ne.
4: Telepon coba. Di rumah tu.
0: Au.
4: Kali aku nyangkul ba kepala ada nya ukai no antau ukai no indo kolia kijang.
0: Kijang ne.
4: Oh acau kita kijang.
0: Au.
4: Cangkul aku berdarut tanah aku cangkul. Tinggal aku teh no muni cangkul kenyap pepep tanah ga. Darut pendiang ke aku ga. Cangkul kaku tanahku. Munyi kenyak ke. Nama gitu. Dia tutumu pagi itu tu. Ketujuh tengah isi. Aku buat kebun ku. Buat aku mendiang pulai ku. Takut ku. Kira ke. Nak tahu belana ke. Aku ingat kajar diri ini ku. Datai berkaki kebun kami. Raban berbukit. Ingat kita nyerawah. Nama tanya nyerawah. Tidak aku nemu ngelala. Sebab dia biak coba. Katai ke rumah. Katai aku. Tidak ada aku pulai. Ini bisa gesah. Ketuk ke Belanda aku. Aku tanya nyerawah. Bisa tiga kali yang nyerawah.
0: Oh,
4: kijang aku inai. Di itin siom utai bau renguat. Anak ngerara bau taik ya. Anak ngebut dia bau renguat. Lepas hidup. Laki kijang tau ia nemu kap tunang aku kita nanti kita berenguan nanti kita ngerara ya berenguan ya lu pantuan ibane pedak kita tigat ya nasihat aku tu jampat pulai tadi aku ya tak nuna aku nyalai belajar orang tua matain cium mutai lain bau botai aku kita
0: Oh, sebut ke kenyang. Anak
4: rara. Nak tahu rara bornu. Kijang habis itu. Bukit. Nak jawara jalai kan misal aku maikin. Habis itu tunang ya. Tapi orang laki. Bajia ya pancuat.
0: Oh.
4: Nanti ya lak inau. Sigat.
0: Sigat ya ne.
4: Kenyak akan unang kita.
0: Oh.
4: Mau nyari antau kijang.
0: Oh, berantau.
4: Berantau mau ditek menua ditau orang tuai kami ditau coba tunang bajiak peda ya
0: oh
4: nyak kita ingat ke mengajar Ya tu,
0: bahkan ya tuai tu nan tu
4: minah gay. Oh, aman, ya. Kau subah.
1: Kalau ni ngan seduai deh. Ya. Ni ni
0: ngan. Oh, macam-macam cerita.
4: Kalau ni ngan tengok, ada yel jatuh.
0: Oh, yang buat je kau.
4: Dia rekan
1: orang
4: rumah
0: tu. Oh. Oh. Di rumah panjai.
4: Rumah tu. Rumah panjai, tanah panjai, tiak jiran kunya. Nada rumah orangnya. Di rumah panjai, nak jauh hari tau. Orang dah tidur.
0: Amat, ya.
4: Aku tu, dah ke tidur. Mada tibi ke tau.
0: Alo ningar radio ni?
4: Radio ke bisai. Nanti malam hari tiga tu. Nana muda tidur, aku tidur, dah tidur ke lagi. Habis kita. Nama kita berdua-berdua-berdua. Tidur.
0: Ketua
4: dia berapa ini mati kempak lapar perut.
0: Oh. Hanya licit.
4: Tahu, rindu kita.
0: Oh, okay. Terima kasih ini Dom. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ya, sama-sama.
0: Ya, ini Dom tadi ni si.
1: Ya.
0: Nyo gresik ninggal ceritanya.
1: Ni.
0: Ya, mayu cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tu. Terima
1: nyelai. Kesan lesi.
0: Cerita hantu. Cerita hantu. Kita sebut kita kena. Okey.
1: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih bakanya kini. Atau ke engkanya bisa ni ngau cerita di orang tang entiknya asal-asal ke kene ke asal-asal ke kira kena dan tu le berkunci kenya ya mata deh entiknya mau bisa cerita ke nyelai-nyelai bagainya ada masalah tau telefon berkunci kenya lalu moga Sam baik terima kasih moga ngagai hasil dari ke bisa mendiang ketua kena bawa Facebook kita YFM Iban lalu bawa YouTube kita YFM Iban Official. Terima kasih mega kengkang kita bisa meninggal ke kami dua program kengkang semangat tadi bawa YouTube nyaman tadi tiba dau subscribe tak subscribe
0: ya awal desi okay jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
1: Ya, belak dulu saya ke nganti kita ke
0: berlipun ke malam tu. Perinan lama kita ya.

0: Ya, mengal program kita ke malam tau ne si.
1: Ya.
0: Gau lagu dari Yusmin Jalin. Aku nyau nak diguna. Okey, lagi ba program genggam semangat kita ke malam tau peninggal.
1: Ya, 10 minit dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya, tau bisa peninggal tau si ne. Uji tu peranau ngau peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oh, hello, selamat malam. Siapa tu deh?
2: Tu apa ikan ni?
0: Apa ikan ni?
1: Hari ni apa ikan ni?
2: Hari tambut sekarang.
0: Oh, ras kerang. Okey.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tu.
0: Hanya, ya meh mana-mana cerita malam tu ne pegan ni.
2: Cerita
1: hantu. Cerita hantu.
2: Hantunya. Saya iban lagi hidup.
0: Oh, awak ne?
1: Oh.
2: Kurang ambil anak ya, kami dua buah rumah. Pengembang buka bisik.
0: Okey.
2: Dan ya, begau orang ke ya. Pelamak dah nikik. Ya, nyok ketawa. Ketawa hidup-hidup. Lepas suang orang ya, menjadi lelaki tiga, induk cikuk, masuang ya. Orangnya penuh ambil ya.
1: Induknya lelaki?
2: Induk.
0: Kita serumahnya?
2: Orang elit rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni lah jadi dua aku. Ya nyu minta anti mesti mati. Nyu ketawa ya.
0: Awak ni. Bakar rasa orangnya.
2: Kan yang bekerja aku ni.
0: Awak.
2: Mana orang amak ya. Aku dia amak beda. Timbak sesenapang berumah.
0: Awak.
2: Sudah hanya mali aku menyadari ya, menyadari itu masuk wang. Tulang kami undal aku ya. Nah, kini gayanya aku yang balai ban dia mucau aku ni ngah dia ngah ke pucau saya dah. Sudah hanya. Nyok kasih aku muda saya masuk wang nyok ya tegar. Nyok ketawa nyok kaya kita ni mau kuat. Indahnya. Bisi dian ke saya menyan ke tak aku ngan ngusi dah. Bisi ke bisi bisi tu aku ngan ngusi dah. Tekiah ku maciahnya. Tunggu aku menyan tadi. Aku tuju aku nak mau luat ya. Ya alu sedar ya. Ngalah aku di ku ngan ngalah jangan tabut. Si nulis tak kam. Tak kalau lu kau anak ketawa, kau kan ya kan yang kam tutu induknya masuk orang ya, na. Kau ada yang kam ya, terlepas. Badi induknya lepas ya. Undahannya. Kecuali aku dah mulut ya. Kuna kedua anak aku sudah dulu. Kita ngasuh aku ngadu, aku angkat dari kelang tu, nak mati di kelang tu. Aku sudah ya, taban kin aku, taban ke pelabuhan. Dah hati dia nak duduk aku ya. Dah duduk aku tadi. Baduk ya. Ketika aku jang aku ya. Nyung Allah ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung ledar.
2: Boleh aku panjat keluar ke anang di aku. Dalam bilik tu. Ke anang. Merangkau semetuangnya. Ya ke rumah orang. Metuang. Mesti metuang. Dah. Kau malam tu. Dah nyak sikuknya dengar aku rasa. Aku pucau ya. Dengar aku. Dah aku ngaduh kan tadi. Kenapa sudah kembak saya dah berumah. Dah aduh aku tadi. Dah aku ngalah aku nak udah. Baru lagi kan bertanya aku kan ya. Tapi ini lepas jari ya, induk sikuk, sikuk jangkam itu semuanya.
0: Awak ni.
2: Ya, minta nanti urut dia ikut dah mati. Urut dia mati, jadi usainya.
0: Di kangau ke ya?
2: Orang yang kangau ke ya, kat terjun ya. Dan ya. Bantuan aku kerwai, bantuan orang ambil induk ni nak rami. Dia baik kira yang nyeruap aku dari. Tapi saya ngeruk. Ngasuh aku mabuk. Jangan kau pesirannya. Kena nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Ketika yang adiknya dah. Hmm. Ajarlah kami. Nak ada aku nemu.
0: Oh, no. Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Bumuah kita ini, kapu kita ini, yang kau kuti di goluang. Saya punya kaki yang kau kuti.
0: Oh, ah.
2: Sudahnya semalam malam-malam dia tidak akan undi aku baik aku mengam baik aku berlagu tidak.
0: Ah.
2: Ujung juang tidak ada itu dia kengku tidak ya. Nyam bukan ngunggah tadi ngunggah yang dengan aku leka tadi aku nganu siku.
0: Ah. Ah.
2: Tu segi main wah nyanya aja.
0: Lama otai tu dah nyadi tadi apa kan ni?
2: Tu buah kau tahu.
0: Ah.
2: Tak lalu aku ngadu korangnya.
0: Jadi
2: kami serumah sebab nikit dah baik kan. Nak ada yang nemutai kan.
0: Oh ni.
2: Dah cuak saya dah ngok kuyit terkena nyurut dah baik. Tak kan. Tak nemutai.
0: Oh.
2: Aku tu berjuarian dah bertuang kan macam-macam aku.
0: Oh.
2: Mulai kami laban badan besi yang lain sebab ada tuan ruang kami.
0: Oh.
2: Angkat enjin nak pun tadi ngai pansur ai.
0: Hmm.
2: Ya ganyo ku pasang.
0: Hmm.
2: Datai orang madah aku ngambil ku kia. Orang bengau rumah den ku ya anu. Nama pawon. Kami ke rumah yang besi menangwa ya. Bapa tuang nya karari.
0: Au ah.
2: Dan ya minta tolong awai ku orang anu aku. Tadi aku tu belanda serap nengi aku pedis, kuno sila ya. Ya dahnya, dah hukumnya dia aku.
0: Aau.
2: Memang kamu dah menua terbimbing dia seorang dua buah ruai penuh.
0: Aau ah.
2: Ya mudahnya tadi. Dari kita aku kuno sila sila lagi macung ya. Minta berau aku. Dia ambil aku berau dia kau aku anak patah aku sila.
0: Oh.
2: Ya, dan mu bijak aku banyak kau dari. Ikan aku berat dulu. Belum aku agak ya kia. Nah, dan mu malu aku menjadi ya.
0: Oh.
2: Dia aku ngerjanya. Lepas nanda dan mu bijak aku. Nanda yang madah ke dalam dunia pedir. Tak hanya ambil aku lagi. Tak aku aduh. Sembur aku semua ya.
0: Oh.
2: Dah sembur aku semua ya. Aku lalu ngerjanya. Aku nak suara semak ya. Pan ku kaki yang kurang muka ya. Berdiri juga maka mendak benuk binja. Dah aku ngadu ku yang tadi.
0: How?
2: Tarik aku baju ya. Tarik aku katas. Ya, dan mu malu ku tidak ya.
0: How?
2: Tarik aku katas ke baju. Runtuan aku baru lah kan. Tarik aku baru baju. Runtuan aku baru lah. Udah ku nganu tidak ya. Ya, aku nyom berdiri. Kali dua. Nyom ada kopi ke kami. Ya, udahnya.
0: Oh, ne.
2: Ada kopi, ya.
0: Oh.
2: Udahnya, kira makan selamat. Aku kangau kira. Kangau kira tiap aku.
0: Oh.
2: Tak di hati ni, aku ngantai nemunya reda. Nemunya pada hari betul.
0: Oh, ah.
2: Aku kena imbu orang lainnya. Tiba kaya benar-benar nyadi kau tiba kenyan. Nua nak suap ngadu kenyak. Kau tiba kenyan kan ngadu kenyak.
0: Oh.
2: Ya, aku kena mau. Kaya gerai laban dia kenyak. Kau laban aku kenyak. Kau tiba kenyan enggak.
0: Oh, ah.
2: Nyak juga.
0: Oh. Okey, apa yang ni? Mana cerita? Ya, oh. Malam. Apa
2: cerita aku dah? Orang mesti pria ilmu aku ngadu.
0: Oh, ahok ni. Nemu tai ke bekenya. Au au.
2: Laban mesti semua wainya. Tu induk.
0: Au au. Ya, okey. Okey,
2: terima
0: kasih. Bertemu baru ke malam hari tiga ila.
2: Au
0: au. Okey, selamat malam. Nya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni si.
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya. Nya.
1: Duiti cerita dari kunci kia malam tu.
0: Cerita keterubahan tadi. Baka orang ke kena rasa wak tadi si ni.
1: Ya.
0: Nyo nyuka mali menya tadi. Nasib ke mayuah si dia nemu ngadu kenyak meh.
1: Ya, munyi kuya tadi lagi hidup.
0: Lagi dua penyata lagi tadi. Tanya kena rasuk kena banyak tadi. Buka dikacau tai site deh.
1: Ya. Jadi beri selamat malam gagai. Kita ke penuh mendak kami. Ini ke program Gengar Semangat about Facebook YFM. Sik 38 ikut mata ke mendak ke dengar program tu Sam. Jadi bisi sekedar sedaya komen. Nanti ke komen sedaya. Hari Colin Leong. Mayuh cerita hantu malam tu.
0: Ya.
1: Mayuh cerita bisi pengamat ya kini.
0: Nak mulanya. Orang ke nusi tadi nah, orang dah ngasai dah sih.
1: Orang ke medak, orang ke nang sigi bisik penelebok baka ke ditinggal kita cerita sida tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu siku gi ari ara agata minum adah ke benung balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di satu.
0: Muji tua beranau ngau peninggal tu lah sih. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Selamat malam, Cok ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
2: Ini Anil.
0: Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
2: Bedau sikit ni yang cerita untuk siam ni. Untuk terumah ne.
0: Ucuk terumah pincin.
1: Pincin tumbuh.
0: Pincin. Oh, ila bisa ya madah kini ila ne.
2: Ucuk baru ku
0: sedalah. Ucuk isi tu. Ucuk terumah. Ucuk terumah mata. Okay ni Anil datai baru malam tu ne.
2: Ya
0: tu lah ni kan nyawa tu. Ya. Tu si kedia
1: nama cerita ni.
2: Tu kai cerita orang jauh ah tu cerita punya dek pungku nomor dua pungkuan. Nomor aku kai dia pungkuan. Mana yang ke cerita orang ke detuneng jeluk hijangnya dek tu. Minggu tu kan mana yang urut kain deh.
0: Aman aman. Aau.
2: Nyade punya darah.
0: Aau Indo nyade itu nyane.
2: Indo darah bumi mana angkat dari darah mak semua darah bumi.
0: Aau.
2: Kami mana yang tak labu puan laba nyade kami yang kamu urai.
0: Oh aau.
2: Tak labu puan. Madah kurang bang labu puan ni aku. Bisa ngau pengau kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa darah kuai mada orang apa yang labu. Bila labu kaya kuai kuai ha. Tapi bapa mintanya. Nyom sebab kuai ya. Tapi bau bermuat tak kuai bau menyangi mangai.
0: Nyom tapi bau.
2: Kenapa? Kaya ke tunggal kamnya mali itu kampung ini atau waktu ya dia hanya ada pulai pulai ya nyom bau nyangi kok ya alamai ya udah manual 10 kira semua amsi dah sedih ya udah minat ya lemainya naik ya mana Le tunggal kam tiponya sebrai juga pernah ya, ya belak tunggu dia pernah. Ko ya. Nama bom yang minta dari batu itu. Lai ko ya ko to. Ni terlala de ko nya anuan. Ndak marau tai. Nama te bok si yang bar yang bau. Tai bok ni pia ke tai ko nya. Berau bau tai wai ko ya. Ya udahnya dia makan main semua. Ya gak nurun ngabuh pun mila pagi. Udahnya tak malam. Ya tay ureng-urengnya tadi. Walaki ureng tipe raya.
0: Aau ne.
3: Eh, kuih ha, nama dia datang itu. Dia bini kuih ha, kumurik punya.
0: Hmm.
3: Nih, dia ada orang yang bau nyang dia kuih tadi. Korengnya anu ya.
0: Au ah.
3: Ah. Dia ingat. Kuih ha.
0: Au.
3: Tidak mah, kumnya dek kuih ha.
0: Hmm.
3: Nya, napa tua dengai kaku kuih ha. Manuknya dek punya, punya dek punya madem, nyadem kia bandra antu.
0: Au au ya.
3: Ibu yang kita.
0: Au.
3: Ya. Dia nyak pagi ini, bukuan sih dah ya tapi tawari nurun kertuan labuah.
0: Hmm.
3: Semua. Ko ko sih dah ya, bulan musim dah gem sih dah ya bu pia me.
0: Hmm.
3: Banyak ini ya sekali ya. Mane lemai ni empunya nama kini ke tanu tu mengdai itu lemai itu kuya.
0: Aau.
3: Angga ngade bagia ingin kui naya. Nak patu. Tu nyus pukul 9 malam. Nak kala boleh malam kui naya.
0: Aau.
3: Lama ni kade nyade kamnya tade. Nyuni cek kura laki ya.
0: Akoi.
3: Malamnya. Nitiya tade.
0: Aau.
3: Nggak pun upem. Ya, nama kes makau ini ku saya. Nama aku ini kita ditau ya. Kum nyade.
0: Au.
3: Saleh aku ya. Saleh. Mulai ke diri hari penuh jam dan saya tadi. Udah laki. Ada ya dek.
0: Au.
3: Dia nya ulai memang ada hujan ya ulai kerupnya ada dia nguso. Tapi di tadi ini cak dia ini nama dia tetap kini ya. Kini dia tadi.
0: Au.
3: Nah ini cak pura laki ke ngaya aku kita baik aku saya ku ya.
0: Au.
3: Nyonya baik ini mencang dire nempap ya. Tanya ini ai treatment. Nó tu yo nya de kami nya suka tu yo tu neng
0: au ne tang nemu nasib nai ya nemu mulai ke diri ne
3: ah ulih kebang nya tadi nung nua kita de ne nya tadi nya pedai ada pun ya mania pulai
0: au
3: tu yo aman tadi kami nya ne nya kan tu real to tu gua kompu ya tau
0: au au au nu tu yo ne
3: kena ini kan naik ke berubat apa itu dari dua berubat.
0: Au.
3: Anuang berubat. Mak ayah ni lah banyak berapa orang nak nama orang yang nak berarti itu kena. Dia ni anuang apa? Pansa. Au, macam ayuh ketua yang takut berubat orang tahu orang ya.
0: Au.
3: Naik apa dia?
0: Au, baik kita berubat mana?
3: Aw baik ubat dalam dalu. Dia nya, nada yang kamu nak yang dia nya, nyuruh berpaga aku semua.
0: Oh. Ah nyuruh tu yo okay ya.
3: Ah nyuruh nada yang dia paga naik tayunya tadi.
0: Aw.
3: Say, nada yang kamu nya dek kamu tadi.
0: Ah nyuruh bakal kita tahu nya baru umi ya.
3: Aw nyuruh bakal kita tahu dia tu nyuruh tahu
0: ya. Aw nya nya, kau tanya aku tadi lagi dua apa ni?
3: Abai tu nada yang kamu lepas nya. Dek kacau tanya, ente dia tunggang ya. Ente enggak kita jalan kakuang, jalan sini-sini. Semua bukai ku. Bukai baru ya, ente sebelum lebar muat.
0: Anang lara ya, ne?
3: Anang. Ente, dek nak lekat. Kau matai, kaku kebira, kau matai.
0: Lepas mayu harus kena nemu, banyak tadi, ne?
3: Kau nemu, enggak, saya kunyak, saya sekarang. Debiya amat.
0: Ya, nanti bak dengeri. Engkau ke kita ndak nama tu nak awak lara tu bekenya. Tu belah belah babah, belah kampung.
3: Nah, kampung yang pada ada nuan kerkuah tu ande ada dia. Pulau Rista nak tahu. Semua kita buat muat segan tersebut dalam abang.
0: Aman. Aman.
3: Kita ke ya untuk dia pun tu. Saya ya.
0: Hau, nanti nyemak pergi lah rosak. Tak ni boh laras kan? Tak, dia awak je.
3: Dia awak je. Nanti mulut dah kalau bau nak mencek dulu tapi tai
0: kadang nak ingat deh.
1: Oh, baik hati kesal.
3: Oh. Ante kita itu ingat. Nak mungkin ya memang
0: sahnya. Ya, dia aja. Dan mana lagi?
3: Ya, ya. Ya, kau cerita orang yang cuma dek penipu.
0: Ya. Amat, amat. Au. Au nyudah bisa ucau ni.
3: Ha?
0: Au nyudah bisa ucau.
3: Au bisa ucau yang empat ucau ya.
0: Ya.
3: Ya, ni kerja dan dulu dia ni. Kau ya.
0: Au, au.
3: Ucau ya, cipu ni.
0: Pemilihan yang sesuai. Oh, oh, ini besar ya, Mak?
3: Besar, ini udah berat, ini kok.
0: Ya.
3: Tiga.
0: Oh.
3: Ya, kita kedukiari.
0: Oh.
3: Saya kita menerikan nama tampuang untuk tahu termuat. Saya mau menyangi kena tangan tua, cuni tua, ini yang sebut.
0: Anang laras sekali.
3: Aneh laras sekali. Bermula mat saya yang sanu aneh.
0: Ya. Mana mah cerita ini Anil? Arwah ya kan usi tadi.
3: Nak saya ini nya be nak saya aku ning ada jatuh ente de jatuh senang ti
0: jauh. Oh ini.
3: Yang tu siko nya nan takut tinggal dia ni nya kita dah pino kuto dan nak
0: Aman, aman, aw. Ya, okay, ni.
3: Apa nama ucu itu? Ngaudnya?
0: Ucu isinya, aw.
1: Aw isi tak?
0: Aw, ya.
3: Kajak cerita ni, aw.
0: Okay, ni. Ya. Minggu baru lah, tahu nusi baru meh?
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana-mana dia. Okay.
3: Malam.
0: Okay.
1: Selamat malam.
3: Malam. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Ini Anil tadi nih si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita ya mana agak nama tak kepatut
0: atau
1: patut nih.
0: Ya. Okay. Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam. Siapa tu?
4: Nama orang Pendo.
0: Pendo. Nama dan lo kita ini Pendo.
4: Nama.
0: Apa itu Pendo?
4: Pendo ini nggak kerabukai.
0: Aman. Okay. Pendo. Datai baru malam tu.
4: Datai baru. Pendo. Jadi aku tu mesti cerita ke. Maya aku ke gawak bok. Pasukan uniform sebab tu.
0: Okey. Sudah tahu tu ni.
4: Jadi. Lebih kurang kenyam eh.
0: Okey, Pendo. Okey.
4: Okey. Jadi Pendo tu cerita kita ke dah jadi bak Pendo pun artinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu jadi.
0: Okey.
4: Kami sebab besi operasi di kuasa negeri Greek. Kosong kerik din. Jadi mayanya operasi. Jadi aku tu bok enggak orang bok risikan mayanya. Enggak risikan. Jadi kami tu operasi bok kerik. Jadi kami doai kapan aku bisik kapan aku hari sawak tu bisik jadi polis bok kerik enggak. Berkula bok cuba gurai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak di sekolah ruban dia
0: awa

0: Ayah aku tu ke Pasar Gerik.
1: Oh.
0: Pagi.
1: Oh.
0: Pulai tengah hari kemudian ada Pasar Gerik.
1: Oh.
0: Uji nak mayuh nak bangsa orang asli bangsa balon biar sekolah deh.
1: Oh.
0: Uji nak nyebut Yakut tu kuyang ngagai orang asli. Kemudian nak motosikal.
1: Oh.
0: Ngagai Pasar Gerik.
1: Oh.
0: Buat nak nenoi kenuan nyebut ngagai anak asli kuyang nak aku
1: nenoi.
0: Ha, nenoi.
1: Oh.
0: Ni dia sebut aku.
1: Oh.
0: Kali tak tikau anak orang asli nak batu.
1: Okay.
0: Kena helmet ya.
1: Oh.
0: Aku nemu lepas aku kemerniang nama-nama tu anak ni baik sekolah yang tadi.
1: Oh.
0: Nemu aku ngilak ingat-ingat kena helmet ya. Lu laju ke midway tadi.
1: Oh.
0: Laju yang anjung ke pulai gagai camp Greek. Din aku pulai.
1: Oh.
0: No kelama yang tadi datai bala sidak UCS. UCS tu Unit Combat Intelligence Squad.
1: Oh.
0: UCS tu tadi.
1: Oh.
0: Hari kami yang tadi. Jadi sidak kami tu bisi makai buat dewan makai dan bisi tempat makai kembali orang kok house ni sebab dia bisi makai dia aku tu buat bilik gerakan.
1: Oh.
0: Dah bodoh seorang makai cerak makai semua medak TV sebab gak gila medak Gusti mengingat dah
1: mengingat
0: Gusti mengingat kali lebih kurang pukul 8:30 tam letup mas napa bok bok biliak sidak pertun Yusis tu tadi meletup senapang dia si dua kali meletup.
1: Oh.
0: Apa skin ke aku anu bisi bedayuah ngaku ngapaskin kesiko bedayuahnya sama bok bilik gerakan dia kemudian bedayuah tadi ngapaskin dengan orang nur hari capuah harap hari hari biliak kendor sidak diau biliak pertun Yusis tadi.
1: Oh.
0: Capuah hari adanya kemeduai nama tu niliak niliak hari di sini ni lah baru rumahnya ke tak tinggi kira ke nak tuntun lah dalam rumah tu sedak ke dia. Medak sikoknya tadi siapa nyak kau ku mana sedak ke hari tadi eh jali nyak kau sedak ya nama yang nyak jali.
1: Jali
0: nama ya. Ia nyak berdayuh hari Unua Serian.
1: Oh.
0: Saya dah masuk Islam. Kawin dengan orang di Demandis Semenanjung dia dah.
1: Oh.
0: Jadi nyau kami dah berdayuh sikuknya tadi. Dia bawa engkau aku bawa bilik gerakan tadi.
1: Oh.
0: Niliak-niliak dia tak meletup mesenapangnya tadi. Mimit dah lagi kena kami doai. Kami si sejengkal lagi.
1: Oh.
0: Aku meletup senapang jadi kemudian ke hidup tu aku anu ya suhu tu milik ringin ku aku anu ya tiliak kemudian pedak kemudian kaki nak kejuak nyak baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh. Jadi senapangnya tadi kena bunuh diri. Senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya triggernya kan ni kau kita picunya nak kita ngacit kena deh. Trigger senapang yang teringkah buat tunjuk kaki jadi muncul senapang yang tertunggak kengge dago ya. Picit kena tadi.
2: Lagi
0: kita dengar senapang tadi lalu ngacit kacit kena kaki ya nak tadi
1: tunjuk kaki
0: dia nak tunjuk kaki ya dah. Udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lepas kebut ya kasak-kasak meletup dah senapang tadi. Udah nyak tadi niki kemudian lo tarik ke senapang ya tadi. Ya no dah nadai malau nyak
1: hancur
0: bekal kerubung penyuar pala nyak tadi.
1: Pamur muntah.
0: Tanya lo begau kami muntah hanya dia begau kalau dipanggil padah ke kami duai niki ke magang senapang yang udah di clear ke magang senapangnya tadi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke kita yang tadi nyukung situ yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sebo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM sebo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Memang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngu aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama buaya
2: fe Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tua. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah ya deh. Pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali dia oleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Antip pia ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki rebut ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke Kuala Rino tadi.
1: Nah, pelari cak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasa meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kayak contoh semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Okey, buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Anda mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
6: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai. Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Ngau kami baru bawa pengerak pagi YFM yang kedua buka bawa pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kadang sejam ke terubah tu kita dekat segulai sejalai ngau. Aku Uncle Stone bawa pengerak pagi lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ya dia tinduk malam kita semua udah dia timang kami dia suah jenak lagi ba awak timang kerba tawas awaknya kenang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah hari anu ngasuh mata kita bertambah lelanu lagi kami mega enang ya segulai sejalai kebagi kena merindang bala ya ke gawa siap malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyob sedia mulai kediri sudah saya ku ya ke gawa siap malamnya tangnya agreement tadi dia tu ba awak 3 jam ya ke dekat datai awak pengerah pagi ya YFM tentu ya agreement dah berbalik wei kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engkau kuat dia kami bagi ban YFM itu dulu engkau kuat ngergas ke mata kita semua bak pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu ianya pagi hari 4 tang maka sama enggak sebelum kita ngingkang ke hamua agi mana kita itu tadi beri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang seput kita ba dunia inyau tu lalu hafia mega minta berkat ngau embiang yang ambil kepawa ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke urang hiya ke megai pengarap bahai ba sampi pagi YFM

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara-petaraku, bantu oleh Nuan bala pengasuh di dikarap Nuan, ngembuan hati dirindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi, penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Amat benar, Nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat benar, Nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk Petara, ngabala indai, mesti ngelatih anak sida ngenak penghidup ngau penghabis hati sida, lalu ngajar sida baskula, pemanah perangai ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu, sida mesti ndak tahu ndak landik. Anamit besai benarti batiap komuniti. Sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar, ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat Petara disikap ngenak pengelandia ngga pengulih sidambu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan Petara. Taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah. Semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar aja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia, buliah penguntung aria. Nyadi, dikena nyawut tanya ti bekawa ngau kebuah, kitai patut ngajar namit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Bahatu. Ia nyebut, ngenang tanya Nuan pasal pelajar anamit, ia berpangai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerinduk Petara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai ti disikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngadap Petara. Awak kejalai sida nitih ke atur perangai ti mana, enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesida nyikap bak sida empu, semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu, ngambik ke berengkah ari pun penghidup, sida dekenyadi mensia ti kudus perangai. Orang kediau bak perintah Petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus, lalu tau nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serga. Amat benar, aku deka ngangau ke Petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam semiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu baruang ati pengerindu Nuan, lalu beri ia tusu ari dada penginang Nuan. Kemansang ke anak kayu ti tuci tu, dalam kebun bungai ros pengerinduk Nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau Nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah Petara, serta ulu kia ngagai dunia Petara. Nuan ti kering serta mentas, Nuan meh ti penyikap, ti nelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh Petara, aja meh sida anamit tu, sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah Nuan. Bungai bak padang Nuan, bungai ros bak kebun Nuan. Asuh ujan Nuan labuh bak sida. Asuh matahari pengamat, mancar bak sida ngau pengerinduk Nuan. Awak keribut Nuan timuput bergadai-gadai, nyidup ke sida ngambil ke sida tau dipatih, mansang serta besai, lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemeri, Nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tunga ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Enti nuan ngigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan ngigak singka miga, selama-lamaya gigak nuan teka asa. Nya aja, terima kasih.

Unti naray pangamat sumang

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, yang nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntung mana merimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kitai ke orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita enggak orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas enggak kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak tetap taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebo jaku iban, aku nda uleh lubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke sariku, uleh mai pangkak lebih orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Ya, tadi lagu Ya Kedibaya, May Franklin bawa pengerah pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu ngujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita udah ditemu mengambil kesemangatnya. Nda liar tertutup terkenang badalam hati dia. Ngambil hati kita.

Mujuang kita tu tusah ke nerima jaku ajar jaku padah orang. Kelebih lagi kena kita itu tadi kelebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita. Nyaman lah hati kita tutup deh nadi hati ke ningah, nadi hati ke merangsang diri pun dua nyeliah ke pengilapnya. Nyaman punya korang hati ke terbuka atau nangis benar-benar dua kita itu tadi nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil ya lu lekat makanya aja dari pemansang kita yang reti hanya tadi oke okay? Tanya apa kadang-kadang jaku kena beri orangnya tidak dengar amat terjadi bunyi ya wai tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jaku ya kejai jaku kerenjanya meh merangsang kita itu tadi nyadi mesia ya ke menyana agi sekali lagi agi ngelalu ke peninga tim mendiang kawa pengera pagi YFM kelebih lagi ya ke mendiang na application RTM klik my klik ya ke uliah di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ke peninga ya ke mendiang ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya uliah dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin ba menua kita ya Sarawak dito kita nemu mayuh megel-megel besai dito nang ya nak entu berapa ketegal ke sebuan asap lalu naka pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datai ba 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sediaman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu rekod ke 105 lalu semua IPU ke indeks pencemaran udara tu tadi enang ya nak mana ke pengerai lalu dia menua bukai ke bahasa Melajau ngerikut ke 97 IPU muka 98 Limbang 76 Kapit 66 lalu bakandang 4 iti nuar tu tadi yang tadi batika sejalan ya nak entu mana megak ke pengerai kita okay? Jadi nitiah ke berita moga ya kemisi dia keluar ke dito ke alainya tiga kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba perusahaan hangus ya kemisi jadi ba Indonesia lalu pihak moga sekedar area kebuahnya tinggal penusah angus bak tapak pelupusan sampah di Sibu bak kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pihak mega bisi kampung ia ke angus bak menua Seri Aman ia ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa nusah sebuah Sabtu nyari di menua tu diumbak ke mega yang ngau fenomena El Nino ngau pilih mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nah yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak kelalu panjai ga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja ketegal ke sebuah asap tu okey jadi dah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke pesemberat ke besi di kirum di anjung peninggal ke email ngau piam ga WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu tentang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke sari tu terima meh lagu ya ke di baik Rawing Sheris repak semina bawa pengera pagi terang didinga peninggal kita ya di limbang dengan frekuensi 104.9 FM.

0: sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat kita awak perak pagi. Apa gitu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Kewangnya di pesan tu. Nuju kabar belayan ya ke diau di Miri ya sibu kapiat ngau piam ga balaba rumah ujang rantau lungai sungai ngemah rumah Jimmy kerangan sibau rumah Magala lubuk Tanjuang skiem gempuru nang jagau ngau piam ga bala ke diau banangan iru ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu tinggal Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian. Okey, jadi pesan tu mada ke Regina Dui Ana Bantian. Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8 atau tadi ba hospital sedang Selangor lalu niang Regina Dui Ana Bantian niang Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian tau deka di Senggai Balamayu malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan tahu ke ngelola di bidang data yang ngesah penusah Rabato nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tau nyari pesan tu tadi medah ke Regina Dui Ana Bantian. Regina Dui Ana Bantian tahu ke Dui Bantian udah nadai bahwa hospital sedang Selangor kena 8 dan 8 tu tadi laluan yang Regina Dui Ana Bantian ni yang Regina Dui Ana Bantian tau ke Dui Bantian tau deka di itu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 balak kamar belayan ya kengelala dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabato. Lalu nguyang ngagai pesan yati kedua setiap ga pesan pemati ke datai ari Anthony Ana cium tau ke apai damiah ke apa gitu nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjaan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kembelayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunuh penurian maja ngau piamga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Seri Aman ngau piamga rumah ya kesama semakai maya Rabat. Okey, nyari pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami Ira Nadiang tau ke Dami tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 yang area 2 tu tadi lalu niang tra anak Nadiang niang tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tu deka diintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilok pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala niang diminta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah jensen dan nyanggau pematuh betuang nandu baru isi pesan pemati ke datai hari Anthony Ana cuam tau ke apai dami ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira Ana Nadiang Ira Ana Nadiang tau ke dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang tra Ana Nadiang niang tra Ana Nadiang tau ke Dami tau ke Ina Michelle tau ke anak niang semua anak manggat ya deka dia Senggai kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilok pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan takung lalu minta datai ngesah penusah Rabato ngagai rumah Jensen nyanggau pematuah betuang lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau setiap megap pesan pemati ti adi kirum langan anak upiang tau ke apai lubo ngau Juli anak upiang tau ke awe. Okey, jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke diau rumah Gaduan Sungai Rian rumah Lawrence Wong Batang kabar belayan rumah Suwena Sungai Libau Rumah Paliang Sungai Kunang, Rumah Meriang Sungai Buluah, Rumah Mamas Kentiang Krupuk, Rumah Padang Bukit Mas, Rumah Tayana Sungai Lepuang, Rumah Sibar Dubuk Lembau, Rumah Landana Tebuak Muluang, Kamelayan Kedia Rumah Jemana Tebuak Muluang, Rumah Libau Tebuak Muluang, Piamuga Balaba Rumah Panggai Dayat, Rumah Gadi Dayat Pakan, Rumah Rekan Anak Gatal, Kamelayan Keba Rumah Rugah Sebangkui, Rumah Musyid Garu, Rumah Lakau Garu, Rumah Angi Garu, Rumah Jessica Sungai Pawah Garu, Ngapai Mega Kamelayan Ya Kedia Ba Udul Ulus Rikai, Ubuak Ulus Rikai, Andi Nyempal, Ngopi Mega Balau Kediau Barumah Austin Cali Badal, Rumah Lat Gerugu, Rumah Antamah Badal, Rumah Melina Badal, Rumah Seti Anak Ubuang, Rumah Janda Sungai Tapang Bayung, Kebelayan Kediau Barumah Tracy Anak James, Ngau Balau Kediau Babelah Sungai Rusak, Nyeluang Berayang, Mudung Uyok Sibu, Suang Petipas, Serta Ia Kenalah di Rintai Keditu, di ngelala Upiang Anak Batu. Jadi pesan tadi madah ke Upiang Anak Batu, Upiang Anak Batu tau ke salua di kangau ngorang nama apai awe, tau ke aki lubo udah nadai kemari R3 12 hari bulan 8 lalu niang Upiang Anak Batu, niang Upiang Anak Batu tu dekat di Sengai balam mayuah malam pagila malam hari 5 14 hari bulan 8 Barumah Jen Anak Cimi Sungai Paku Jalai Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal dengan penusah Rabat tu tahu bertanya ngagai langan Anak Upiang bernombor kusung 1329884 tahu ke ngagai Juli Anak Upiang bernombor kusung 1356437775. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan Anak Upiang tahu ke apa lubung ngau Juli Anak Upiang tahu ke aweh ke pagi tu yang dipesan mereka pais dua ya ianya Upiang Anak Batu, Upiang Anak Batu tau ke dikangau ngau nama apai awe tau ke aki lubau udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang Upiang Anak Batu, niang Upiang Anak Batu tu deka di Sengai balam mayuah kena malam pergilak malam hari 5 14 hari bulan 8 Barumah Jen Anak Jimmy Sungai Paku Jalai Bayong Ulu Serikai sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tau ilak ya 15 hari bulan 8 kebelayan ia ke kanmu sili lagi berkawal dengan penusah Rabat tau bertanya gelangan Anak Upiang bernombor 0132988407 tau ke ngagai Juli Anak Upiang bernombor 0135643775. Lalu pesan ya kenangkan kenya setiap ga pesan pemati ke dikirim Umian Anak Bunsang. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba Madur Ulu Madur Ili Asan ngau pia mega bala ke diau ba rumah Jampa Blugai Pasir Nah Nansang Lemayung Gemuan Bakuang bala ke diau ba Bawang Asan Muara Bunut, Ilas Sungai Sian, Rumah Mawa, Kapit, kelebih lagi bala kediawa Rumah Pius. Enggau kabar belayan ia ke na'alah di rintai ke ditu tinggala Jennifer Anak Umian tau ke Linda. Jadi pesan tu tadi, madah ke Jennifer Anak Umian, Jennifer Anak Umian tau ke Linda. Udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer Anak Umian niang Jennifer Anak Umian tau ke Linda tu deka diintu bala mayuah lemai tu lagi lemai hari 4 13 hari bulan 8 ba Sungai Kawi Bintangur sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan Wapnu Sarabat tu tahu bertanya dengan Krishna Subang Anak Umian bernombor kusuang 1129667778 tahu ke dengan Lisa Jani Giman bernombor kusuang 1984977278 dan baru isi pesan pemati ke dikirum Umian Anak Busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya ianya Jennifer Anak Umian Jennifer Ana Umin tau ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer Ana Umin niang Jennifer Ana Umin tau ke Linda tau deka Lintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 bah sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayani kena musli lagi kawal ngepusara batu tau terus bertanya ngagai Kristina Subang Ana Umin bernumber kusung 11299-66778 tau ke ngagai Lisa Jani Giman bernumber kusung 11-849-7728. Okey, lalu pesan yang kelima ianya pesan pemati ke dikiru Matthew Guang anak Dato jadi pesan tu menuju bala ke dia bah sungai rusak sungai Pawah Simpang Kuko sungai Mas Bintulu Ulu Ngawili kebelayan ke dia bah sungai Kawan Batu Garu Empat Baruma Serudiat Bi Berayang piamga menuju bala ke dia bah Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang sungai Nyiar sungai Rumput Ajilupang Atas Simpang Sebawah kebelayan menuju Inaci bala ke dia bah rumah Lewi yang sungai Pamak Serikai rumah Keli Minus Jakar rumah Sibar Lubuk Lembawang ngepiamga bala ke dia bah rumah Padang Bukit Mas rumah Lidom Belawai rumah Stephen Dabai bala ke dia bah rumah Layang Nang Ibus Jabe Atas rumah Sati Kop Ibus rumah Dana Kop Ibus ngau ia kenalah di rintai ke ditu Magang jadi pesan madah kembuh anak Alang buh anak Alang tau ke bini ini yang dah tau dobeli nama manan anak Mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi ianya kena hari 2 lalu niang embuh anak Alang niang embuh anak Alang tau ke bini niang Dato dua boleh nama manan anak Mujah tu dekau dintu bala mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah penusara batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai duau bernumber kusung 11299-55575 tau ke ngagai yuat bernumber kusung 11-2483-6392 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato ke pagi tu jadi pesan madaki indaya ianya embuh anak Alang embuh anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak Mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari 8 lalu niang embuh anak Alang niang embuh anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak Mujah tu deka dintu balam mayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dan dipindah datai ngesah penusah Rabatu ngegaya rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu silih lagi tau bertanya ngegaya duau bernumber kusung 11-2995-55575 tau ke ngegaya yuat bernumber kusung 11-2483-6392 ke situ tu ngetai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijih batang bawah dijih tamian batang muka nanga wuh ulu muka nanga duat sungai wong bala nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopi muka kebelayan ke dia batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang julau ngos panjai jalai ulu dijih Selangau jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantau ke niang jerabat anak Sambang niang jerabat anak Sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru masa menulu di je Selangau hanya kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 ok kita akan nemu hasil yang ada lagi kawal ngawal pengawal tu tau bertanya ngegai Josephine tau ke ini jelua penombor kusung 11-2993-3770 kusung tau ngegai runai bernumber kusung 11-1986-2611 tau ke ngegai nyaluang bernumber kusung 13-961-1212 kusung lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Dujung tau ke ngegai jeluak ke pagi tu pesan medah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke Niang Indayo tadi Niang Jeraba Anak Sambang Niang Jeraba Anak Sambang tau ke ini jeluak dekat diatur kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 baru masemen Ulu Dijiah Selangau kita akan nemu sili agi kawal ngawa pengamak tu tau tanya ngagai Jespin tau ke ini jeluak bawa nombor kusuang 112-993-3770 kusuang tau ke ngagai Runai hanya indah inggi menombor kusuang 11-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang hanya apa ya nyai ya menombor kusuang 13-961-121 kusuang lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati ya kenuju kabar belayan ke diau berayang rubahan 3 barumah tingkat rubahan 2 barumah Metuang Ruban, Licu, Kerapa Selalang, Kerubuang Selalang, Bala Kedia Bertanjung Awik, Belawang Awik, Lubuk Kepayang Awik, Engkala, Wang Atas, Itup, Semurian Kerian, Piamgak Bala Kedia Baulu Sebetan, Kemidan Dua Berumah, Kabelayan Kedia Baru Bernit, Ulat Anensi, Tapang Ujan, Ngau Piamgak Pelat Adi Sebubu, Niah, Igan, Ngau Piamgak Ngagai Rumah, Ia ke Samos Makai, Maya Rabat jadi isi pesan tu tadi madah ke Blula Anak Empawi Blula Anak Empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 hari 2 tu tadi laluan Niang Blula Anak Empawi Niang Blula Anak Empawi tau ke Ali tu deka di Senggai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jemaat Ananga Maluang Awek Seratu Anandu Baru pesan pemati ya ke datai hari senerita ke pagi tu ngari ke sulah anak empat tau ke inegawar yang dipesan tadi madah ke belula anak empawi belula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi lalu niang belula anak empawi niang belula anak empawi tau ke Ali tu tadi reka Lintu Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru mah jemaat Anang Maluang Awek Seratu sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ya minta kabar belayan ya ke dipesan sampalah datai ngesah penusah Rabatu lalu ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim Sharon anak tungku jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba pantuang Iban tebun semunjaan pihak mega kebelayan ke dia ba sungai jua sungai bulu senangnya sebuyaun sungai sabang seteman ngau pihak mega ia kenalah di harintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke lindai anak betuang Lindik anak betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang lindik anak betuang niang lindik anak betuang tau dekau dintau balam ayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kapal belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah Rabatu ngegelot 646 Kusuang Lorong 12 Kampung Sungai Puang Baru lalu niang tu tadi dekat di Anjuang pergila ke Pendam STNU Siwa Kandias Kuciang dalam kesili lagi kawal ngawa penusah Harabatu kita tahu bertanya ngagai terma lunta anak lindia penumbar Kusuang 1839 403 tau ke ngagai Andy Analindia bat nombor 0198746923 nanu baru pesan pemati ke datai Ari Sharon ana tungkui ke pagi tu nya dipesan malah kaki ya ianya Lindia ana betuang Lindia ana betuang tau ke Minil udah nadai kemari Ari 3 12 08 lalu niang Lindia anak betuang, niang Lindia anak betuang tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4.13 hari bulan 8 balut 646 kusung lorong 12 Sungai Apung Baru sebedau ke di Anjung Pegila ini pagi hari 5.14 hari bulan 8 ke Pendam STNU Siul Kandis Kuching. Kita akan nemu si lagi berkawal dengan penusaha rabat tu tahu bertanya ngagai luntau anal ini ya nombor 0839400403 tahu ke ngagai Andy ana Lindia ba nombor 0198746923. Lalu nangkan kenya pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai ari semen debit matan yang dipesan tadi nuju ka babelayan ya ke diau ba Miri Bintulu Sibu Betuang Sleman Kuching ngau ya kenala dirintai kerito tinggal ni yang debit mantan anak ambang jadi pesan tadi madah ke pengawang ngetas sulit lalu muai antebalu kena yang debit mantan anak ambang yang debit mantan anak ambang tahu ke apa simon dekat diatur kena hari 6 tulah 15 hari 8 jam 10 pagi ban nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Nandu baru isi pesan ya ke dikirim peninga tau jadi pesan tau datai hari semen debit mantan madah ke pengawal ngetah sulit setahun mencobalu ke niang apa ya ianya tadi niang debit mantan anak ambang tau ke apa simbun dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari 8 jam 10 pagi ban nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngeta sulis tamuan terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kedas pilih lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Dudung Pak Seni Buang Durian Nesung Penasu Rian Lucy yang Banyu Piam Gak Bala Kedia Baru Majana Batu Matup Julau Sekuau Ngau Kebelayan Kenalah di Rintai Kerito Tik Ngalan Yang Ading Anak Entai Tau Ke Apai Ali Jadi pesan Medah Kepengawak Ngetas Uliat Ke Niang Ading Anak Entai Niang Ading Anak Entai Deka Diatur Ke Alai Kena Malam Hari 6 Tulok 15 Hari 8 Pengawak Nguan Uliat Lalu Uliat Deka Diketas Pagi hari Minggu 16 hari 8 tembu pengawal ngetas uliat lalu dekat dia tangkan ngau pengawal ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai nguluk pengawal tu ketika dia tu arba rumah menikah giri sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Anadi yang tembu menombor 0111870514 tau ke ngagai Saban Ana Adiang menombor 0149719334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali Ana Adiang ke pagi tau ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payon tadi niang Adiang Ana Entai niang Adiang Ana Entai dekau diatur kalai kena malam hari 6 tulok 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekau dia ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tembuk pengawal ngetas ulit dekau ditangkan ke ngawal pengawal ngupas nita balu lalu kabelayan dipita datai ngagai rumah Monika Giri Sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adi yang tempuh bernombor 0111870514 tahu ke ngagai Saban Ana Adi yang bernombor 0149719334 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tahu ke dobelin nama Jos Ana Teganu sebilia ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah sungai Kepayang Segak Sungai Indai Mentu Sebuyau Semunjan ngau pia megak bala ke dia bah pelai mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk Sebuyau ngau pia megak iya ke dia di belah Miri Bintulu Kuching ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang yun anak Agus. Niang yung anak Agus teka diatur ianya kena hari 5 pagilau 14 hari bulan 8 jam 10 pagi bak kedumpai sebuyau semunyan. Anu baru isi pesan ia ke dikiru mat cagat Adam ke pagi tu ngari kesida sandian do boleh nama jos anak Tengganu sepilih yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang yun anak Agus. Niang yun anak Agus teka diatur pagilau hari 5 14 hari bulan 8 jam 10 pagi yang dibawa ke dipesan diminta datai ngagaya kedumpai sebuyau semunyan. Ok, jadi yang nak kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Maya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Pergerak pagi.
7: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadi, nuan tinduak tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya meh.
2: Ngai aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik dan merdeka megak

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Kata rubah tu batang berita pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglantang Sarawak ti bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisi Raban di Kelawong. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembia, orang induk ngau Rebak Dudi Ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berplasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakutu bak pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jaku Integriti teras kemakmuran Sarawak patutnya di kelalau dalam tiap polisi pemutus ngau atur pengawak dikenang ngedegap ke pengarap ati Mensia Mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancar ke modul pintau pengereja pengawak Perintah Sarawak ngau Kelab Rakan Integriti Sekolah Kris. Sepenyampau 107 buah sekolah di bagi menua Serian sudah ditutup berindia hari baca Indeks Pengamah Angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar hari rumah PDPR dekat terus dipejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ke ditutup. Berbak ngonya mensia mayuah dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti berluar maya penangguh sebut asap tu nyengkawam pengawak fizikal tiberat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggung seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tik terbuka ungkup kualiti angin tik kamar. Mensia mayuh mega dilalau ngenak sengka bomua ti engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiriang transition tenaga menua ukai semutik nyedi Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan Orang Induk majak nyapai tikas pemuju ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat Raban sidaknya bak market pengerja pengawak. Penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6% enti dibandingkan 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial Getsi mesti disengkawam dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga ti rurus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penuduk ke-15 hari 70 ekonomi dunia nanti dibanding ke bak penuduk ke-23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemujo tu megak ngengkah ke Malaysia nyadi menua kedua pemadu kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujonya antaraya ketegar pengeransing perintah Timujo Niki Arinumo 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penuduk tangga ke-32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penuduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang keempas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah dipejalai ke ngau angga ungkus pematuhan di Kelimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah naga 500 lagi projek RKB tahun baru ilak ngau penyampau ti uliah di Kelimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu ngau media di Kuching. Bak pengerami bukai Diak Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park Ailid Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau nyadi ketuai beraban urang ti gawak perintah. Ailid Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi dikemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berplasa ke penelebak di ngembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah mari latih nyadi ketua ti moden, interaktif serta dekat merik empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke Ailid Park Insara di Kuching. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngeblok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawal nagangnya atau ke pemadu berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di telang usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketegar penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungkal rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentah pendiau komuniti Kenyah timungkul lebih 60 ruang bilik dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan Datuk Dennis Ngaumadah teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bak kandang menua Telan Usan.

Tilebih entap kelimpah ngurang ke ungkus pekarang itu. Teknologinya bisik potensi jadi alternatif ngagai sistem solar ke dikenak dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri. Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasau ti berguna amat dikenal merik penerang ngagi nembiak bekau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senentang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh nampung pelajar bak institution ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk bak perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia maksud ke Jakotuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke bisik disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngau pernau sikuk-sikuk. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Mak.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian, lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu, ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke Pekin Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat dan mengangayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngap pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Berada nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, tun openg.

0: Dansri Ongki Hui, Dansri Kalun, Tun Juga, Kedulu Muka Langkah, Nusun Sembah, Nadai Tepeciak Setitik Darah, Ngimah Tanah, Nguliah Kemerdeka, Numbuah Kemenua, Niri Kebangsa, Ngentak Ketiang, Sanduang Kelingkang, Lambang Kenyalan.
1: Penglepas Ngikitai Belunas ke Perintah Demokrasi Gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurlian, Ngemata Kemenua, Jaga Raya Jelata.
2: Aramtan ke Kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
3: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Engau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat engau di timur, di selatan engau utara. Aram Kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betuluh mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
0: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa ke kaya nulung ke mensenang, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambi ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka,
2: pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

balai ayah, balai ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

pemansang menua Kitai. Udah maju menua Limbang, antara Sabah hingga Brunei. Nama Sarawak cukup terbilang, dijaga perintah menua Kitai.

Barito, Mayuhamat Kesbuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: 8.3 minit pagi. Selamat pagi hari 4.
1: Ya, pagi tu nanti hari 4. Nanti hari kebuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3 kita dua. Jadi tiba hari 4 tu kita bunyi komen tripet. Mirip ya, triplet.
0: Triplet ku ya.
1: Ini mulai termunuh muka gajah ku.
2: Tripletnya
1: tiga ko
2: nah
0: ya tiga ko
1: punya trio tiba
0: ke teng yang ia yang tadi triplet
1: tiba ke anak maya tu
0: sampai tiga
1: nyum sampai tiga punya pagi hari itu. Okey, jadi ke pagi tu kita bisi Mel pukulan kita semua pagi Mel.
2: Selamat pagi tu. Okey.
0: Ya, selamat pagi dan hidup sudah pagi tu.